0: dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adilaksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
4: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
5: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
3: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
6: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
7: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
6: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2

0: Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
1: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
0: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
2: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
0: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional, sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
4: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
5: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
6: Saya sih jujur nih ya berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut,

0: melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Herro, Julius Randle, Kelly Oubre, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Karipro 3.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau

0: untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga, maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Teras Linda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami, selanjutnya suara warga kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami nantikan informasi-informasi terkini dari daerah Anda. Silakan sampaikan kepada kami, dan tentu informasi yang Anda sampaikan menjadi referensi untuk ditindaklanjuti, ya, dievaluasi dan diberikan sebuah solusi. Untuk Anda yang baru bergabung pagi ini, kami ucapkan selamat bergabung mendengarkan siaran kami. Informasi-informasi aktual juga terus kami sampaikan untuk Anda.
1: Tahukah kamu kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia? Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussel, Belgia, pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Balai Net Stewart

0: Tomato Store, Krista Cars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: Dia pak, dia yang buang botol rokok daun kering pak. Sampai kebakaran ini pak, tangkap pak, tangkap.
1: Untung hanya mimpi. Puntung rokok yang kubuang tadi, semoga gak nyala ya Allah.
2: Pastiin puntung rokoknya mati dulu.

Baik, pendengar, kami ajak Anda bergabung dalam program Suara Warga. Dan lagi-lagi kami menghimbau kepada Anda untuk hati-hati tentang kebakaran hutan dan lahan maupun tempat tinggal. Kami baru saja mendapatkan kiriman video. Saat ini sedang terjadi kebakaran yang menghanguskan pemukiman warga. Di informasi sementara yang kami dapatkan, pendengar, itu tempat kejadian perkara di Masuka, dan di sana juga sudah dilakukan proses pemadaman oleh pihak terkait, dalam hal ini damkar yang berjibaku menjinakkan si jago merah. Kita berharap tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, dan lagi-lagi hati-hati karena kebakaran bukan hanya hutan dan lahan tetapi tempat tinggal. Ketika musim kemarau terus melanda, percikan api kecil saja itu bisa memicu terjadinya kebakaran hutan, lahan maupun tempat tinggal.

langkah pencegahan kebakaran rumah. Periksa instalasi listrik secara berkala. Gunakan jasa teknisi profesional. Hindari penggunaan colokan bertumpuk, berlebihan, stop kontak, paralel. Ganti kabel yang sudah aus atau terkelupas. Matikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Cabut charger, setrika, kompor listrik, dan lain-lain saat tidak dipakai. Jangan biarkan peralatan menyala tanpa pengawasan. Gunakan peralatan berkualitas. Pilih peralatan listrik dengan standar SNI. Hindari barang elektronik murah tanpa jaminan keamanan. Waspadai penggunaan kompor dan gas. Cek selalu regulator dan selang gas. Letakkan kompor jauh dari bahan mudah terbakar seperti tirai atau kain. Sediakan alat pemadam api ringan. Simpan di tempat strategis seperti dapur atau dekat ruang tamu. Pelajari cara menggunakannya. Jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas seperti kain, kertas, alkohol, bensin, atau tisu dekat lilin atau kompor. Jangan merokok di dalam rumah, terutama di kamar atau dekat bahan mudah terbakar. Pasang alarm asap. Pasang di dapur, lorong, atau kamar. Periksa baterainya secara berkala. Tindakan saat terjadi kebakaran. Tetap tenang dan segera evakuasi anggota keluarga. Gunakan jalur evakuasi yang aman. Jangan kembali ke dalam rumah yang terbakar. Hubungi pemadam kebakaran.

Ya, pergar hati-hati dan waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan, bahkan pemukiman warga. Pagi ini baru saja kami mendapatkan informasi terjadi kebakaran di Masuka yang menghanguskan rumah warga. Kemudian juga kemarin sore sampai tadi malam, bahkan sampai saat ini juga masih terjadi kebakaran di kompleks Sungai Ana, ya, Desa Sungai Ana, RT 14. Nah, ini informasi yang kami dapatkan juga, awal mula kebakaran terjadi di RT 14 kompleks Sungai Ana, kalau tidak salah berawal dari masyarakat yang membakar sampah. Nah, ini yang disayangkan, jangan sampai membakar sampah ditinggalkan, ya, apinya dibiarkan. Nah, ini yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, bahkan pemukiman warga. Kemudian mendengar kebakaran juga hanguskan ratusan hektar kebun sawit milik warga yang ada di Ketungau Hilir. Nah, ini juga memprihatinkan sekali, di mana sawit merupakan sumber pencaharian bagi masyarakat, namun harus mengalami kebakaran akibat si jago merah. Jadi hati-hati pendengar untuk Anda semuanya, ya, terlebih bagi masyarakat yang merokok, kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada kita semua mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, ya, jangan sampai terjadi karena itu menimbulkan dampak yang serius, ya, krisis ekonomi juga di situ, kemudian udara kotor, kita bisa mengalami sakit, ya, akibat udara yang tidak bersih. Hati-hati untuk Anda semuanya menjaga diri, ya, tidak membakar lahan, tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok dalam keadaan apinya masih menyala.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pemerintah Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang terus berkoordinasi dan melakukan penanganan terhadap sejumlah wilayah terdampak kebakaran lahan, di mana pemerintah kecamatan bersama dengan pemerintah desa, TNI dan Polri turut membantu warga serta memantau kondisi di lokasi kejadian. Camat Kayan Hilir pada kesempatan tersebut yaitu Sebrius Matius Akon. Beliau mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi untuk memastikan kondisi warga terdampak dan mengambil langkah penanganan bersama. Ia menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di sekitar lokasi terdampak, untuk tetap menjaga wilayah masing-masing dan meningkatkan kewaspadaan hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman. Seberius menyebut bahwa sejumlah desa di Kecamatan Kayan Hilir sempat mengalami kebakaran, di antaranya Desa Landau Beringin, kemudian Tertung Mau, Jambu, Mombai Begunung, lalu ada bagian Ingat dan Jaya Sakti. Sebagian wilayah tersebut saat ini yaitu telah dinyatakan aman untuk sementara waktu. Di mana pemerintah Kecamatan Kayan Hilir juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Sembrio sendiri meminta kepada masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran, baik untuk membuka lahan maupun membakar sampah. Informasi ini pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru.

Pramuka Peduli Kuartir Cabang Sintang ikut berpartisipasi dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Ketua Pramuka Peduli Sintang, Wagini, mengatakan bahwa saat melakukan pemadaman di daerah Sungai Ringin, anggota Pramuka Peduli ini bersama dengan Dewan Kerja Cabang, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga KPH.

0: Sintang Timur kompak melakukan pemadaman. Dalam upaya pemadaman tersebut, pendengar, tim gabungan bersama-sama melakukan penyisiran dan juga pemadaman pada titik-titik api yang masih menyala. Petugas juga merupakan yaitu berupaya melakukan pendinginan di sekitar lokasi untuk memastikan api benar-benar dalam yaitu keadaan padam dan tidak kembali menyebar ke area lainnya. Sementara itu, pendengar, Ketua Kuarca Pramuka Sintang Ferry Kurniadi mengatakan bahwa selain membantu memadamkan api kebakaran, tim pramuka juga membantu mendistribusikan air, di mana bantuan tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan air, yaitu selama proses pemadaman, terutama pada lokasi yang membutuhkan pasokan air secara berkelanjutan. Dan informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
2: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu, Bayu.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Musim kemarau yang berkepanjangan pendengar melanda berbagai wilayah di Indonesia saat ini menjadi tantangan, yaitu dan juga ujian yang berat bagi masyarakat terdampak seperti di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang. Dampak dari kemarau yang berkepanjangan sejak Juni 2026 hingga saat ini pendengar telah mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di berbagai tempat, di mana kebakaran yang terjadi di Desa Beluh Mulyo, Dusun Beluh Mulyo, Kecamatan Kutengo Hilir, Kabupaten Sintang pada Rabu 2 September 2026. Salah satu warga sekitar, Sukarti, Kepala SMA Negeri 1 Kutengo Hilir, menyampaikan pada hari Rabu 2 September 2026, menyampaikan kondisi di Kutengo Hilir terjadi kebakaran besar di Blok C, api merembet ke Blok A. Dan pendengar menghanguskan lahan sawit milik warga, yaitu kurang lebih 100-an hektar, habis terbakar dalam kejadian karhutla tersebut. Pada kesempatan tersebut, Sukarti mengatakan bahwa dirinya prihatin karena ada salah satu guru di SMA Negeri 1 Kutengo Hilir yang lahannya terbakar kurang lebih 100-an hektar, belum lagi milik warga lainnya yang juga ikut terbakar. Dan dirinya menyatakan inilah kondisi kita, memang ini tidak bisa diprediksi, namanya bencana, yaitu bencana alam yang tentunya atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan dalam Islam dirinya menyatakan, yaitu rukun iman yang keenam, qada dan qadar, ketetapan Allah, yaitu berupa takdir seperti kebakaran yang terjadi. Maka dari itu dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat, hati-hati untuk tidak lengah dengan hal-hal yang bisa menimbulkan kebakaran, terlebih bagi para peladang memang niatnya baik, mungkin kena untuk sekedar mencari sesuap nasi, namun bisa berdampak fatal akibatnya seperti terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan lebih jauh, Sukarti mengatakan bahwa jika sekedar kemarau itu bisa diatasi dengan leluasa, namun ini dampak dari El Nino. Maka dari itu dirinya memohon kepada pihak-pihak terkait, pemangku kepentingan seperti bupati, gubernur, kemudian presiden, untuk segera mengatasi kebakaran yang terus meluas di Sintang saat ini, yang terus terjadi di beberapa wilayah. Dan dirinya juga khawatir jika kondisi ini terus berlanjut dan tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah, maka akan terjadi krisis, yaitu krisis energi, krisis pangan, dan krisis air. Oleh karena itu, dirinya perlu mengatakan antisipasi yang lebih konkret bagaimana masyarakat tentunya harus mendapatkan respon cepat atau quick respon dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan dan juga memberikan solusi terbaik bagi masyarakat terdampak karhutla. Informasi ini pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gaya.
3: Ya, pendengar, sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan dialog interaktif dalam program siaran batas negeri atau perbatasan bersama sejumlah narasumber yang berkompeten dan nanti akan dipandu rekan saya Bung Ade Ramli Effendi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada dan terus mendengarkan siaran kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang.
4: Come on, let's sing a new song.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Kami kutip satu informasi dari laman Komdigi Republik Indonesia. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tronbackhawk.id. Setelah dilakukan pendengar penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan. Hasilnya tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari artikel cnnindonesia.com berjudul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran karhutla asal tak di markup. Yang tayang pada tanggal 27 Agustus 2026 lalu menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan menghimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB agar tidak melakukan yaitu penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun himbauan ini pendengar bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Selain itu juga pendengar berdasarkan dengan wawancara yang dimuat oleh Metro News, metrotvnews.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan. Jadi pendengar, informasi yang beredar yaitu pemerintah tolak keluarkan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan adalah tidak benar alias bohong alias palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: calling sebentar dulu ya. Bapak Ibu calling sebentar dulu ya.
1: Baik pendengar, jelang kami ajak Anda bergabung dalam program siaran Batas Negeri, menghadirkan sejumlah narasumber sudah hadir di studio Pro 1 RRI Sintang, dan juga Anda nanti bisa menonton secara langsung melalui kanal YouTube RRI Sintang hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, membahas salah satu topik bahasan yang tentunya mengajak Anda berpartisipasi melalui layanan telepon, WA, dan juga chat langsung melalui kanal YouTube RRI Sintang. Bersama rekan saya, Bung Ade Ramli Effendi. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
2: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, kita berjumpa kembali dan kita berjumpa dalam dialog khusus yang kami hadirkan pada kesempatan kali ini. Dan juga terkait dengan program-program dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang, Bupati menyapa. Dan pendengar, ini narasumber kita telah hadir di studio, yakni dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Mudah-mudahan Anda bisa bergabung bersama kami nanti di 0565244477 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Atau ada di antara pendengar yang ingin bertanya bersama kami, kami akan berikan kesempatan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di kesempatan kali ini. Nanti kita akan berkenalan dengan narasumber yang hadir di studio saat ini.

0: Iya, baik pendengar, kita dalam sesi dialog Bupati Menyapa pada kesempatan kali ini. Dan tadi seperti yang telah kami sampaikan kepada Anda, kita bersama narasumber dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang. Saya ingin perkenalkan narasumber yang telah hadir di studio saat ini. Ada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, Bapak Petrianus SH. Kita sapa, beliau telah hadir di studio. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Ya, apa kabar ini, Pak?
1: Luar biasa, Pak.
0: Bisa lebih dekat ke mikrofon, Pak? Ya, siap. Baik. Ini kalau terkait dengan pelayanan di perpustakaan saat ini, karena memang bentuk pelayanan harus maksimal, Pak, ya?
1: Betul, Pak.
0: Jadi selama ini mungkin bisa dijelaskan lebih awal sebagai pembuka nih, Pak.
1: Ya. Baik, saya menyapa para pendengar Pro RI, Pro 1 RI Sintang,
0: ya.
1: Para pendengar, selamat mendengar apa yang bisa kami sampaikan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang. Ya, terkait dengan yang ditanyakan oleh Pak Ramli,
0: ya.
1: Tentu pelayanan perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sintang, kita terus meningkatkan pelayanannya, terutama pelayanan di bidang perpustakaan yang saat ini sudah dilaksanakan, ya, yang jelas, yang mungkin sangat terasa bagi masyarakat yang tidak berada di Kabupaten Sintang, yaitu ya seperti pelayanan perpustakaan keliling yang sudah dilaksanakan hampir setiap hari. Di hari Senin sampai Jumat, nah, perpustakaan keliling ini akan datang ke sekolah-sekolah.
0: Sistem jemput bola, ya, gitu,
1: jemput,
0: Pak, ya.
1: Bola, datang ke sekolah-sekolah yang dibidangi oleh Kabid Perpustakaan, yaitu Ibu Desi Fitrianti SE MAP. Nah, ini ibu yang bidangi ini.
0: Ya.
1: Kemudian untuk perpustakaan keliling ini tentu untuk kita bisa mendapatkan layanan ini, ya tentu kita harus buat MOU. Datang saja ke perpustakaan sehingga nanti akan dibuat jadwal. Nah, seperti itu, jadwal kunjungan ke sekolah-sekolah nanti. Tapi khusus untuk sekolah-sekolah yang masih berada di kabupaten yang di kecamatan terdekat. Misalnya di Kecamatan Kabupaten Sintang,
0: ya, Kecamatan Sintang,
1: Tebelian, kemudian Kelam Permai, kemudian Binjai.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang untuk perpustakaan keliling. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang dari perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sintang, ada yang sifatnya perpustakaan ini ada sebuah transformasi, perubahan. Jadi bukan datang ke perpustakaan itu hanya membaca, mengembalikan buku dan pulang, tidak seperti itu.
0: Baik.
1: Tetapi ada bidang yang membidangi top, yaitu Bu Memi Sukaisi SH MAP yang membidangi itu.
0: Baik.
1: Ini khusus untuk transformasi otomasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
0: Baik.
1: Nah, ini bagaimana cara kita menerapkan apa yang sudah kita baca di perpustakaan sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, yaitu literasi untuk kesejahteraan. Nah, kemudian sekaligus saya jelaskan untuk di bidang kearsipan. Nah, ini ada Ibu Ernarawati.
0: Baik.
1: Nah, di mana di bidang kearsipan sekarang kita gencar-gencarnya untuk menerapkan aplikasi Sri Kandi. Nah, aplikasi Sri Kandi ini adalah sistem informasi kearsipan dinamis dan terintegrasi. Nah, jadi nanti sistem ini bahwa setiap OPD itu kita akan dipermudah, Pak, untuk tanda tangan. Kita cukup dengan TTE, tanda tangan elektronik. Nah, ini yang di kearsipan yang sedang kita galakkan. Dan dari 33 OPD yang ada di Kabupaten Sintang, sudah semuanya dilaksanakan dari apa diberikan bimbingan teknis. Dan perlu juga diketahui bahwa pada tanggal 14 dan 15 September tahun 2026 ini akan mengadakan BIMTEK untuk seluruh kecamatan, 14 kecamatan di kantor perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sintang pada tanggal 14 dan 15 September ini, agar nanti juga kecamatan bisa melakukan TTE juga para camatnya, tanda tangan elektronik. Nah jadi ini Pak yang dapat saya sampaikan terkait dengan program-program yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang.
0: Baik, kita akan menyapa narasumber lain ya Pak ya. Ini ada Ibu Memi Sukaisi SHMAP, beliau adalah Kepala Bidang Transformasi dan Otomasi Perpustakaan. Ya, baik, selamat pagi Bu. Ya, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Iya. Karena memang ibu di bidang transformasinya ya. Kita sapa lagi, ada narasumber lain, ada Ibu Desi Rezeki Putrianti SHMAP ya. Baik, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Iya. Baik, ya. Kemudian ada Ibu Ernawati, beliau adalah Kepala Bidang Kearsipan. Ya, selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi Pak.
0: Ya, apa kabarnya juga nih Ibu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, karena terkait dengan kearsipan ini ya, tentu nanti Ibu bisa sampaikan ya tupoksinya. Baik, saya ingin ke Bu Memi ya. Bu Memi, ini kaitan dengan bidang Ibu di transformasi dan otomasi ini, apa yang dilakukan saat ini untuk minat baca masyarakat datang ke perpustakaan? Silakan Ibu.
2: Selamat pagi juga pendengar RRI Pro 1 Sintang. Mudah-mudahan bisa mendengarkan suara kami untuk kegiatan pagi hari ini. Bidang kami Pak, yaitu bidangnya namanya bidang TOK Pak, tapi itu kesingkatan. Transformasi, otomasi, perpustakaan. Nah untuk di bidang kami ini Pak, kita merubah mindset sebenarnya. Yang dulunya perpustakaan itu adalah tempat membaca, kemudian setelah membaca kembalikan buku, selesai. Nah untuk bidang transformasi ini kita merubah mindset masyarakat bahwa perpustakaan itu bukan cuma membaca lalu mengembalikan buku saja, tetapi kedepannya kita berharap masyarakat memahami bahwa perpustakaan itu adalah tempat berkegiatan. Nah, jadi tidak hanya membaca, awalnya memang membaca, tetapi hasil yang dibaca itu adalah untuk dilaksanakan. Nah, setelah dilaksanakan, harapannya ke depan sesuai dengan jargonnya Perpustakaan Nasional, yaitu literasi untuk kesejahteraan. Tujuan utama kita adalah literasi untuk mencapai kesejahteraan, baik itu kesejahteraan secara fisik maupun secara moral. Tujuan ke depan juga tugas kita perpustakaan ini adalah merubah stigma dari masyarakat yang dulunya hanya membaca saja. Sekarang kita alihkan kepada transformasi, artinya kita berubah untuk lebih baik lagi. Nah, program unggulan di bidang kami yaitu disebutnya TPBIS Pak. Apa sih itu TPBIS Pak? TPBIS itu adalah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kita harus berkomponensi di dalam kegiatan untuk perpustakaan ini. Dan endingnya memang adalah literasi. Nah kalau kita konsep literasi, harusnya kita menghasilkan sesuatu atas apa yang kita baca. Itu utamanya. Nah kemudian ada beberapa strategi yang kita lakukan untuk kegiatan TPBS ini. Yang pertama adalah peningkatan layanan informasi. Apa saja layanan informasi yang ada di bidang transformasi, yaitu tempat berkegiatan untuk berliterasi menyampaikan informasi apa yang kita bisa.
0: Yeah.
2: Nah, ini lebih kepada mengajak masyarakat. Nah, mm-hmm. Di situ kita ada kegiatan, Pak, berbagai kegiatan, ada mm-hmm. bidang pendidikan, ada bidang keterampilan, ada bidang kesehatan.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Nah, kalau bidang pendidikan salah satunya kita ada kegiatan yang namanya kursus bahasa Inggris,
0: yeah.
2: kursus komputer, seperti itu yang rutin kita laksanakan. Ada juga kegiatan untuk keterampilan.
0: Mm-hmm.
2: Nah, keterampilan ini juga kita mendatangkan, kalau kami sebut, kalau narasumber keren ya, Pak ya, instruktur ya.
0: Oh, gitu. Gitu.
2: Nah, instruktur ini adalah penggiat literasi yang kerjanya memang apa namanya itu relawan lah seperti itu, Pak. Yang mereka datang ke perpustakaan memberikan ilmunya gitu.
0: Yeah.
2: Jadi bukan narasumber-narasumber lumayan besar kita harus membayar gitu ya. Kalau instruktur dia sifatnya lebih kepada relawan.
0: Baik, nah, ya. Tahan dulu Ibu, kita jeda, nanti kita akan lanjutkan kembali lagi. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog Bupati Menyapa dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang.

0: Iya, baik, kita akan lanjutkan kembali lagi dialog Bupati Menyapa pada kesempatan pagi hari ini. Tadi kita sempat berbincang-bincang dengan Bu Mimi ya. Ya, baik. Ini terkait dengan kegiatan yang tupoksi yang telah disampaikan Bu Mimi tadi ya, Bu. Mungkin bisa disampaikan kembali lagi nih, Bu. Baik. Ya. Singkat saja, Bu. Baik.
1: Terima kasih. Ya. Bahwa kami membidangi di perpustakaan ini adalah bidang transformasi otomasi perpustakaan. Apa yang kegiatan yang ada di transformasi otomasi perpustakaan itu merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, artinya kita masuk di dalam
2: pemerintahan itu merupakan pelayanan wajib, yeah, tetapi non pelayanan dasar. Nah, kalau pelayanan dasarnya adalah bidang pendidikan dan kesehatan ya, Pak ya.
0: Iya,
2: nah,
0: baik.
2: Kalau perpustakaan dia pelayanan dasar tapi non pelayanan ya, non pelayanan dasar.
0: Iya.
2: Baik. Nah, tugas utama kami untuk perpustakaan yang sebelumnya itu stigma bahwa perpustakaan itu adalah membaca kemudian mengembalikan buku. Nah, itu awal dari perpustakaan. Nah, merubah stigma ini tidak semudah kita membalikkan telapak tangan.
0: Ya, jadi mindset-nya masyarakat
2: kita harus
0: ya,
2: merubah ya, merubah stigma itu yang tadinya membaca kemudian mengembalikan menjadi mari kita berliterasi di perpustakaan untuk kesejahteraan. Nah, itu yang akan kita rubah. Bagaimana kita merubah mindset ini atau stigma ini? Bahwa kita akan menyampaikan ke perpustakaan ini bukan hanya membaca ya. Nah, seperti itu. Tetapi setelah membaca kita harus menerapkan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pelajari. Nah, diterapkan berkegiatan di perpustakaan itu juga. Kemudian setelah diterapkan, apa yang akan didapatkan atau apa yang dihasilkan? Baik. Nah, tentunya hasilnya adalah kesejahteraan, baik itu kesejahteraan fisik maupun kesejahteraan moral. Itu yang utama yang harus kita kembalikan lagi untuk perpustakaan ini, sehingga giat perpustakaan menjadi lebih baik, sehingga jargon dari perpustakaan nasional yang literasi untuk kesejahteraan itu betul-betul bisa kita dapatkan.
0: Sekarang ini kan karena memang bangunan sudah representatif ya Bu ya, dan lebih nyaman sehingga masyarakat bisa baca langsung, tapi juga ada yang sifatnya literasi bisa baca melalui digital. Ya, digital gitu.
2: Betul sekali Pak, pendengar sekalian, bahwa perpustakaan saat ini bukan hanya membaca secara fisik saja, artinya kita datang langsung. Tetapi saat ini sudah zamannya atau eranya digitalisasi, maka perpustakaan juga memfasilitasi hal tersebut. Nah, kita juga ada yang disebut dengan digitalisasi perpustakaan. Nah, kalau di perpustakaan kita punya aplikasi namanya V-Book.
0: Oh, V-Book.
2: Nah, semua masyarakat yang

0: karena itu mereka jadi harus datang dulu untuk mendaftar. Iya. Karena di situ ada barcode-nya yang harus diakses.
1: Datang langsung.
0: Iya, setelah diakses baru mereka bisa membuka Facebook tersebut. Jadi tidak bisa langsung, sehingga kita bisa menyampaikan ke pengunjung kalau misalnya mau menggunakan digital, perpustakaan digital atau buku digital, monggo disilahkan dengan senang hati.
1: Baik, iya. Tahan dulu Ibu, saya ingin ke Bu Desi nih, kaitan dengan bidang perpustakaan. Kalau jumlah kunjungan ada berapa sampai saat ini Bu Desi?
2: Jumlah banyak sekali kunjungan
1: masyarakat yang datang langsung.
2: Iya. Jumlah kunjungan untuk hari ini kurang lebih seribuan kunjungan.
1: Oh gitu. Sebenarnya, ya. Jadi kalau rata-rata dalam per bulan ada sampai ratusan orang yang datang?
2: Iya, ada sampai ratusan orang itu yang hadir berkunjung, karena ini kan lagi musim libur ini.
1: Ya, BDR, ya, anak-anak,
2: BDR
1: ya.
2: Anak-anak online, jadi sangat banyak berkunjung di perpustakaan.
1: Apa upaya yang telah dilakukan di bidang perpustakaan, Bu Desi?
2: Kami selalu mengupayakan tuh untuk layanan perpustakaan keliling sekolah tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kadis.
1: Kendaraan saat ini ada berapa?
2: Kendaraan untuk perpustakaan keliling ini ada dua.
1: Ada dua ya?
2: Iya.
1: Itu khusus untuk ke sekolah-sekolah atau masyarakat umum?
2: Untuk ke sekolah di Kecamatan Sintang dan di desa-desa juga. Itu kita bagi dalam setiap harinya. Baik. Ada kunjungan di sekolah dan ada kunjungan di desa.
1: Bagaimana respon dari pihak-pihak sekolah atau ke desa selama ini dalam kegiatan?
2: Alhamdulillah respon mereka sangat antusias, sangat senang sekali dengan kedatangan kami berkunjung ke sekolahan mereka. Karena mereka sangat terbantu, karena mereka untuk ke Sintang sangat sulit ya Pak,
1: jauh
2: juga.
1: Tadi yang disebutkan sama Pak Kadis tadi di Kecamatan Sintang, Kelam Permai, Tebelian, yang terdekat dulu ya. Tapi ada yang pernah jauh misalnya ke Sepau, daerah lain?
2: Terakhir itu di Sepau ada.
1: Sepau ada ya.
2: Di sekolah di Sepau.
1: Baik. Kalau di sekolah-sekolah itu menjadi pembinaan dari dinas sendiri atau mereka punya perpustakaan sendiri misalnya? Apa menjadi
2: ada juga. Di sekolah-sekolah juga ada perpustakaan. Jadi kami juga menerima dari sekolah-sekolah yang ingin belajar bagaimana cara tata kelola penyimpanan buku.
1: Baik.
2: Ya, nomor-nomor punggung buku itu kami kan di perpustakaan ada pustakawan ada dua.
1: Ya.
2: Jadi dari sekolah bisa menyurati kami untuk istilahnya itu kita BIMTEK gitu Pak.
1: BIMTEK ya. Oh jadi mereka petugas pustakawan di sekolah itu mereka diberikan BIMTEK, bimbingan teknis ya.
2: Iya.
1: Begitu.
2: Bisa kami bantu karena kan kami punya pustakawan yang ahli.
1: Dan itu dilakukan setiap tahun atau seperti apa?
2: Kami melakukan pembinaan. Waktu itu ada berapa desa dari sekolahan perpustakaan itu sudah melakukan kegiatan itu Pak.
1: Baik. Hingga saat ini jumlah ketersediaan buku perpustakaan berapa?
2: Dari awal perpustakaan berdiri itu kurang lebih 8 ribuan buku Pak.
1: 8, sekarang mungkin sudah banyak.
2: Iya mungkin sudah banyak karena kan belum kita.
1: Ada mungkin 20-an ribu?
2: Mungkin.
1: Iya, dari berbagai judul buku ya?
2: Iya, dari berbagai judul buku, klasifikasi buku. Terus kami juga ada pelayanan Sabtu Minggu juga Pak.
1: Oh iya.
2: Pelayanan Sabtu Minggu itu kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Nah itu sangat ramai juga Pak, karena kan mereka bukan hanya untuk baca buku, bisa rekreasi, berkunjung bersama keluarga, bisa melakukan kegiatan bersama keluarga di perpustakaan juga.
1: Iya. Baik, saya ingin ke Bu Erna ini, bagian kearsipan. Mungkin Ibu bisa sampaikan bidang kearsipan yang selama ini Ibu kelola, Bu. Silakan, Bu.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa Pro 1 RRI Sintang. Kami di bidang kearsipan melaksanakan program, Pak, program pengelolaan arsip dengan kegiatan pengelolaan arsip dinamis. Terdapat tiga subkegiatan yang kami laksanakan. Tiga subkegiatan kami laksanakan itu merupakan dukungan untuk melaksanakan tupoksi yang ada di DPK, Pak. Jadi yang pertama kami pengelolaan, penciptaan dan pengelolaan arsip dinamis. Yang kami laksanakan itu kami melakukan pembinaan pada tahun ini, tahun 2026 kami melaksanakan pembinaan ke OPD itu sebanyak

0: sebanyak 33 ke kecamatan, 3 kecamatan yaitu Kecamatan Dedai, Spauk dan Kayan Hilir. Dan juga kami melaksanakan pembinaan ke organisasi masyarakat yang kami laksanakan kemarin ke PKK Kabupaten Sintang, juga organisasi partai politik, Pak.
1: Itu termasuk
0: juga. Iya, termasuk juga organisasi partai politik yang baru kami laksanakan ke Partai P3 dan juga ke BUMD yaitu ke PDAM Tirta Senentang. Jadi di kami juga seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi, kami juga pada tahun 2025 pernah melaksanakan BIMTEK Sri Kandi itu ke OPD. Jadi insya Allah tahun 2026 ini kami juga akan melaksanakan BIMTEK Sri Kandi khususnya untuk 14 kecamatan. Untuk tahun 2026 ini juga, Pak, kami selalu melakukan pendampingan penerapan aplikasi Sri Kandi. Nah, jadi sekarang ini sudah sebagian beberapa OPD yang melaksanakan dan menggunakan aplikasi Sri Kandi. Dan juga di kegiatan kami juga ada pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis. Kami juga melakukan pemilahan arsip inaktif yang memiliki retensinya 10 tahun ke atas.
1: Yang bernilai sejarah juga termasuk?
0: Termasuk, Pak. Termasuk. Jadi kemarin yang kami filah itu OVD yang menyerahkan kami itu yang likuidasi, Pak, yang seperti Pertamben, Dinas Kebersihan, Dishutbun. Jadi yang terakhir begitu saya masuk di bidang kearsipan pada awal tahun bulan Januari kami terakhir memilah arsip dari Dishutbun. Jadi arsip yang kami terima, Pak, arsip yang kami terima dari instansi tersebut masih arsip kacau, jadi belum dikelola. Jadi alhamdulillah sekarang arsipnya udah kami pilah, udah dibuat daftar inventaris arsip dan ditata rapi di ruang depo. Jadi di depo kami, kebetulan kami bidang arsip tidak satu kantor dengan dinas perpustakaan.
1: Tersendiri.
0: Kami berada di depo di jalan
1: Arah Kelam.
0: Arah Kelam, Jorora 1.
1: Baik.
0: Jadi yang di bawah itu, Pak, museum, kami di lantai 2 dan lantai 3.
1: Di sana tersimpan juga ada arsip-arsip penting yang bersejarah juga ada.
0: Ya, ada. Jadi kami juga ada menyimpan arsip statis, Pak.
1: Baik.
0: Arsip statis itu yang memiliki nilai gunanya dan masa retensinya itu sudah berakhir dan permanen dan sudah diverifikasi baik langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
1: Nah, itu dia artinya ada perawatan arsip ya?
0: Ada.
1: Ada ya, Pak. Kaitan dengan misalnya kalau ada kerusakan kemudian ada perbaikan fisik ya?
0: Iya.
1: Itu termasuk juga.
0: Termasuk. Bu. Jadi kemarin kami juga pernah memperbaiki preparasi namanya, Pak, perbaikan arsip. Kami memperbaiki peta arsip itu yang udah sobek-sobek kami perbaiki, ya perbaiki manual, Pak. Jadi kami tidak menggunakan yang canggih dulu, jadi kami perbaiki, alhamdulillah sudah diperbaiki.
1: Kadang arsip ini kan artinya ketika itu yang terkumpul dari pemerintah daerah di masa lalu ya. Kalau misalnya ada masyarakat yang melapor misalnya, oh ini ada arsip penting gitu, bolehkah itu diserahkan misalnya untuk di ini jadikan catatan bernilai sejarah?
0: Kami mempunyai tugas, Pak. Tupoksi kami sebenarnya menerima dari OPD yang memiliki arsip inaktif retensinya di atas 10 tahun. Dalam arti kami menerima bukan arsip kacau ya, Pak. Kami menerima arsipnya yang setelah divilah, dibuat daftar inventarisasi dan berita acara. Jadi kami terima. Dan arsip tersebut suatu saat seandainya OPD ingin menggunakannya, silakan datang ke kami. Kami siap memberikan apa yang diminta oleh OPD. Jadi untuk sementara ini, Pak, untuk tahun 2026 ini kami menerima akuisisi dari BPBD tentang arsip statik, arsip mengenai COVID. Ya, udah kami terima kemarin, Pak.
1: Ya, baik.
0: Jadi begini, Pak. Jadi program kami juga ada masalah pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten.
1: Baik.
0: Nah, jadi pengawasan itu terdiri dari Dua, yang pertama pengawasan kearsipan internal. Mm-hmm. Pengawasan kearsipan internal itu dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang mm-hmm. terhadap OPD yang ada di Kabupaten Sintang.
1: Baik.
0: Nah, mm-hmm. terus sedangkan pengawasan kearsipan eksternal mm-hmm. itu dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat terhadap mm-hmm. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang dan mm-hmm. diverifikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Mm-hmm. Jadi pada tahun 2026 ini kami sudah melakukan pengawasan internal ke 33 OPD.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Nah, terus dari provinsi juga sudah melakukan pengawasan eksternal ke kami. Mm-hmm. Alhamdulillah sampai saat ini bukti dukung yang diminta oleh DPK provinsi sudah kami serahkan, Pak. Mm-hmm. Dari penilaian pengawasan kearsipan internal digabungkan dengan penilaian kearsipan eksternal, internalnya 40%, mm-hmm. eksternalnya 60%, itu dijadikan nanti nilai Kabupaten Sintang, Pak.
1: Baik.
0: Nah, mm-hmm. jadi nilai pengawasan menjadi barometer atau tolak ukur mm-hmm. untuk nilai kabupaten yang dituangkan di dalam Sakip Bupati Sintang.
1: Iya, mm-hmm. baik. Saya ingin ke Pak Kadis lagi nih, Pak Kadis. Ini kondisi apa ya, musim panas, kemudian juga kemarau, karhutla juga, kabut asap. Apakah berpengaruh terhadap kunjungan masyarakat ke perpustakaan selama ini? Tapi anak-anak sekarang ini kan belajar dari rumah juga, Pak. Iya. Bagaimana, Pak? Pak
2: Kadis? Ya, tentu tetap berpengaruh, Pak. Mm-hmm. Karena memang ada himbauan dari
1: pemerintah daerah
2: mm-hmm. untuk ya kenapa sekolah itu diliburkan mm-hmm. ya, karena memang berbahaya untuk kesehatan anak-anak
1: yeah.
2: jadi artinya bahwa anak-anak itu diliburkan jadi bukan jalan-jalan.
1: Baik.
2: Artinya kalau mm-hmm. dari rumah mm-hmm. ke perpustakaan artinya tetap itu mengganggu kesehatan mereka, ISPA kan?
1: Mm-hmm.
2: Infeksi apa saluran pernapasan atas
1: yeah.
2: Nah, jadi kita bersyukur pemerintah dalam masa karhutla ini mm-hmm. memberikan libur untuk bukan libur ya belajar,
1: belajar
2: rumah
1: dari rumah
2: anak-anak.
1: Ya.
2: Nah, tentu efeknya ini ke perpustakaan juga.
1: Mm-hmm.
2: Nah, karena kalau mereka datang ke perpustakaan juga nanti jadi pertanyaan loh, katanya mm-hmm. disuruh belajar mandiri di rumah,
1: mm-hmm.
2: tetapi kok keluar. Nah, ini kaitannya dengan karhutla mm-hmm. juga ya menjadi baik. Penurunan juga Pak kalau mm-hmm. menurut
1: ada
2: saya.
1: Ada pengaruhnya juga Pak.
2: Pengaruh,
1: ya?
2: Pengaruh. Ya.
1: Baik. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi apa terobosan ke depan supaya masyarakat minat baca masyarakat karena program literasi, gencar literasi untuk masyarakat ini? Karena memang dari buku sebagai jendela informasi, Pak.
2: Iya.
1: Apa terobosan-terobosan ke depan ini, Pak?
2: Ya, untuk terobosan-terobosan ke depan tentu kita juga sudah ada inovasi-inovasi mm-hmm. kepala dinas sebelumnya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kami ini tinggal melanjutkan, contohnya untuk program-program ke depan bagaimana bisa ada wisata literasi gitu ya.
1: Baik.
2: Wisata literasi di mana nanti anak-anak sekolah datang ke perpustakaan mm-hmm. sambil berrekreasi.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi fungsi perpustakaan itu bukan hanya sekedar informasi
1: mm-hmm.
2: tetapi juga untuk rekreasi.
1: Yeah.
2: Nah, maksudnya begini bahwa ke depannya juga bagaimana kita memberikan pelayanan informasi di perpustakaan yang terbaik buat para pengunjung.
1: Mm-hmm.
2: Karena memang di perpustakaan itu ya sekarang kantor tempat perpustakaan itu Pak
1: mm-hmm.
2: cukup enak untuk kita berkunjung.
1: Mm-hmm.
2: Ya bukan saya promosi besar-besaran atau
1: baik.
2: Apa. Jadi mm-hmm. untuk diketahui oleh masyarakat, mm-hmm. oleh pendengar yang sekarang sedang mendengar siaran ini
1: mm-hmm.
2: bahwa perpustakaan di Kabupaten Sintang gedungnya sudah bagus,
1: mm-hmm.
2: halaman parkirnya luas,
1: yeah.
2: kemudian ber-AC, kemudian mm-hmm. anak-anak yang ingin membaca mm-hmm. ya bisa sambil baring juga enggak
1: mm-hmm.
2: apa, kemudian wifi-nya gratis
1: yeah.
2: dan lain sebagainya,
1: mm-hmm.
2: kemudian juga ada kursus komputer,
1: mm-hmm.
2: kursus bahasa Inggris, mm-hmm. kemudian sekolah lansia, mm-hmm. jadi yeah. lengkap Pak.
1: Nah, oh ada sekolah lansia juga.
2: Ada.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi nanti bisa dijelaskan mm-hmm. oleh Kabid yang membidangi.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi perpustakaan itu bukan seperti yang disampaikan tadi, mm-hmm. bukan hanya membaca buku saja, tetapi banyak kegiatan-kegiatan mm-hmm. lain
1: mm-hmm.
2: yang belum diketahui oleh masyarakat Kabupaten Sintang pada umumnya.
1: Baik.
2: Demikian, Pak.
1: Pak Pak Petrianus ya. Saya ingin ke Bu Desi lagi nih. Jadi tadi disampaikan ada kursus bahasa Inggris juga di situ disisipkan ya. Ada anak-anak yang ingin belajar, ada ya termasuk Bu ke Bu Memi juga ya. Jadi semuanya itu sinergi, apalagi dikatakan Pak Kadis tadi adalah ruangannya representatif ya. Kalau Bu Memi bagaimana nih Bu? Silakan mungkin bisa dijelaskan kaitan apa yang disampaikan Pak Kadis tadi.
3: Baik, Pak. Pemirsa yang sedang mendengarkan mudah-mudahan masih pro seperti Pro 1 RRI Sintang. Tadi sebagaimana Pak Kadis sudah sampaikan bahwa perpustakaan itu ingin berinovasi lebih luas.
1: Baik.
3: Sehingga kunjungan ke masyarakat yang kunjungan dari masyarakat yang tadinya hanya untuk membaca dan mengembalikan menjadi lebih leluasa berkegiatan. Ya, salah satunya yaitu tadi wisata literasi ya. Nah, di samping itu di bidang kami juga yang tadi disampaikan Bapak Kadis pada bidang pendidikan keterampilan, nah itu berupa kursus seperti itu kita laksanakan, kita memfasilitasi kegiatan tersebut. Nah, ada juga bidang sosial kemasyarakatan, bukan hanya lansia gitu ya Pak, tapi juga disabilitas kita fasilitasi di situ.
1: Pelayanan kemudian, untuk kaum disabilitas.
3: Betul sekali Pak, misalnya pelatihan apa membaca aksara, apa gitu ya. Kemudian dari lapas juga kita juga sudah MOU dengan
1: untuk
3: lapas
1: warga jadi, binaan.
3: Warga binaan. Nah, itu jadi lebih luas sifatnya. Dan ada juga kegiatan yang menyangkut kegiatan peningkatan ekonomi. Nah, kita juga mengadakan pelatihan apa pertanian hidroponik. Nah, itu sudah banyak binaan kita untuk saat ini lebih dari 10 binaan yang sudah kita laksanakan, dan mereka sifatnya setelah kita latih melaksanakan menghasilkan kemudian dia menyebarkan kembali menyampaikan kepada masyarakat lainnya untuk mengikuti kegiatan dimaksud, sehingga pelatihan pada pelatihan berikutnya ada masyarakat lain yang mengikuti.
1: Nah, kalau untuk pelatihan hidroponik ini narasumbernya atau instrukturnya dinas terkait?
3: Iya betul. Di samping dinas terkait kita juga di perpustakaan itu punya instruktur khusus Pak yang juga sudah dilatih dan mumpuni ya untuk bidang hidroponik. Beliau bersedia memberikan ilmunya. Kemudian ada juga bidang seni budaya agama. Nah, itu juga kita bekerja sama dengan beberapa sanggar untuk latihan tari dan lain sebagainya. Jadi
1: boleh Bu ya?
3: Boleh. Jadi banyak benar kegiatan-kegiatan yang kita bisa laksanakan, dan juga kita di situ kalau untuk kesehatan Pak, kita ada yang namanya posyandu literasi. Jadi di sana juga boleh untuk pengecekan kesehatan, untuk pendidikan kesehatan seperti itu juga kita.
1: Kesehatan itu bayar Bu atau seperti apa?
3: Semuanya di perpustakaan semuanya gratis. Tidak boleh ada penarikan sedikit pun.
1: Apakah itu dilakukan satu pekan sekali atau tiap hari boleh ada pelayanannya Bu?
3: Dia itu terjadwal Pak.
1: Terjadwal.
3: Jadi sistemnya kita MOU kemudian nanti kita jadwalkan sehingga tidak bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan lain. Nah, kita juga ada dua ruangan, satu ruangan untuk memang berkegiatan, satu ruangan lagi memang untuk mini teater. Jadi di situ nanti anak-anak juga bisa nonton Pak, nonton film lah katakanlah seperti itu.
1: Iya, ada ruangan khusus.
3: Ada ruangan khusus namanya mini teater. Jadi anak-anak juga senang untuk berkegiatan di situ. Nah, itulah untuk bagaimana kita inovasi supaya kunjungan ke perpustakaan ini lebih banyak dan lebih enak mereka datang dan lebih senang,
1: baik,
3: lebih
1: baik,
3: bahagia.
1: Baik.
3: Kenapa seperti itu Pak? Saya tambahkan sedikit karena perpustakaan ini indikator penilaiannya ini masuk di dalam indikator penilaian kinerja umum ya Pak, atau IKU ya. Kenapa kita harus terus berinovasi untuk meningkatkan IKU ini tadi? Yang dampaknya adalah ke pemerintah daerah tentunya.
1: Baik.
3: Nah, IKU itu yang dari perpustakaan, kalau dari arsip tadi mungkin laki.
0: Laki dan laki.
3: Tapi laki kalau di perpustakaan kita punya namanya IPLM dan TGM. Nah, IPLM itu adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Nah itu yang menjadi acuan nilai kita untuk meningkatkan IPLM dan TKM atau tingkat kegemaran membaca di perpustakaan. Nah dua nilai itulah yang menjadi ikunya pemerintah Kabupaten Sintang.
1: Dan sangat berdampak sekali ya.
3: Dan sangat berdampak sekali untuk kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah kita alhamdulillahnya sudah dapat menghasilkan nilai yang cukup baik walaupun kita harus terus berinovasi lebih giat lagi. Nah, inovasi yang 2024 kita dapatkan dari penilaian Perpustakaan Nasional, nilai KPI kita lumayan baik, nilai inovasi dan advokasi kita juga dapat juara 1 Pak tahun 2024. Nah, 2025 kita juga dapat apresiasi inovasi Kabupaten Sintang khususnya dapat juara 1 alhamdulillah.
1: Iya,
3: nah, ini seperti itu Pak.
1: Baik, ini ada pertanyaan Bu, satu pesan singkatnya Bu ya.
3: Oke, siap.
1: Sayang sekali tidak menyebutkan nama tadi, ingin saya sampaikan ini bagaimana pengelolaan untuk TBM di masyarakat itu, taman bacaan masyarakat. Apakah itu ada pembinaan khusus dari Dinas Perpustakaan untuk kami katanya? Saya tidak menyebutkan nama ini.
3: Oh baik. Kalau untuk taman bacaan di bidang saya itu ada yang disebut dengan namanya NPP, nomor pokok perpustakaan. Nah, nomor pokok perpustakaan itu menjadi pembinaan bagi kita sehingga semua perpustakaan ini harus terregistrasi.
1: Jumlahnya artinya banyak Bu kalau TBM di Sintang?
3: Lumayan banyak Pak. Kita terdata untuk perpustakaan dan TBM itu seluruhnya hampir 700 hampir 800-an.
1: Oh iya,
3: ya, hampir 800-an, tetapi yang yang baru terbaca ke pusat itu belum semuanya. Nah, itu insyaallah di bulan ini
1: mereka harus diregistrasi dulu.
3: Betul
1: ya,
3: betul sekali, sehingga terbaca di Perpustakaan Nasional. Jadi artinya legalitasnya ada dengan adanya nomor pokok perpustakaan.
1: Sangat membantu sekali mereka ini, membantu program pemerintah adanya TBM-TBM Bu.
3: Iya, sangat sangat membantu sekali karena melalui perpustakaan desa, melalui TBM, kegiatan yang tadinya merubah stigma yang kita harapkan kalau di desa, apa itu perpustakaan cuma datang baca balikkan. Nah, tetapi jadi, dengan adanya transformasi literasi
1: mindset untuk masyarakat bisa
3: berubah sehingga berkegiatanlah di perpustakaan itu, bukan hanya membaca. Itu yang kita ingin rubah untuk masyarakat sehingga mereka datang ke perpustakaan itu dengan senang hati, dengan bahagia. Mungkin itu closing.
1: Ya, ya baik. Memang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, habit tidak, kebiasaan membaca itu tidaklah mudah. Pak Kadis dan ibu-ibu narasumber, adakah program khusus misalnya Duta Baca? Karena kalau kita melihat bahwa pemerintah juga punya program Duta Baca ya di Indonesia sendiri, bahkan di provinsi, bahkan di kabupaten. Nah, seperti apa Pak? Pak Kadis dulu deh.
2: Ya, untuk Duta Baca mungkin ya nanti mungkin lebih jelasnya penjelasan dari para Kawit.
1: Yeah.
2: Tetapi yang sudah kita laksanakan yaitu membaca nyaring.
1: Membaca nyaring.
2: Ya, membaca nyaring ini bagaimana cara kita membaca agar orang-orang itu mendengar langsung. Akan berbeda dengan membaca di dalam hati.
1: Di dalam hati.
2: Nah, kalau membaca nyaring ini, apapun yang kita baca akan mudah terserap, ingat. Dan ini memang ada komunitasnya ya Bu ya.
1: Oh, ada komunitasnya juga ya. Oh iya,
2: nanti Bu disampaikan. Nah, nanti bisa disampaikan lebih jelas dari yang membidanginya Pak. Kemudian perlu kami sampaikan Pak, mungkin lupa ini tadi, bahwa jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Sintang ini ada 818. Terdiri dari perpustakaan sekolah, itu ada 477. Kemudian perpustakaan perguruan tinggi, itu ada 9. Kemudian perpustakaan umum itu ada 299.
1: Baik.
2: Dan yang khusus, perpustakaan khusus ada 33. Nah, berarti begitu banyak. Perpustakaan yang ada di Kabupaten Sintang ada 818 perpustakaan.
1: Tapi pengelolaannya cukup baik Pak, selama ini terpantau dari dinas?
2: Cukup baik. Ya, cukup baik. Dan alhamdulillah puji Tuhan semuanya berjalan baik. Dan kita berharap bahwa dengan adanya perpustakaan yang di semua desa dan sudah ada ini bisa mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya masyarakat
1: Kabupaten Sintang. Baik, baik Pak Kadis. Tadi terkait dengan duta baca bagaimana? Nanti mungkin ini ada kolerasi dengan komunitas tadi ya, untuk membaca nyaring tadi. Silakan Bu Desi.
4: Di perpustakaan ini kan ada bagian top tadi Ibu Memi dan saya di bidang perpustakaannya. Di bidang perpustakaan ini ada layanan wisata literasi tadi Pak. Di layanan wisata literasi itu seperti kunjungan TK, SD, SMP, PAUD itu sama perguruan tinggi. Juga ada layanan magang pengelola perpustakaan.
1: Baik.
4: Juga dapat menyurati ke dinas perpustakaan. Nah di situ setiap kunjungan-kunjungan dari PAUD itu kami berikan seperti apa ya, kayak permainan atau
1: ada gamenya.
4: Iya, ada games. Terus itu tadi komunitas dari Read Aloud tadi.
1: Ini banyak komunitasnya.
4: Iya.
1: Anak-anak pelajar, remaja.
4: Tidak juga sih Pak, ini yang Read Aloud ini malah ibu rumah tangga loh.
1: Oh, ibu rumah tangga.
4: Iya.
1: Mak-mak juga dilibatkan.
4: Dia sambil bercerita sama anak-anak kan untuk mengembangkan hobinya, berceritalah. Bisa kami panggil mereka. Mereka sangat senang sekali kalau kita dapat bekerja sama. Setiap ada kunjungan dari sekolah-sekolah itu, mereka siap bersedia untuk menjadi narasumbernya dari komunitas Read Aloud itu.
1: Iya.
4: Terus kami juga ada melakukan seperti pembuatan dari origami kalau itu untuk anak-anak SD, PAUD ya Pak ya, anak-anak TK. Kalau untuk anak SDZ-nya biasanya kami tampilkan film, film tentang
1: edukasi,
4: Sintang, iya edukasi
1: bersejarah,
4: iya benar, itu kami tampilkan biar anak-anak sambil tidak hanya membaca buku, mereka bisa juga menonton sambil
1: dulu
4: mereka
1: ada lomba anak bercerita,
4: iya
1: ya,
4: juga ada,
1: termasuk edukasi,
4: iya benar, ada kegiatan sosialisasi budaya membaca itu kalau tidak salah itu baru dari tahun 2023 itu juga ada, terus untuk pembinaan perpustakaan desa kepada desa di Kabupaten Sintang yang telah mendapat bantuan bacaan bermutu sebanyak 1000 eksemplar beserta rak dari Perpustakaan Nasional RI itu tahun 2024 dan tahun 2025 sampai dengan semester pertama tahun 2026.
1: Untuk di desa ya?
4: Iya.
1: Yang dikelola langsung?
4: Yang telah dibina Pak. Ini ada 5 desa.
1: Itu perpustakaannya berada di lingkungan kantor desa?
4: Iya, itu di lingkungan kantor desa. Ada 5 desa, di Desa Jasa Kecamatan Ketengah Hulu, Desa Terusan Kecamatan Dedai, Desa Tau Kecamatan Dedai, Desa Nanga Ketungau Kecamatan Ketungau Hilir, dan Desa Tanjung Baung.
1: Baik.
4: Iya, itu mereka mendapat bantuan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Iya, dapat bantuan buku dan rak, Pak.
1: Baik, jadi masyarakat di desa pun lebih dekat untuk bisa menjangkau dan membaca, mendapatkan informasi ya.
4: Betul, benar sekali.
1: Nah, Bu Desi, tadi saya pertanyaan saya itu untuk duta, karena ini edukasi kepada masyarakat. Ya, apakah menjadi program nanti ke depan atau yang sudah dilakukan?
4: Iya, untuk tahun ini karena kita memang terkendala dengan efisiensi ya Pak. Kalau sebelumnya memang ada diadakan duta baca itu ada kalau tidak salah saya dari universitas ya.
1: Baik.
4: Iya Bupati juga.
1: Tapi sebagai tauladan contoh adalah Pak Bupati.
4: Iya Pak Bupati.
1: Pak Sekda mungkin.
4: Iya. Pak Sekda juga. Iya.
1: Iya. Jadi sebenarnya edukasi ini sangat penting untuk duta-duta pelajar ini ya menyampaikan kepada masyarakat ya, karena perwakilan dinas, dari dinas ya. Benar. Bu Erna ada yang ingin disampaikan Bu?
0: Ada Pak. Terima kasih. Kami Depo Arsip terbuka untuk umum. Jadi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang, marilah berwisata arsip ke Depo Pak. Karena di Depo kami menyediakan dokumen arsip pemerintahan, sejarah, cagar budaya, dan pendidikan.
1: Baik, dan mungkin mengajak masyarakat untuk berkunjung
4: ke Depo. Ada juga ingin saya sampaikan Pak,
1: baik,
4: sedikit untuk menjadi anggota perpustakaan di Kabupaten Sintang juga bisa mengakses link pendaftaran anggota perpustakaan di bio Instagram DPK Sintang. Kalau misalnya ada terkendala atau kesulitan bisa langsung ke dinas untuk kami bantu.
1: Baik.
4: Dengan persyaratan kalau untuk anak-anak itu kakak atau Kia.
1: Iya.
4: Kia dari itu, dari orang tua.
1: Ya. Tapi gencar dari dinas sendiri untuk menyampaikan publikasi kepada masyarakat, punya website sendiri ya?
4: Iya benar. Setiap berkegiatan di perpustakaan itu tetap kami upload di Instagram di PK Sintang, Pak. Bisa dilihat masyarakat, bisa dilihat pendengar juga kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilaksanakan di perpustakaan.
1: Baik, Bu Memi, apa yang ingin disampaikan? Kita hampir di penghujung dialog nih, Bu ya.
3: Mungkin closing statement
1: baik.
3: Karena perpustakaan nasional itu jargonnya literasi untuk kesejahteraan, maka Dinas Perpustakaan Kabupaten Sintang jargonnya hampir sama. Literasi happy cuan untuk kesejahteraan.
1: Oh, ada ada cuannya juga ya, Bu. Iya, oh, gitu ya, Pak ya. Ada cuannya juga, Pak.
3: Ayo ramai-ramai berliterasi ke perpustakaan, berbahagia bersama di perpustakaan. Demikian kita sampaikan.
1: Ini kata-kata hebat tadi memberikan kesejahteraan
3: kepada
1: masyarakat ya. Iya. Pak Kadis, ada closing statement untuk masyarakat ya, mungkin menggugah kepada masyarakat kita supaya minat baca itu tidaklah padam gitu, tetapi perlu dibangkitkan kembali untuk semangat mereka.
2: Silakan. Ya, tentu ini harus ada peran orang tua untuk apa ya, mengawasi anak-anak di dalam menempat apa, memiliki minat baca. Maka saya berharap bahwa orang tua agar bisa mengantar anak-anak ketika hari libur, kan Sabtu kan Sabtu, Minggu Sabtu,
1: mendampingi libur. Anak
2: mendampingi anak-anak karena tidak mungkin mereka datang sendiri menggunakan kendaraan, maka di perpustakaan kan membuka layanan dari hari Sabtu Minggu dari jam 8 sampai jam 2.
4: Nah, dari jam 9, Pak.
2: Oh, dari jam 9 ya.
1: 9.
2: Dari jam 9 sampai jam 2. Oleh sebab itu ya, mari dampingi orang tua agar anak-anak kita tumbuh untuk bisa berwisata literasi di perpustakaan. Karena seperti yang sudah saya sampaikan, perpustakaan sekarang tidak seperti dulu. Jadi tempatnya adem, tempatnya dingin, kemudian anak-anak bisa sambil membaca, sambil bermain, sambil baring-baring juga bisa, wifi-nya juga gratis. Semuanya gratis, tidak ada yang dipungut biaya. Jadi mari para orang tua agar anak kita tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang memiliki wawasan, agar masa depan mereka sudah siap dan terjamin.
1: Jadi orang tua juga memberikan support kepada anak-anak secara psikologis, juga mendampingi anak lebih dekat ya. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Baik, terima kasih Pak Kadis, Bu Erna, terima kasih Bu Desi, terima kasih Bu Memi. Mudah-mudahan
4: sama-sama.
1: Di lain waktu kita bisa lebih banyak lagi bercerita, atau mungkin kita bisa dialog langsung di perpustakaan ya. Baik. Karena di sana banyak sekali kegiatan-kegiatan, misalnya nanti dijadwalkan tersendiri. Kita bisa dialog sama pengunjung, kita bisa dialog sama anak-anak pelajar, ya, anak-anak usia dini ada juga ya, Bu ya. Nah, ini generasi-generasi emas kita. Apalagi pemerintah menggaungkan generasi emas tahun 2045, dan ini adalah edukasi kepada masyarakat untuk berliterasi dengan baik ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber, kita jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau

0: dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras.

0: bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Informasi di Santai Siang kita kali ini di mana Wakil Bupati Kepuas Hulu Soekardi menghadiri Focus Group Discussion atau FGD dalam rangka kolaborasi lintas sektor untuk pencegahan dan juga penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kepuas Hulu tahun 2026 yang bertempat di ruang rapat Bupati Kepuas Hulu Selasa 1 Agustus 2026. Wakil Bupati hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepuas Hulu bersama dengan unsur Porkopimda, OPD terkait, KPH, perusahaan perkebunan, serta berbagai LSM dan juga organisasi masyarakat. Soekardi mengatakan FGD ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan langkah nyata dalam mencegah serta menangani karhutla. Upaya menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar masyarakat, lingkungan dan juga keberlanjutan pembangunan di Kepuas Hulu tetap terjaga. Dan pendengar, Soekardi juga berharap kolaborasi yang dibangun melalui FGD tersebut dapat menghasilkan langkah konkret dalam menjaga lingkungan dan juga melindungi masyarakat di Kabupaten Kepuas Hulu.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit.

manusia manapun dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Baik, mendengar informasi selanjutnya di mana pemerintah Kabupaten Sintang mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk para pelaku usaha untuk ikut berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan juga penanggulangan bencana hutan dan lahan karhutla di wilayah Sintang. Keterlibatan sektor swasta dan dunia usaha dinilai sangat krusial mengingat dampak bencana kabut asap secara langsung mengancam stabilitas ekonomi lokal. Bupati Sintang menegaskan bahwa masyarakat dan pelaku usaha tidak boleh bersikap egois atau merasa acuh karena menganggap area yang terbakar bukanlah kebun milik mereka. Ia memberikan contoh nyata bahwa ketika kebun masyarakat terbakar dan gagal panen, dampaknya akan merambat luas ke berbagai sektor usaha seperti agen sepeda motor hingga perusahaan pembiayaan atau leasing. Selain ancaman ekonomi, dorongan partisipasi ini juga didasari oleh kondisi keterbatasan personel serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh tim pemadam kebakaran di lapangan. Untuk merealisasikan dukungan tersebut, Bupati menyebut bahwa para camat bersama jajaran Dinas Perdagangan dan Koperasi akan segera turun mendatangi para pelaku usaha guna menggalang partisipasi dan juga kolaborasi penanganan karhutla. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Sintang. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori dari Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan juga Jung. Buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang lain. Kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal, dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi dari orang lain secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri. Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Oppa, giong na? Oppa kitten, irong pyeonggyeong majimakuro boko sipdago haetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sala. Oppado jal aljana. Oppa donaji ma. 나이 순간 오빠는 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야 너 그 길이 오빠. 아직도 안 돼 그러면 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit ke-5. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit ke-5. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Rotten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan, ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe takluk

0: mengumumkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar sepak bola dalam negeri, manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sepertamanya. Kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

meminjamkan fanbase di Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan

Sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza

2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari,

Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: ke cabang olahraga catur, pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do. Pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin, Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia.

0: mungkin prepare mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2380.

0: menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin

0: Terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI.

0: mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup. TKT adalah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
1: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda

0: sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
1: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi Ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua, karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
0: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrov, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putri Rok.

tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan mendengar, kami informasikan untuk Anda, azan zuhur hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat. Karena azan zuhur, kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu Islami.

proses yang lambat. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, kita sering merasa tertinggal. Segala sesuatu berjalan lambat. Apalagi jika kenyataan tak sesuai dengan harapan. Seringkali kita mudah membandingkan diri dengan orang lain. Sampai lupa bahwa setiap perjalanan punya waktunya sendiri. Tapi sesuatu yang butuh waktu bukan berarti tidak berjalan. Pertumbuhan yang kuat jarang terjadi secara instan. Pohon tak tumbuh dalam semalam. Bunga tak mekar dalam sehari. Akar yang paling kokoh tumbuh diam-diam di dalam tanah tanpa terlihat. Begitulah proses yang lambat, tenang, konsisten, dan dalam. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersabar dalam proses. Allah tidak melihat seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita berjuang di sepanjang jalan. Kadang kita merasa tidak berkembang, padahal hati sedang dilapangkan. Mungkin keterlambatan adalah bentuk penjagaan agar hati siap menerima takdir dengan lapang. Jadi jangan pernah meremehkan proses Anda yang lambat. Selama kita terus melangkah, Allah melihat usaha kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 115 yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Percayalah, perlahan asal istiqomah pasti akan sampai juga. Ainun Arafah.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu islami ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Kita selalu diajarkan untuk meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi lewat hadisnya, Nabi Muhammad selalu memberikan pegangan hidup yang bermanfaat untuk umat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Ia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Ia akan bercerai-beraikan segala urusannya yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Indikator kesuksesan sering sekali ditandai dengan keberlimpahan harta dan tingginya jabatan. Untuk mendapatkannya, banyak orang bahkan menempuhnya dengan cara yang haram. Padahal jika kita meniatkan apapun yang kita lakukan untuk akhirat, maka tidak perlu mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia datang kepada kita, karena justru dunialah yang akan mendatangi kita.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sahabatnya. Sahabatnya menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Yaitu engkau menyebutkan, mengumpat sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu." Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bagaimana pendapat engkau bila yang disebutkan itu memang benar ada padanya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalau memang ia benar begitu, berarti engkau telah mengumpatnya. Tetapi jika apa yang engkau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmizi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.

0: 101.
1: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan selamat istirahat siang untuk Anda saat ini sedang istirahat siang, atau mungkin selamat menikmati makan siang Anda di siang hari ini ya. Pergunakan waktu istirahat siang Anda dengan baik bagi Anda yang sedang istirahat agar nantinya kembali melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan Anda dengan semangat tentunya. Luangkan waktu yang ada ya, mungkin untuk menjamkan mata sejenak. Selesai makan biasanya enak gitu ya, menjamkan mata sejenak. Oke pendengar, masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda di Sintang siang ini. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.

Resensi buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Estrancy di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Estrancy di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: kenapa sih dibilang rem bukan gas? Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin, jangan asal injak pedal, bahaya tau.
1: Bentak, bentak, bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
0: Enggak kok sayang, jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?

menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Informasi di Santai Siang kita di hari ini, di mana kondisi lingkungan kerja dapat mempengaruhi kesehatan mental pekerja. Nah, beban kerja, kemudian hubungan dengan atasan dan rekan kerja, pendapatan serta kondisi tempat kerja menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan. Pendengar, dilansir dari WHO, lingkungan kerja yang buruk termasuk diskriminasi dan ketidaksetaraan, beban kerja berlebihan, rendahnya kendali terhadap pekerjaan, serta ketidakpastian kerja dapat

0: membahayakan kesehatan mental. Kondisi tersebut dalam faktor risiko psikososial di lingkungan kerja. Beban kerja yang berlebihan dan tempo kerja yang terlalu cepat, ini dapat menjadi tekanan bagi pekerja. Risiko tersebut dapat semakin besar ketika jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kebutuhan pekerjaan. Jam kerja yang panjang, tidak fleksibel, atau tidak sesuai dengan jam kerja nominal juga perlu diperhatikan. Rendahnya kendali terhadap desain pekerjaan maupun beban kerja dapat menambah tekanan dalam menjalankan tugas. Kondisi fisik tempat kerja juga turut menjadi faktor yang berkaitan dengan kesehatan mental. Lingkungan yang tidak aman atau buruk dapat mempengaruhi kenyamanan pekerja dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan pendengar, selain itu, menurut WHO, hubungan dengan orang lain di tempat kerja juga menjadi perhatian. Dukungan yang terbatas dari rekan kerja, pengawasan yang otoriter, kekerasan, pelecehan, perundungan, diskriminasi, dan pengucilan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental. Nah, ketidakjelasan peran dan juga tanggung jawab dalam pekerjaan ini juga dapat menjadi sumber tekanan. Nah, faktor lain mencakup kesempatan promosi yang tidak sesuai, kemudian ketidakpastian pekerjaan, gaji yang tidak memadai, dan terbatasnya kesempatan pengembangan karir. Nah, tuntutan pekerjaan yang bertentangan dengan kehidupan pribadi juga mempengaruhi kondisi mental pekerja. Ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi perlu menjadi perhatian agar tekanan tidak berlangsung secara berkepanjangan. Nah, pekerja perlu mengenali berbagai faktor yang tentunya dapat mempengaruhi kesehatan mental di lingkungan kerja. Sementara itu, pemberi kerja juga perlu membangun lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung dengan mengurangi risiko psikososial serta mencegah kekerasan, pelecehan, dan juga diskriminasi.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pernah dengar cerita tetangga kampung seberang tentang hidup sederhana, canda di warung kopi, tentang keluarga, kerja, harapan, dan kebiasaan hidup yang terasa dekat sekali dengan kita? Karena hidup di kampung bukan sekedar cerita, tapi pengalaman sehari-hari yang kita jalani bersama. Yuk dengarkan Warga Kampung Seberang, acara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Membahas kehidupan kampung seberang yang apa adanya, jujur, hangat, dan penuh makna. Temani sore Anda setiap Sabtu, Minggu kedua dan keempat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sintang.

pengguna telepon seluler dan internet saat ini belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi mereka. Berikut ini 5 alasan utama pentingnya menjaga data pribadi. 1. Intimidasi online terkait gender. Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. 2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Menjauhi potensi penipuan. 4. Menghindari potensi pencemaran nama baik. 5. Hak kendali atas data pribadi. Di balik kebutuhan internet yang semakin meningkat, ada bahaya yang bisa saja mengutip masyarakat, yaitu resiko akan keamanan data pribadi. Agar terlindung dari beragam serangan cyber, berikut tips melindungi data pribadi. Pertama, ganti kata sandi beragam akun secara berkala. Pastikan juga password terdiri dari gabungan nomor, huruf kapital, dan lain sebagainya, agar tidak mudah ditebak. Kedua, jangan membuka tautan, link mencurigakan di dalam email, SMS, atau kanal lain. Sebab link tersebut bisa saja berupa tautan palsu, berupa phishing, dan sebagainya. Ketiga, gunakan perangkat lunak yang legal, sehingga selalu ada pembaharuan update untuk menambal celah keamanan yang mungkin saja muncul. Keempat, hindari penggunaan Wi-Fi di sembarang tempat, sebab tak jarang jaringan Wi-Fi di tempat umum tidak terjamin keamanannya. Dan terakhir, pastikan pengguna tidak menunjukkan data pribadi seperti email, password, dan lain sebagainya kepada orang lain. Dengan begitu, akun-akun pengguna akan tetap rahasia.

0: lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likesnya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah itu tuh, kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar, tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata.
0: Ya udah deh, sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

Anda asal-usul dari peta. Apakah Anda pernah mendengar kata peta? Asal mula peta dapat ditelusuri dari ribuan tahun yang lalu. Dalam kehidupan prasejarah, manusia primitif menggunakan gambaran alam yang sederhana seperti lukisan pada dinding gua atau batu untuk memberikan panduan dan arahan tentang lingkungan sekitar mereka. Ini bisa dianggap sebagai bentuk awal dari peta, meskipun mungkin tidak sekompleks peta modern. Perkembangan teknologi dan pengetahuan manusia membawa inovasi dalam pembuatan peta. Pada zaman kuno, peradaban seperti Mesir kuno dan Sumeria menggunakan peta memetakan wilayah mereka, terutama untuk tujuan administratif dan militer. Peta-peta ini seringkali dibuat dengan tangan menggunakan bahan seperti tanah liat atau papirus. Salah satu tonggak penting dalam sejarah peta adalah penemuan cetakan dan pencetakan. Pada abad ke-15, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak yang revolusioner yang memungkinkan pencetakan peta secara massal. Ini mengubah peta dari barang mewah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang menjadi barang yang lebih terjangkau dan tersedia bagi masyarakat umum. Dengan berkembangnya penjelajahan dan eksplorasi dunia, peta menjadi semakin penting. Peta navigasi laut dan peta daratan mulai berkembang, membantu pelaut dan penjelajah dalam menavigasi lautan yang belum dijelajahi dan memetakan wilayah-wilayah yang baru ditemukan. Kemajuan dan teknologi survei dan pemetaan seperti penggunaan alat navigasi, kompas, dan astrolab juga memberikan kontribusi besar dalam pembuatan peta yang akurat. Pada era modern, peta telah berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks dan terperinci, terutama dengan munculnya teknologi digital dan pemetaan satelit. Navigasi GPS dan sistem informasi geografis atau GIS memberikan akses ke peta interaktif yang dapat diperbaharui secara real-time, membawa peta ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal akurasi dan fungsionalitas. Dengan teknologi yang terus berkembang, peta akan terus menjadi alat yang tak tergantikan dalam menjelajahi dan memahami dunia sekitar kita.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Siang.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Kamis 3 September 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Jajaran Polres Sintang siap menggelar sholat istiqo pada Minggu 6 September 2026 pagi di halaman Mapolres Sintang. Kegiatan ini bertujuan memohon diturunkan hujan karena dampak dari musim panas kemarau, karhutla, serta terhindar dari bencana. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta pemerintah meningkatkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu penanganan karhutla. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Jajaran Polres Sintang siap menggelar sholat istiqo pada Minggu 6 September 2026 pagi di halaman Mapolres Sintang. Kegiatan ini bertujuan memohon diturunkan hujan karena dampak dari musim panas kemarau, karhutla, serta terhindar dari bencana. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Musim panas dan kemarau saat ini yang berdampak terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kabut asap agar masyarakat memohon rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Polres Sintang siap menggelar sholat istiqo pada Minggu 6 September 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman Mapolres Sintang. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno menjelaskan, kegiatan ini bekerja sama dengan Pemkab Sintang dan Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sintang, bertindak sebagai imam dan khatib Muhammad Hedi MPDI dari MUI Kabupaten Sintang. Tujuan sholat istisqo ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan karena saat ini musim panas dan kemarau yang cukup lama dan terhindar dari karhutla. Pihaknya mengajak umat Islam di Sintang untuk bersama menghadiri dan melaksanakan sholat istisqo berjamaah.
3: Akan melaksanakan sholat istisqo, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 September 2026, pukul 06.30, sedangkan nanti di jajaran, di Polsek, itu akan melakukan hal yang sama, bergabung dengan Dan Ramil, maupun dengan Camat, sehingga nanti untuk masyarakatnya akan bertambah banyak. Kami mengimbau untuk masyarakat yang pada saat itu mungkin mempunyai kesempatan untuk bergabung untuk kita berdoa bersama sehingga bisa adanya hujan yang datang.
2: Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi seluruh personil Polres Sintang bersama masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan, memperkuat kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat, serta senantiasa mengedepankan doa dan ikhtiar dalam menghadapi berbagai kondisi yang terjadi. Sebagai umat yang beriman, agar memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ampunan serta menurunkan hujan yang membawa keberkahan, mencukupi kebutuhan masyarakat serta terhindar dari bencana. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang tengah mengupayakan pengerahan helikopter waterbombing untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
4: Pemerintah Kabupaten Sintang tengah mengupayakan pengerahan helikopter waterbombing untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di wilayah Kabupaten Sintang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, saat rakor penanganan karhutla Senin kemarin mengatakan, helikopter waterbombing dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat sebelumnya dialokasikan untuk wilayah Ketapang dan Pontianak. Namun pengerahan helikopter ke Sintang kini sedang diupayakan melalui koordinasi jajaran TNI. Menurut Kusnidar, upaya tersebut dilakukan menyusul perintah Panglima TNI kepada Pangdam 12 Tanjung Pura agar helikopter juga dapat digeser ke Sintang yang disampaikan Dandim 1205 Sintang kepadanya. Seiring upaya tersebut, BPBD Sintang diminta menyiapkan titik sumber air yang aman untuk pengisian air helikopter. Kusnidar mengatakan pihaknya telah mengarahkan lokasi pengambilan air ke Sungai Kapuas, tepatnya di bagian hilir jembatan Kapuas di depan Korem.
5: Di provinsi mengatakan bahwa pesawat itu hanya untuk Ketapang dan Pontianak, tidak untuk Sintang. Namun Pak Dandim masih juga mengatakan bahwa perintah dari Panglima TNI kepada Pangdam, pesawat itu digeser ke Sintang. Nah, jadi kemarin kami diminta untuk cari titik air. Nah, saya sudah arahkan posisi air yang bisa diambil itu air Kapuas di depan Korem.
4: Ia menjelaskan lokasi tersebut dipilih karena kondisi sungai masih cukup dalam, sehingga memungkinkan helikopter mengambil air. Sementara sejumlah titik lainnya, seperti kawasan Saka 3, dinilai kurang sesuai karena sudah mendekati hamparan pasir. Kusnindar berharap pengerahan helikopter waterbombing ke Sintang dapat segera terrealisasi, sehingga membantu mempercepat penanganan karhutla, terutama pada titik-titik kebakaran yang sulit dijangkau melalui pemadaman dari darat. Dina Triana melaporkan.
0: Wakil Bupati Kapasulu Sukardi menghadiri Focus Group Discussion FGD dalam rangka kolaborasi lintas sektor untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kapasulu tahun 2026 yang bertempat di ruang rapat Bupati Kapasulu Selasa 1 September 2026. Wakil Bupati hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapasulu bersama unsur Porkopimda, OPD terkait, KPH Perusahaan Perkebunan, serta berbagai LSM dan organisasi masyarakat. FGD ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan langkah nyata dalam mencegah serta menangani karhutla. Upaya menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar pihak masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan di Kapuas Hulu tetap terjaga. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meminta pemerintah meningkatkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu penanganan karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniyuda.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meminta pemerintah meningkatkan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang didominasi lahan gambut. Permintaan itu disampaikan Lasarus saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI bersama mitra kerja termasuk Kepala Basarnas Selasa 1 September 2026 lalu. Lasarus menilai setiap potensi awan yang dapat menghasilkan hujan harus segera dimanfaatkan. Menurutnya, operasi modifikasi cuaca menjadi penting karena hujan dapat membasahi lahan secara lebih luas dibandingkan metode pemadaman menggunakan waterbombing.
7: Nah, operasi modifikasi cuaca ini kalau dapat kita tingkatkan, Pak ya. Di setiap ada potensi awan, jangan dikasih kesempatan itu lewat, Pak ya. Kalau tidak ada anggaran, Bapak sampaikan, tidak ada cara lain. Contoh di Kalimantan, itu kalau gambut nggak mungkin dipadamkan, Pak, nggak mungkin. Jadi mau pakai metode apapun, gambut itu nggak mungkin dipadamkan, Kepala Pak Basarnas. Gambut itu seperti sebuah kawah, Pak. Sebuah kawah yang isinya bahan bakar. Kedalam amannya bisa sampai 20-30 meter. Jadi kalau dia terbakar, Pak, dia kan Bapak siram kawah yang sebesar ratusan kilometer persegi, bahkan ribuan kilometer persegi. Bagaimana cara Bapak nyiramnya? Disiram di satu titik, kita kasih water bomber ya, pakai heli misalnya, paling diserap di satu titik itu saja, Pak. Dengan areal yang begitu luas, dengan kedalaman 20-30 meter. Itu hanya air hujan yang bisa, Pak. Ketika air hujan terjadi, nanti permukaan air itu naik. Dia secara pelan dia membuat api yang dilewatinya padam. Kalau ini tidak terjadi, nggak bakalan bisa dipadamkan, Pak, gambut itu.
6: Lasarus menilai, optimalisasi operasi modifikasi cuaca perlu menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla, mengingat karakter lahan gambut yang memiliki tantangan berbeda dengan kebakaran di lahan biasa. Bagi Lasarus, hujan menjadi salah satu cara paling efektif untuk membasahi lahan gambut secara luas dan membantu menghentikan api yang sulit dijangkau melalui pemadaman konvensional. Dian Beniyuda melaporkan.
0: Ya, pendengar, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapasulu memperkuat kesiapsiagaan sektor kesehatan menghadapi dampak karhutla. Kepala Dinkes PP dan KB Sudarso bersama jajarannya mengikuti FGD penanganan karhutla di Gedung Pelayanan 1 Atap Pemkab Kapasulu Selasa 1 September 2026. Dinkes fokus mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat, terutama gangguan pernapasan. Langkah yang disiapkan meliputi pemantauan kesehatan, edukasi perlindungan dari asap, serta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan terhadap potensi peningkatan kasus. Koordinasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan penanganan dampak kesehatan karhutla berlangsung cepat dan terpadu.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat sinergi hingga ke tingkat desa guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Seluruh kepala desa dikumpulkan untuk menyatukan langkah agar masyarakat tidak menjadi pemicu kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
9: Dalam upaya memaksimalkan pencegahan karhutla, Pemerintah Kabupaten Sintang baru saja merampungkan pertemuan strategis bersama seluruh kepala desa. Pertemuan ini menjadi momen penting karena para kepala desa dapat hadir untuk mendengarkan arahan serta sosialisasi langsung dari tim Satgas Pusat. Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala, mengungkapkan pihaknya terus meningkatkan seluruh jajaran pemerintah desa untuk saling bekerja sama. Ia menegaskan, pesan utama saat ini adalah memastikan masyarakat ataupun pihak manapun tidak menjadi sumber munculnya api.
10: Pemerintah Kabupaten Sintang rakyat bersama para kepala desa, seluruh kepala desa bisa hadir untuk mendengarkan arahan atau sosialisasi dari Pak Jenderal tadi. Mengingatkan dengan semua jajaran kita untuk saling bekerja sama, dan intinya pesan kita yang paling penting, minimal kita tidak menjadi sumber kebakaran.
9: Melalui arahan tersebut, para kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan diharapkan dapat segera meneruskan pesan pencegahan ini kepada seluruh warganya. Kolaborasi strategis dan kesadaran kolektif menjadi kunci utama agar ancaman kabut asap di Kabupaten Sintang dapat diminimalisir. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla terus dilakukan hingga ke wilayah permukiman masyarakat. Tim penyuluh karhutla bersama Babinsa Koramil 120506 Sepauk melaksanakan patroli sekaligus penyuluhan keliling dengan menyambangi warga di Dusun Sungai Naga, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Selasa 1 September 2026. Ketua Tim Penyuluh Karhutla Kolonel Laut Tulus Suswandi menyampaikan pendekatan langsung kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan karhutla. Ia juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan api. Apabila ditemukan adanya kebakaran, warga diharapkan segera berkoordinasi dengan aparat desa, Babinsa, Babinkamtibmas maupun pihak terkait agar dapat dilakukan penanganan sedini mungkin. Pramuka Peduli Kuartir Cabang Sintang turut berpartisipasi dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Mulai dari pemadaman titik api, pendinginan hingga pendistribusian air bersama tim gabungan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
11: Pramuka Peduli Kuartir Cabang Sintang ikut berpartisipasi dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ketua Pramuka Peduli Sintang, Wagini, mengatakan saat melakukan pemadaman di area Sungai Ringin, anggota Pramuka Peduli bersama Dewan Kerja Cabang, Dinas Lingkungan Hidup, dan KPH Sintang Timur kompak melakukan pemadaman. Dalam upaya pemadaman tersebut, tim gabungan bersama-sama melakukan penyisiran dan pemadaman pada titik api yang masih menyala. Petugas juga berupaya melakukan pendinginan di sekitar lokasi untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menyebar ke area lain.
12: Kami dari Pramuka Peduli Kuartir Cabang Sintang, alhamdulillah turut membantu dalam proses karhutla di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang. Ini kami dari Pramuka Peduli bersama DKC dan Kuartir Sintang, kemudian di backup dengan Dinas Lingkungan Hidup serta DLH dan KPH Sintang Timur membantu proses pemadaman api hutan yang berada di daerah Sungai Ringin.
11: Sementara itu, Ketua Kuarcap Pramuka Sintang Ferry Kurniadi mengatakan, selain membantu memadamkan api kebakaran lahan, tim Pramuka juga membantu mendistribusikan air. Bantuan tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan air selama proses pemadaman, terutama pada lokasi yang membutuhkan pasokan air secara berkelanjutan.
13: Kuarcap Cabang Sintang Pramuka Kuarcap Cabang Sintang menyuplai air dan membantu juga.
11: Menurut Ferry, keterlibatan anggota Pramuka dalam penanganan karhutla merupakan bentuk kepedulian dan kesiapsiagaan dalam membantu masyarakat serta tim gabungan di lapangan. Ferry berharap kerjasama lintas instansi dan relawan dapat terus diperkuat sehingga kebakaran lahan dapat segera ditangani dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat diminimalkan. Suryatini melaporkan.
0: Polsek Sekadau Hilir membagikan sebanyak 500 masker kepada masyarakat pengguna jalan di Jalan Merdeka Barat depan Taman Lawang Kuari, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Senin kemarin. Pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepolisian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi udara berasap yang terlihat menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Sekadau. Kapolsek Sekadau Hilir, Ibtu Agusta, mengatakan penggunaan masker penting dilakukan masyarakat terutama bagi mereka yang beraktivitas di luar ruangan saat kondisi udara kurang baik. Bupati Sintang menerima 20 mahasiswa program pengenalan lapangan persekolahan PLP2 Universitas PGRI Pontianak tahun akademik 2026-2027 yang akan melaksanakan praktik dan pengabdian di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
13: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menerima 25 mahasiswa program pengenalan lapangan persekolahan PLP2 Universitas PGRI Pontianak tahun akademik 2026-2027 yang akan melaksanakan praktik dan pengabdian di Kabupaten Sintang selama 3 bulan. Penyerahan mahasiswa tersebut dilaksanakan di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Rabu 2 September 2026. Bupati Sintang menyampaikan, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembentukan calon tenaga pendidik yang nantinya akan berhadapan langsung dengan berbagai karakter peserta didik. Bala juga berharap, ke depan pelaksanaan praktik lapangan mahasiswa dapat menjangkau sekolah-sekolah yang berada di wilayah pedalaman Kabupaten Sintang. Menurutnya, pemerataan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan harus menjadi perhatian bersama. Bala mengatakan, pengalaman praktik lapangan tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran berharga bagi para mahasiswa sebelum nantinya benar-benar terjun ke dunia pendidikan. Ia menilai, profesi guru juga membutuhkan seni dan kemampuan dalam berkomunikasi serta menyampaikan sesuatu kepada orang lain khususnya para peserta didik.
14: Saya sebagai kepala daerah tentu senang, bangga atas penyerahan mahasiswa dari PGRI Pontianak untuk praktek di Kabupaten Sintang. Ini adalah satu tahapan yang harus dilewati oleh adik-adik semua dan tapi bagi saya secara pribadi ini betul-betul penting untuk cara kita meningkatkan SDM di dunia pendidikan ini dan yang saya harapkan dari pribadi-pribadi kita memang bisa menjadi guru yang nyaman.
13: Selain itu, Bala juga meminta para guru di sekolah tempat mahasiswa melaksanakan praktik untuk memberikan bimbingan, arahan, serta menciptakan komunikasi yang baik selama kegiatan berlangsung. Sementara itu, kepada mahasiswa PLP2 Universitas PGRI Pontianak, Bala berpesan agar tidak merasa takut atau canggung selama menjalankan tugas di Kabupaten Sintang. Sementara itu, kepada mahasiswa PLP2 Universitas PGRI Pontianak, Bala berpesan agar tidak merasa takut atau canggung selama menjalankan tugas di Kabupaten Sintang. Ia berharap para mahasiswa dapat menikmati setiap proses pembelajaran dan pengalaman selama menjalani praktik lapangan. Danindra Sita melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Saya Asri mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
15: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Ikuti terus

0: mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang Seng ini, saya Asri menemani Anda dalam program acara Prodang Dudangdut adalah kita. Jadi silakan seperti biasa ya, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan bergabung bersama kami di telepon 0565247774 atau juga melalui WA di 0857504740. Dan pendengar, untuk lagunya ya sudah kami siapkan, jadi Anda bisa pilih ya salah satu lagu yang mau Anda dengar. Dan sudah ada yang bergabung, kita langsung saja sapa penelpon pertama kita di siang hari ini, ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga Kak Sri.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Yang nyumpah enggak boleh.
0: Udah duluan ketawa, belum ditanya.
1: Tahu enggak Kak Sri, banyak apa? Mereka komen. Apalah komen, dikasih stiker ketawa lah. Ya, kasihan. Ha, katanya. Udah tahu kita.
0: Udah tahu kesal.
1: Aku benar geram. Kita ada lebih setengah jam berkayu duduk.
0: Aduh, ujung.
1: Habis apa yang ada paju sampah.
0: Hei, Kak Asri sampai hari ini udah gak pernah ngantri lagi akibat tinggal dua motor lagi. Bilang dari petugasnya habis, sudah capek-capek ngantri.
1: Ya itulah. Aku gak kesal Pak Kak Asri. Udah kita belum mandi tuh, Bu Guru berberita kata anak kan. Nah ada minyak di lintas Melawi, kata dia di NL, kata dia kan. Ada bergegas lah sampai dua paksu tuh.
0: Sekalinya
1: sendiri Kak Asri. Banyak kan sampai ke ini, pokoknya ke catu tuh dah Kak Asri. Antrian tuh memang gak sendiri. Tapi aku kan geram Kak Asri. Udah
0: udah capek-capek ngantri gak kebagian.
1: Kata kita udah kayak duduk ujung-ujung habis, kata tidak paju sampah. Tahu enggak Kak Sri, banyak tidak komen aku kayak gitu, enggak aku dulikan. Mati pukul aku.
0: Aduh, hai. Udahlah panas, debu, ya, asap.
1: Belum mandi lagi, bukan kita itu maksudnya saking keburu mau cepat dapat kan gitu Pak Kak Sri. Meninggalkan cucian lagi teh.
0: Ujung-ujung enggak dapat sama sekali.
1: Yang di dapur ditinggalkan tuh. Demi minyak, tapi ujung-ujung dah setengah jam lebih berkayu duduk, adinya habis. Keti nara nyumpah kita.
0: Udah duduk berdiri ujung-ujung enggak dapat apa-apa.
1: Keti nada geram kita, kan? Abahnya tidak komen, bukan Kak Asri ya. Aku enggak duli, kenanya Kak Asri duli ya.
0: Sama-sama pernah ngerasa.
1: Nah itulah. Lagunya apa Kak Asri?
0: Lagunya ada dari Natasha Pramudita, Mendadak Dangdut, Mutiaraku Imam S. Arifin, Perangkap Godaan Setan, Asep Irma, Irama, kemudian Terjebak, Rasa Nyaman, Gunawan.
1: Godaan Setan lah, maka dia nyumpah.
0: Lagi kena godaan setan.
1: Kan bawaan udah capek, panas, gerah ketawa Jawa.
0: Aduh, nasib.
1: Itulah Prabowo dengan efek kemarau nih, suruh turun hujan.
0: Aduh, semoga lah.
1: Jadi susah kami mau beli minyak, ngantri minyak.
0: Semoga lah cepat hujan. Belum lagi nanti susah gas, susah air galon, dah lah lengkap.
1: Udah gak air kami, air ledeng nih Pak Asri. Kata kurang, maaf ngomong, masih laju ya kencing. Nggak laju lagi, Hen.
0: Sentara
1: nih, Doba. Pokoknya sentara lah.
0: Pokoknya.
1: Salamnya untuk semua pendengar yang lagi dengar, jangan ketawa-ketawa. ini curahan hati kami dua Kak Asri yang pendengar. Makin dengar nih ketawa. Ini Kak Asri yakin aku. Yakin dia senyum sendiri. Itu aja ya Kak Asri.
0: Okay,
1: lagunya yang tadi ya. Lagi keras sekam dia. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, selamat siang juga. Terima kasih penelpon pertama kita ada Mbak Yanti di Alai. Pernah juga Kak Asri ngerasain udah lama-lama ngantri, antrian panjang. Tinggal 2 motor lagi habis katanya ya bensinnya ya. Aduh. Tadi pagi juga ya pas Kak Asri berangkat jam 8 lewat dari rumah ke kantor, antrian mobil yang dilintas Melawi sudah sampai persimpangan Hotel My Home. Bayangkan ya. Sebanyak itu memang. Jadi kita berharap semoga secepatnya turun hujan. Oke, selanjutnya di belakangnya Mbak Yanti. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Adi di Klam nih Kak.
0: Pak Adi di Klam, gimana kabarnya Pak Adi?
2: Baik kabarnya Kak.
0: Oke, lagunya apa nih Pak Adi?
2: Lagunya apa Kak?
0: Ada Perangkap Godaan Setan, Asep Irama, Mendadak Dangdut, Natasha, kemudian Mutiaraku, Imam S. Arifin, Terjebak Rasa Nyaman, Gunawan, Kepalsuanmu, Alvan, ada Derita Cinta, Mansur S., Duka Dalam Cinta, Maggie Z., dan Bebaskan Aku, Nasar.
2: Imam S. Arifin ya.
0: Imam S. Arifin aja, boleh. Masalah mungkin?
2: Iya, itu aja Kak, selamat. Ya.
0: Oke, selamat siang juga. Terima kasih. Ada Pak Adi di Kelam. Selamat siang semuanya untuk warga Kelam ya. Semoga hujan ya. Oke, selanjutnya di belakang Pak Adi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Orang Kelam lagi ini.
2: Apa kabarnya ini, Bu Penyar?
0: Kabar baik, Pak Amin. Bagaimana kabarnya?
2: Masih di situ, masih mana kagak saudara ngamuk gitu, asap kabut
0: gimana
2: maksudnya ngamuk itu asap kabut di udara nggak pandai hilang.
0: Semoga lah hujan ya Pak Amin ya. Lagunya apa nih,
2: boleh nggak request sendiri?
0: Boleh lah.
2: Lagu dari siapa itu ya?
0: Siapa?
2: Tita Alpia
0: judulnya.
2: Nama penyanyinya Tita Alpia, judulnya itu adalah Mobil dan Bensin.
0: Mobil dan Bensin ya. Tita Alpia, Mobil dan Bensin, gak ada ini ya. Coba Kak Asri cari judulnya ya.
2: Nanti aja dulu.
0: Mobil dan Bensin. Mobil dan Bensin adanya dari Obi Mesak ini.
2: Biarlah Obi Mesak aja. Sama-sama gak jadi ketima lelah nyanyi.
0: Oke lah, siap.
2: Ada Mbak Tri, selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih. Ada Pak Amin di Kelam. Berturut-turut warga Kelam ya. Tadi Pak Adi di Kelam, Pak Amin di Kelam. Nah ini dari mana lagi? Apakah warga Kelam juga gitu ya? Selanjutnya, halo selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Orang Penai ini ya.
3: Iya betul.
0: Kirain berturut-turut Kelam, beralih ke Penai rupanya ya.
3: Iya, lari ke Penai.
0: Gimana Boman kabarnya hari ini?
3: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Cukup.
3: Kalau kalian yang bertanya,
0: Kak Asri puji Tuhan baik juga.
3: Bagaimana cuaca di Sintang?
0: Di Sintang seperti biasa panas tapi mataharinya tertutup kabut nih.
3: Iya pasti sama lah.
0: Jadi jaga kesehatan ya Boman ya.
3: Iya.
0: Oke, lagunya apa nih?
3: Lagunya adakah dari Maggie Z tadi?
0: Ada, Duka Dalam Cinta.
3: Iya, dari Maggie Z.
0: Oke deh. Salam
3: lagunya
0: mungkin
3: spesial buat Paman Macin di Cikalong Jaya. Buat Ayu ada di Semlawang. Cukup salamnya semua pendengar aja.
0: Oke deh.
3: Ayo, selamat siang jelang sore.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ya ada Boman di Penai yang sudah bergabung. Sudah ada 4 penelpon, Mbak Yanti di Alai, Pak Adi, Pak Amin di Kelam, dan juga Boman di Penai ya. Kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di request. Lagu pertama dari Asep Irama dengan judul Perangkap Godaan Setan. Bagi yang ingin gabung, tahan dulu, tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, sudah Kak Asri hadirkan beberapa lagu ke ruang dengar Anda, tentunya lagu-lagu yang sudah di request ya. Dan langsung aja sudah ada yang bergabung di telepon, kita coba sapa. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: BIM.
2: Iya, Kak.
1: Gimana kabarnya siang hari
2: ini?
1: Alhamdulillah
2: sehat. Kakak gimana keluarga, Kak?
1: Sehat juga.
2: Lagunya kakak milihkan ya, Kak?
1: Oke deh.
2: Yang pertama tadi apa ya?
1: Yang ini yang belum diputar masih Duka Dalam Cinta Meggy Z, Mendadak Dangdut, Natasha. Terjebak Rasa Nyaman, Gunawan, Kepalsuanmu, Afan, Derita Cinta Mansur S, sama Bebaskan Aku, Nasar.
2: Nasar ya, Kak?
1: Nasar aja, boleh.
2: Boleh pesian kan, Kak?
1: Boleh dong.
2: Pesiannya buat Dina sama Leman Amoy di Betang. Sedang menganyam-nganyam meragak sama tanggung.
1: Wih, mantap.
2: Iya, ya untuk kakak, terima kasih ya, Kak, ya. Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Terima kasih. Ada BIM atau Mama Alma di Jeta ya. Nah, kalau nganyam-nganyam kayak gitu hebat banget kalau menurut Kak Asri ya. Karena Kak Asri bingung lihatnya. Alurnya habis ini kemana gitu ya. Kok bisa jadi sebuah laga gitu ya. Cupai kayak gitu. Capan. Ya. Penasaran sih sebenarnya ya. Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Agus Nangasilat.
1: Pak Agus Nangasilat. Mungkin volume radionya bisa minta tolong dikecilkan lagi, Pak?
3: Ya.
1: Oke, gimana kabarnya siang hari ini, Pak Agus?
3: Alhamdulillah, sehat. Tapi kabutnya masih banyak.
1: Aduh, samalah kita ini. Masih belum turun hujan ya, Pak Agus ya?
3: Iyalah.
1: Gak apa-apa, berdoa aja semoga secepatnya hujan ya, Pak Agus ya.
3: Amin.
1: Oke, lagunya apa nih, Pak Agus?
3: Ada Una Sutra, anak.
1: Gimana?
3: Lagu dari Una Sutra, ada.
1: Una Sutra, judulnya?
3: Judulnya...
1: Apa nih? Gimana?
3: Terkenang-kenang.
1: Una Sutra. Kak Asri coba carikan dulu ya.
3: Ya.
1: Terkenang-kenang Una Sutra. Kayaknya judulnya beda ini ya. Una Sutra. Una Sutra dikenang-kenang.
3: Dikenang-kenang.
1: Ada kalau dikenang-kenang.
3: Ya, Pak.
1: Oke. Salam mungkin?
3: Enggak ada lah. Spesial buat kakak aja lah.
1: Oke, terima kasih.
3: Yo, selamat siang.
1: Selamat siang juga. Waalaikumsalam. Ya, ada Pak Agus di Nangasilat. Selamat siang semuanya untuk warga Nangasilat. Ya, di belakangnya Pak Agus. Kembali kita sapa lagi. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
1: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Sonia di Lempah Dua nih, Kak.
1: Sonia?
4: Iya.
1: Oke, Sonia di Lempah Dua.
4: Iya.
1: Gimana kabarnya siang hari ini?
4: Asapnya kuat, batuk. Mata tri-tri nih.
1: Sama lah. Kalau ini...
4: Kebakaran terus di sini, Kak.
1: Oh gitu, tapi jauh nggak dari pemukiman warganya?
4: Boleh minta lagunya nggak, Kak?
1: Oke, lagunya apa?
4: Jeritan Hati.
1: Jeritan?
4: Ya.
1: Dari?
4: Dari tahu siapa yang bawanya, Kak.
1: Oh gitu. Adanya dari Nada Soraya.
4: Ya, boleh lah, Kak. Jeritan Hati seorang
1: wanita. Oke deh. Soalnya kalau ini dari Meggy Z udah ada lagu dari Meggy Z. Jadi adanya dari Nada Soraya.
4: Ya, boleh lah, Kak.
1: Oke deh.
4: Buat itu ya, Kak Asim yang ada di Ketimun Hilir juga, Kak. Salam juga buat keluarga di Rajang Gantung, di Makong, di Kilometer 68 juga. Udah itu juga, Kak.
1: Oke deh.
4: Terima kasih.
1: Oke, selamat siang. Terima kasih. Ada Sonia di Lempah 2. Ini berarti tetangganya Bu Bilin. Bu Bilin, selamat siang. Biasanya udah muncul nih, mana Bu Bilin ya. Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang.
0: Halo, siang juga Kak Sri.
1: Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Oh, kayaknya orang Semeluang.
0: Iya, betul Kak.
1: Gimana kabarnya siang hari ini?
0: Baik kabarnya, kabar kakak di sana gimana?
1: Kabar baik juga.
0: Iya, syukurlah.
1: Lagi apa ini?
0: Badan yang nyantai ini Kak.
1: Oh gitu. Oke, lagunya?
0: Apa-apa lagunya Kak?
1: Lagunya ada Megizet, Duka Dalam Cinta, Bebaskan Aku.
0: Itu jalan Kak.
1: Oke deh.
0: Duka Dalam Cinta.
1: Siap.
0: Lagunya spesial untuk Bang Agus di Nengasila tadi. Dengan Adui Kibul di Kempapa juga. Dengan Buman juga di Penai.
1: Oke, siap.
0: Iya, selamat siang Kak Yusrin.
1: Selamat siang juga. Terima kasih ada Ayub di Semeluang ya yang sudah bergabung. Silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774 atau juga di 0857504740 ya melalui WhatsApp Pro 1 RRI Sintang. Kita terima ya penelpon kembali. Halo, selamat siang. Wah, sayang sekali ya, baru mau diangkat udah langsung tutut gitu ya. Selanjutnya, halo selamat siang. Halo selamat siang. Halo selamat siang. Waduh, sayang sekali. Bisa dicoba kembali di 0565247774. Halo selamat siang.
5: Halo selamat siang.
1: Prodangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Orang Tanjung Baung sepertinya ini.
5: Iya, betul.
1: Okay.
5: Udah tahu pas ya.
1: Gimana Bang Adi kabarnya siang hari ini?
5: Puji Tuhan sehat juga. Kalau Kakak Atri keluarga apa kabarnya?
1: Puji Tuhan sehat juga.
5: Syukurlah.
1: Lagi apa ini?
5: Lagi duduklah dengarkan orang yang siaran tuh.
1: Jangan lupa Bang Adi, kepala sama kakinya digoyang-goyang.
5: Iya.
1: Lagu
5: ngopi belum?
1: Ini lagi sambil ngopi.
5: Wah, ini belum ngopi nih Kak.
1: Weh, bolehlah nanti Kak Sri kirim.
5: Iya. Kirimlah nanti ya Bang Adi. Nyemputnya di sini.
1: Boleh.
5: Lewat didiknya udah besar Kak.
1: Gimana?
5: Didiknya
1: udah besar, udah 2 tahun lebih.
5: Oh, udah pandai jalan-jalan jalannya ya. Ya, syukurlah. Semoga dia sehat selalu.
1: Amin, terima kasih. Oke, lagunya apa nih Bang Adi?
5: Apa lagunya?
1: Ada Megizet, Duka Dalam Cinta, Bebaskan Aku Nasar, Dikenang-kenang Ona Sutra, Jeritan.
5: Bisa aku sendiri Kak?
1: Oh, boleh deh.
5: Penyesalan narapidana dari Hamdan Atiti, ada enggak?
1: Penyesalan Hamdan HTT, nanti coba Kak Asri cari ya ada atau enggak Hamdan HTT. Enggak ada ini.
5: Yang ada apa?
1: Dari Hamdan ATT adanya mabuk judi, hidup pas-pasan, termiskin di dunia, bekas pacar, debu-debu jalanan, sama jangan cintai aku.
5: Atau miskin di dunia aja lah.
1: Miskin di dunia aja.
5: Karena okay. Hidupnya pepasan dan miskin di dunia juga.
1: Yang penting kaya hati.
5: Iya. Lagunya kesikan dengan Kakak Asri bersama keluarganya. Semoga sehat selalu. Semoga panjang umur.
1: Amin.
5: Semoga murah rezeki.
1: Amin. Terima
5: kasih. Terima kasih juga. Buat Pak Jemira di Lombok. Semoga sehat selalu juga di sana sama keluarganya, menjalankan kitanya dengan lancar. Semoga diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Lagunya spesial buat Ibu Bilin ya, dilempah.
1: Oke, siap.
5: Semoga dia sehat selalu. Buat Kakak selamat buat tugas sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, kena kemarau nih.
1: Iya, Bang Adi, terima kasih.
5: Buat Kakak Asri, selamat buat tugas sehat selalu. Kalau pulang hati-hati nanti, selamat. Lagi siang kan nih, atau sore ini?
1: Siang menjelang sore aja, Bang Adi.
5: Iya, sama siang menjelang sore aja.
1: Oke.
5: Terima kasih, Kak Asri.
1: Terima kasih kembali Bang Adi di Tanjung Baung. Sama-sama jaga kesehatan kita ya di musim kemarau, musim yang panas ini. Baik, sudah ada 5 penelpon. Kita dengerin dulu ya beberapa lagu yang sudah di request.

0: Tuh sampah mau dibuang kemana?
1: Biasa, buang di TPS dekat rumah kita sini.
0: Lah, TPS yang dekat rumah kan sudah ditutup.
1: Ah, bodo amat. Lagian TPS yang baru kan jauh. Malas mau sampah jauh-jauh.
2: A few moments later.
1: Aduh, ini mau busuk apaan sih? Ingat banget, mana lautnya banyak lagi.
0: Nah loh, makanya jangan buang sampah sembarangan. Ingat, satu sampah menimbulkan ribuan masalah. Mari kita tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Ya, Nay, aku antar. Mau ke kampus kan?
1: Iya, buang tuh rokok kamu.
0: Ngapa emangnya? Santai aja, bah. Enak nih ngerokok sambil penotoran.
1: Hei, An. Merokok bukan hanya bahaya untuk kau, Je. Tapi orang lain juga, termasuk aku nih. Nih aku kasih tahu, debu rokok bisa ke wajah orang lain. Kecelakaan karena kurang konsentrasi, mengganggu pandangan. Terus, kalau rokokmu jatuh ke motor yang ganteng kau ini, habis sudah. Satu lagi, menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 dan PM Perhubungan nomor 12 tahun 2019 pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan itu merupakan kegiatan melanggar hukum. Jadi, matikanlah rokokmu sekarang juga.
0: Iya, bah, iya. Dasar bawel.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung di telepon ya. Kita coba langsung saja coba sapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Wanusu di Sambas.
0: Wanusu di Sambas, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Oke, Wanusu. Karena ini acaranya bentar lagi, lagunya tinggal dua nih, Jeritan Hati Nada Suraya sama Termiskin di Dunia Hamdan ATT.
1: Jeritan Hati aja, Mbak.
0: Oke deh.
1: Salamnya dirangkul aja, Mbak, dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Wanusu di Sambas ya yang sudah bergabung. Selamat siang semuanya warga Sambas. Ada Usu Busri ya, selamat siang juga. Selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Orang DJ satu ini tumben lama.
2: Iya kak.
0: Gimana? Mau
2: tidur.
0: Oh gitu. Sehat?
2: Alhamdulillah sehat kak.
0: Kakek?
2: Kakek sehat tuh, tidur tuh sama bocil.
0: Wih, nyaman yang tidur.
2: Tiga tidur tuh siang tuh sama-sama terus kak Putri, kak Asli.
0: Nyaman kalau mau diajak tidur.
2: Mau dia, memang tiap hari tidur dia. Tapi kadang cepat, kadang lama. Tapi tidur terus dia.
0: Nggak apa-apa, yang penting mau tidur. Biasanya kalau siang nggak tidur, malamnya rewel biasanya.
2: Alhamdulillah, tapi kalau udah tidur tuh mama anak kalau Indo tuh minta foto, kirimkan fotonya.
0: Dokumentasi.
2: Abangnya bikin fotonya, kirim ke mamanya.
0: Oke, lagunya tinggal dua nih Bu Ros.
2: Iya kan.
0: Ada Jeritan Hati Nada Suraya sama Termiskin di Dunia Hamdan ATT. Nah,
2: Termiskin Dunia lah, tidak apa-apa lah. Kita termiskin air, tapi alhamdulillah ini air sih masih lumayan kasih.
0: Syukurlah.
2: Kolam pun tidak kering dia. Ini udah tinggal nunggu orang yang terakhir mau beli air untuk minum.
0: Air galon.
2: Awu sampai 10 galon tuh buat kasih.
0: Sama.
2: Sampai 2 hari kadang.
0: Soalnya memang harus banyak stok sekarang nih.
2: Iya benar kasih. Ini mau nyetok gas lagi ini.
0: Benar
2: gas. Dah dua dah tabung kosong gitu.
0: Mumpung ada langsung ditukar.
2: Iya. Kadang kan ada di sebelah tuh ada 30, ada 28. Bilang kakek, enggak usah cari-cari, yang 30 pun enggak apa-apa, yang penting ada.
0: Punya kami di ini 37.
2: Ini mahal Kak sih ya.
0: Di BTN Sengkuang 37, ada sampai 40 bahkan.
2: Jadi alhamdulillah 30, 28 gitu.
0: Soalnya kan di ini di warung-warung belinya.
2: Ini di tangga itu lah jualnya.
0: Termasuk murah lah di sana. Oke deh.
2: Terima kasih. Selamat siang menjelang sore ya.
0: Selamat siang menjelang sore juga. Ada Ibu Ros di Dara Juanti. Ya, oke, kita coba lihat apakah sudah ada yang bergabung di WA. Kita oke, ada nih ya. Siapakah ini? Selamat siang Kak Asri. Selamat siang juga. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan Bibi Marta nih yang ada di Jalan Kayu Lapis kilometer 64 katanya ya. Lama enggak gabung, puji Tuhan gabung lagi. Lagunya dari Imam S. Arifin. Oke, untuk lagunya tadi udah diputarin ya. Buat Kak Asri, ucapkan terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga Ibu Marta di Kayu Lapis. Kayaknya pernah ketemu ya, udah pernah ke RRI ya Ibu Marta ya. Oke, terima kasih. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda bahwa azan asar hari ini akan dikumandangkan pada pukul 14 lebihnya 49 menit waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali program acara Prodangdut Dangdut Adalah Kita, kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian telah dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat asar untuk Anda kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada. Dan pendengar kita lanjutkan kembali program acara Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Ada lagu Termiskin di Dunia dari Hamdan ATT. Dan lagu tersebut juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program acara Prodangdut Dangdut Adalah Kita di Sintang siang ini bersama saya Asri.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: WhatsApp 0811 7977 7112. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang juga hari ini tepat di tanggal 3 September 2026. Saya Andi Satria, melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini setelah tadi ditemani oleh Ruli Hutayan. Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami 0213440696 dan 0213441499. Lagu pertama datang dari Santi featuring Marcel dengan Hanya Memuji.

0: Anda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Astacita berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, sebenarnya sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu, kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya, seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif, tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat. Seperti yang saya bilang tadi, terus juga kita membuat tanaman pelindung. Dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah, itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Di mana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak yang gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Asta Cita.
1: Iya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Listener, selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di pun binyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah, menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak, bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker. Nah, itu.
1: Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, Peras ambil tutup 2 tetes. Taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu. Kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukuran benya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu ya, istilahnya.
2: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa keguna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya ya.
1: Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam
2: ya. Sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah. Iya.
1: Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini, Mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya, tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada Vallisneria. Itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan. Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di di taman-taman atau yang umum lah. Sebenarnya sama aja, soalnya itu misal ditaruh di dalam air itu bisa beradaptasi, Mbak. Contoh yang teratai itu tadi, biasanya kan ditaruh di mungkin di perarian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, karena aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air. Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over. Mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai gitu.

0: jadi ada perawatan khusus lah.
1: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
2: Beranda Astacita.
3: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
4: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemuh, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
5: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Serip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemuh. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, Mangrove Pandang Tak Jemuh, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
4: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
5: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satuannya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya

0: Ya, ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
1: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya. Bisa dibilang terapi, relaksasi.
1: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
2: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya. Pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
1: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove. Dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
0: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tokat penegaknya.
1: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serit. Kotopok Darwis Pandang Bajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
3: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serit. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serit ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tajemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tajemu.
4: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tajemu?
3: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
1: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
0: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
5: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: perhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Ya pendengar, Anda masih kembali di Jakarta Sore ini bersama saya, Andy Satria. Selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung dan juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di hari ini, tepat di hari Kamis, tanggal 3 September 2026? Sudah siap-siap mungkin? Ada di kantor juga kerjaan sudah mulai diselesaikan satu persatu, tapi biasanya di awal bulan kerjaannya ada yang numpuk gitu ya. Ada juga yang sudah diselesaikan di akhir bulan kemarin atau sisa-sisa dari akhir bulan kemarin di bulan Agustus, karena ini sudah masuk ke catur bulan quarter keempat atau quarter terakhir gitu ya, quarter ketiga dari satu tahun nih. Biasanya banyak hal yang juga direncanakan atau sudah dievaluasi juga menuju ke akhir tahun, seperti itu pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, boleh di chat, boleh di WhatsApp call, dan juga boleh di voice note tentunya, atau di fixed line kami pendengar, ada di 021 344 0696.

0: Esensi Buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah.
1: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 08.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Asrama Haji Pontianak siap dukung misi Jepang tangani karhutlah di Kalbar.
3: Kemudian akan membantu pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.
2: Kemarau panjang, Polresta Sintang melaksanakan sholat istisqo.
4: Di Polsek akan melakukan hal sama bergabung dengan dan Ramil maupun dengan.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 3 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Miti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Asrama Haji Pontianak disiapkan untuk mendukung rencana misi kemanusiaan Jepang dalam membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Sekitar 180 personil Jepang dan TNI direncanakan menggunakan fasilitas asrama haji mulai 10 September 2026. Meski hingga kini rencana tersebut masih bersifat tentatif. Berikut kita simak laporannya.
5: Asrama Haji Pontianak disiapkan untuk mendukung rencana misi bantuan Jepang dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan, tim yang terdiri dari personel militer Jepang dan TNI telah melakukan survei fasilitas Asrama Haji Pontianak pada Senin 31 Agustus 2026. Survei meliputi kamar aula, fasilitas pendukung hingga lingkungan asrama. Tim tersebut direncanakan menggunakan Asrama Haji Pontianak sebagai tempat tinggal sementara selama menjalankan misi penanganan karhutla. Namun Kamaludin menegaskan rencana tersebut masih tentatif karena pihaknya belum menerima surat resmi.
6: Mereka akan menginap sementara di Asrama Haji, kemudian akan membantu pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Tapi ini mereka hanya melakukan survei dan belum memberikan surat resmi kepada kami, jadi kami masih menganggap ini tentatif ya. Apakah jadi atau tidak, kalaupun memang jadi nanti mereka akan datang masuk ke asrama haji itu di tanggal 10 September ini.
5: Kementerian Haji Kalimantan Barat kini meminta pengelola asrama haji mendata kamar yang masih tersedia maupun yang telah disewa masyarakat. Kamaludin menyebut pihaknya akan menyampaikan data tersebut kepada tim dan berupaya memastikan fasilitas asrama dapat mendukung misi kemanusiaan tersebut. Sebelumnya, Asrama Haji Pontianak juga telah memfasilitasi 120 personel TNI Angkatan Laut selama 8 hari, 300 personel TNI Angkatan Darat dari Mabes TNI, serta 104 personel BRIMOB. Untuk misi Jepang, sekitar 180 personel direncanakan tinggal selama 21 hari dengan dukungan 3 helikopter CH-47 dan kapal angkut JS Kunisaki. Kehadiran misi tersebut semakin menegaskan fungsi Asrama Haji Pontianak sebagai fasilitas pendukung pelayanan kemanusiaan dan penanggulangan bencana selain pelayanan haji dan umroh. Syarusani melaporkan.
0: Tingginya kebutuhan air bersih selama musim kemarau membuat Palang Merah Indonesia Kalimantan Barat kewalahan. Hingga kini sedikitnya 110 permintaan distribusi air bersih masih berada dalam daftar antrian. Keterbatasan armada membuat PMI Kalbar untuk sementara menghentikan penerimaan permohonan baru. Berikut laporannya.
5: Tingginya kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau menjadi perhatian serius Palang Merah Indonesia Kalimantan Barat. PMI Kalbar saat ini memfokuskan kegiatan kemanusiaan pada pendistribusian air bersih gratis bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Namun tingginya permintaan membuat distribusi belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat. Staf posko PMI Kalbar Nurul Indah Khairunisak mengatakan hingga saat ini terdapat sekitar 110 permintaan distribusi air bersih yang masih mengantri untuk dikirimkan. Akibat keterbatasan armada, PMI Kalbar sementara menghentikan penerimaan permintaan baru hingga antrean yang ada dapat diselesaikan.
7: Kendala kita ditunda sementara karena kita keterbatasan unit juga. Unit kami cuma hanya dua. Sehari kami cuma mampu mengantarkan 4 lokasi seperti itu, dan juga kita ada membuka posko air bersih itu di halaman PMI Kota Pontianak. Nah, seperti itu, dan juga kita ini membagi tim untuk membantu rumah sakit sebagai cuci darah.
5: Selain melayani masyarakat, PMI juga membuka posko air bersih di halaman PMI Kota Pontianak dan membagi personel untuk membantu kebutuhan air di rumah sakit, termasuk pelayanan cuci darah. Sejumlah daerah telah menerima distribusi air bersih, diantaranya Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawah, hingga Sanggau. Permintaan terbanyak berasal dari Kabupaten Kuburaya, terutama di kawasan Rasau Jaya, Sungai Kakap, dan Sungai Malaya. Hingga akhir Agustus, PMI Kalbar telah mendistribusikan lebih dari 700 ribu liter air bersih kepada masyarakat. PMI Kalbar mengajak pemerintah, instansi, mitra kemanusiaan, dan masyarakat untuk bersama-sama membantu memenuhi kebutuhan air bersih, mengingat kapasitas PMI belum mampu menampung seluruh permintaan yang terus meningkat. Syarosani melaporkan.
0: Di tengah tantangan daya beli dan keterbatasan modal, pelaku UMKM terus mencari cara agar usahanya tetap tumbuh. Digitalisasi menjadi salah satu strategi yang dimanfaatkan untuk memperluas promosi dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pelaku UMKM Tepik Pontianak memanfaatkan platform digital untuk memperluas promosi produk dan menjangkau konsumen di tengah tantangan usaha. Pelaku UMKM Keluarga Katulistiwa Pontianak, Indrawati, mengatakan keterbatasan modal dan menurunnya daya beli masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi pelaku usaha. Menurutnya, kondisi tersebut mendorong UMKM untuk lebih kreatif dalam mempertahankan sekaligus mengembangkan bisnis.
9: Kalau digital sih sudah ya Pak ya, kebetulan sekarang kan banyak sekali ya, seperti ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Dari situlah kita bisa memperkenalkan usaha kita. Marketplace sendiri sekarang ini untuk marketplace, maaf kalau seperti kayak Shopee, terus ada beberapa itu, mereka kan harus menggunakan kita itu, UMKM harus menggunakan untuk pajak ya Pak ya.
8: Indrawati menjelaskan, Tepi memproduksi sejumlah produk mulai dari makanan, parfum halal, hingga teh hitam istimewa. Untuk parfum, pihaknya menggunakan bibit dari perusahaan yang memiliki sertifikasi halal dan COI atau Certificate of Analysis, serta tengah memproses izin BPOM. Indrawati berharap pemerintah terus memberikan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan agar pengetahuan pelaku UMKM semakin berkembang dan mampu naik kelas. Dukungan akses pemasaran melalui berbagai platform juga dinilai penting untuk membantu produk lokal menjangkau konsumen lebih luas. Selain itu, Indrawati berharap perbankan termasuk Himbara dapat memberikan kemudahan persyaratan pembiayaan seperti KUR bagi pelaku usaha kecil. Menurutnya, akses modal yang lebih mudah akan membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan usahanya. Hermanta melaporkan.
0: Indonesia terus didorong naik kelas agar tak hanya kuat di pasar domestik, tapi mampu bersaing di panggung global. Teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar menjadi strategi penting untuk membuka peluang ekspor yang lebih luas. Berikut laporannya.
8: Teknologi dan kemitraan menjadi kunci bagi UMKM Indonesia untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing hingga ke tingkat global. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI menggelar webinar nasional UMKM sebagai rangkaian RRI Fest 2026 pagi tadi. Kegiatan mengusung tema Saatnya UMKM Menembus Pasar Global, Naik Kelas Melalui Teknologi, Kemitraan, dan Perluasan Akses Pasar. Direktur Program dan Produksi LPPRRI, Mistam, mengatakan RRI berkomitmen menjadi wadah edukasi, informasi, sekaligus promosi bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar. Mistam menilai pemanfaatan teknologi komunikasi lintas batas semakin penting untuk memudahkan transaksi, logistik, hingga sistem pembayaran UMKM. Menurutnya, kolaborasi antara RRI, pemerintah, asosiasi, komunikasi, dan pelaku ekonomi kreatif diperlukan untuk membangun ekosistem UMKM yang semakin kuat. Sementara itu, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Morasa menyebut jumlah UMKM Indonesia mencapai 56,1 juta unit, berkontribusi 60,5% terhadap PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja.
10: Besarnya peran tersebut menunjukkan bahwa ketika UMKM tumbuh, yang tumbuh bukan hanya usaha, tetapi juga kesempatan kerja, pendapatan masyarakat dan ekonomi daerah. Namun besarnya jumlah UMKM tersebut belum otomatis berarti kuatnya daya saing.
8: Helvi menjelaskan, kontribusi UMKM terhadap ekspor masih sekitar 15,7%, sedangkan partisipasi dalam global value chain baru mencapai 4,1%. Karena itu pemerintah terus memperkuat pendampingan, standarisasi dan sertifikasi, akses pembiayaan, kemitraan rantai pasok, perluasan pasar, serta digitalisasi layanan melalui Sapa UMKM dan Smesco Indonesia, sehingga semakin banyak UMKM mampu naik kelas dan bersaing di pasar global. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Jajaran Polres Sintang siap menggelar sholat istisqo pada Minggu 6 September 2026 di halaman Mapolres Sintang. Kegiatan ini bertujuan memohon diturunkan hujan karena dampak dari musim panas, kemarau, karhutla, serta terhindar dari bencana. Kita simak laporan selengkapnya.
11: Musim panas dan kemarau saat ini yang berdampak terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kabut asap agar masyarakat memohon rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Polres Sintang siap menggelar sholat istiqo pada Minggu 6 September 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman Mapolres Sintang. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno menjelaskan, kegiatan ini bekerja sama dengan Pemkab Sintang dan Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sintang. Bertindak sebagai imam dan khatib Muhammad Hedi MPDI dari MUI Kabupaten Sintang. Tujuan sholat istisqo ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan karena saat ini musim panas dan kemarau yang cukup lama dan terhindar dari karhutla. Pihaknya mengajak umat Islam di Sintang untuk bersama menghadiri dan melaksanakan sholat istisqo berjamaah.
12: Akan melaksanakan sholat istisqo, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 September 2026, pukul 06.30, sedangkan nanti di jajaran, di Polsek, itu akan melakukan hal yang sama, bergabung dengan Danramil maupun dengan Camat, sehingga nanti untuk masyarakatnya akan bertambah banyak. Kami mengimbau untuk masyarakat yang pada saat itu mungkin mempunyai kesempatan untuk bergabung untuk kita berdoa bersama sehingga bisa adanya hujan yang datang.
11: Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi seluruh personil Polres Sintang bersama masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan, memperkuat kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat, serta senantiasa mengedepankan doa dan ikhtiar dalam menghadapi berbagai kondisi yang terjadi. Sebagai umat yang beriman, agar memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ampunan serta menurunkan hujan yang membawa keberkahan, mencukupi kebutuhan masyarakat serta terhindar dari bencana. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang tengah mengupayakan pengerahan helikopter waterbombing untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla. Berikut laporan selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Sintang tengah mengupayakan pengerahan helikopter waterbombing untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di wilayah Kabupaten Sintang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, saat rakor penanganan karhutla Senin kemarin mengatakan, helikopter waterbombing dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat sebelumnya dialokasikan untuk wilayah Ketapang dan Pontianak. Namun pengerahan helikopter ke Sintang kini sedang diupayakan melalui koordinasi jajaran TNI. Menurut Kusnidar, upaya tersebut dilakukan menyusul perintah Panglima TNI kepada Pangdam 12 Tanjung Pura agar helikopter juga dapat digeser ke Sintang yang disampaikan Dandim 1205 Sintang kepadanya. Seiring upaya tersebut, BPBD Sintang diminta menyiapkan titik sumber air yang aman untuk pengisian air helikopter. Kusnidar mengatakan pihaknya telah mengarahkan lokasi pengambilan air ke Sungai Kapuas, tepatnya di bagian hilir jembatan Kapuas di depan Korem.
14: Di provinsi mengatakan bahwa pesawat itu hanya untuk Ketapang dan Pontianak, tidak untuk Sintang. Namun Pak Dandim masih juga mengatakan bahwa perintah dari Panglima TNI kepada Pangdam, pesawat itu digeser ke Sintang. Nah, jadi kemarin kami diminta untuk cari titik air. Nah, saya sudah arahkan posisi air yang bisa diambil itu air Kapuas di depan Korem.
13: Ia menjelaskan lokasi tersebut dipilih karena kondisi sungai masih cukup dalam, sehingga memungkinkan helikopter mengambil air. Sementara sejumlah titik lainnya, seperti kawasan Saka 3, dinilai kurang sesuai karena sudah mendekati hamparan pasir. Kusnidar berharap pengerahan helikopter waterbombing ke Sintang dapat segera terrealisasi, sehingga membantu mempercepat penanganan karhutla, terutama pada titik-titik kebakaran yang sulit dijangkau melalui pemadaman dari darat. Dina Triana melaporkan.
0: Pramuka Peduli Kuartir Cabang Sintang turut berpartisipasi dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Mulai dari pemadaman titik api, pendinginan, hingga pendistribusian air bersama tim gabungan. Berikut laporan selengkapnya.
15: Pramuka Peduli Kuartir Cabang Sintang ikut berpartisipasi dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ketua Pramuka Peduli Sintang, Wagini, mengatakan saat melakukan pemadaman di area Sungai Ringin, anggota Pramuka Peduli bersama Dewan Kerja Cabang, Dinas Lingkungan Hidup, dan KPH Sintang Timur kompak melakukan pemadaman. Dalam upaya pemadaman tersebut, tim gabungan bersama-sama melakukan penyisiran dan pemadaman pada titik api yang masih menyala. Petugas juga berupaya melakukan pendinginan di sekitar lokasi untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menyebar ke area lain.
16: Kami dari Pramuka Peduli Kuartir Cabang Sintang, alhamdulillah turut membantu dalam proses karhutla di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang. Ini kami dari Pramuka Peduli bersama DKC dan Kuartir Sintang, kemudian di backup dengan Dinas Lingkungan Hidup serta DLH dan KPH Sintang Timur membantu proses pemadaman api hutan yang berada di daerah Sungai Ringin.
15: Sementara itu, Ketua Kuarcap Pramuka Sintang Ferry Kurniadi mengatakan, selain membantu memadamkan api kebakaran lahan, tim Pramuka juga membantu mendistribusikan air. Bantuan tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan air selama proses pemadaman, terutama pada lokasi yang membutuhkan pasokan air secara berkelanjutan.
17: Kuarcap Cabang Sintang dan Pramuka Cabang Sintang menyuplai air dan membantu juga personil.
15: Menurut Ferry, keterlibatan anggota Pramuka dalam penanganan karhutla merupakan bentuk kepedulian dan kesiapsiagaan dalam membantu masyarakat serta tim gabungan di lapangan. Ferry berharap kerjasama lintas instansi dan relawan dapat terus diperkuat sehingga kebakaran lahan dapat segera ditangani dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat diminimalkan. Suryatini melaporkan.
18: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Debi. Debi, laporan Anda.
19: Baik, terima kasih rekan Mei yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap. Untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat 4 September 2026 diperkirakan dominan berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Landak. Kemudian untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 2.715 titik panas. panas. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debbie. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Mei.
0: Terima kasih Debbie, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh perakirawati Debbie. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Asrama Haji Pontianak siap mendukung misi Jepang tangani karhutlah di Kalimantan Barat. Kemarau panjang, Polres Sintang menggelar sholat istisqa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Esensi Buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa

bisa dilihat melalui Microsoft. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leusin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di Sintang sore ini Anda masih ditemani bersama penyiar Anda, saya Herlinda, dan masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Sebanyak 15 warga desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, menerima bantuan langsung tunai dana desa BLTDD untuk periode Juli hingga Desember 2026. Penyaluran tersebut merupakan pembagian BLTDD terakhir untuk tahun 2026. Anggota Badan Permusyawaratan Desa BPBD Batu Buil, Joni Anceh, mengatakan setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan selama 6 bulan, sehingga total bantuan yang diterima masing-masing penerima mencapai 1,2 juta. Pembagian BLTDD tadi pagi ini merupakan pembagian yang terakhir untuk tahun 2026. Ada 15 orang penerima, masing-masing mendapatkan Rp200.000 per bulan dikalikan 6 bulan. Dari Juli sampai Desember, ujar Joni Anceh kepada RRI. Menurutnya, BLTDD tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Joni berharap bantuan pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan yang prioritas dan dapat meringankan beban masyarakat yang tergolong kurang mampu. Harapan saya sebagai BPBD, bantuan BLT ini betul-betul bermanfaat bagi penerima dan dapat membantu kondisi ekonomi mereka. Kita berharap program pemerintah ini bisa membantu dan sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang memang tergolong kurang mampu. Ia menambahkan, keberlanjutan program BLTDD pada tahun mendatang masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, masyarakat penerima diharapkan tetap mendapatkan motivasi dan dukungan agar dapat menghadapi kondisi ekonomi ke depan. Untuk tahun depan, kita belum tahu apakah program ini masih ada atau tidak. Pemerintah pusat, yang jelas kita sama-sama memberikan motivasi kepada masyarakat agar tetap semangat.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sesi 1.
1: Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, setelah 8 hari menjalankan misi kemanusiaan di Kabupaten Skadau, 5 peserta didik S2 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK Polri yang tergabung dalam Satgas Edukasi Pencegahan Karhutla Lemdiklat Polri dilepas Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama pada Kamis 3 September 2026. Penugasan berlangsung sejak 27 Agustus hingga 3 September 2026. Selama berada di Skadau, Satgas bergerak ke sejumlah wilayah bersama personil Polres dan Polsek jajaran untuk memberikan edukasi, berdialog dengan masyarakat, serta menyampaikan pesan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kelima peserta didik tersebut yakni AKP Anas Yogawe, Ibtu Robianli, Dewa Putra, Ibtu Muhammad Irza, Ibtu Rahmat Andira Fajri, dan Ibtu Rizki Nugraha. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya berupa sosialisasi tetapi juga menjadi ruang bagi Satgas untuk mendengar langsung kondisi dan persoalan masyarakat terkait pencegahan karhutla. Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama menyampaikan apresiasi atas dedikasi Satgas selama menjalankan tugas. Ia berharap edukasi yang diberikan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Semoga seluruh kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, menurut AKBP Andika, upaya pencegahan karhutla harus melibatkan kondisi nyata di lapangan, personil pembukaan lahan khususnya yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat perlu dihadapi melalui edukasi, komunikasi, dan pencarian solusi bersama dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan pencegahan sejak dini, terutama ketika musim kemarau menyebabkan sumber air mulai berkurang dan kondisi lingkungan semakin kering. Kesamaan pemahaman antara pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi karhutla. Terima kasih atas kerjasama dan sinergi yang telah terjalin antara Satgas Edukasi Karhutla, Lemdiklat, Polri, dengan Polres Kadau, beserta seluruh jajaran. Semoga kebersamaan ini terus terpelihara dalam menjaga Kabupaten Skadau tetap aman, lestari, dan terhindar dari karhutla.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat

Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 17.40 menit, saatnya kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

0: sepasang malam.
1: Fatin.
0: Melukis namamu.
1: Ada hal yang lebih indah dari sekedar cinta. Sujudku di tengah malam.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini. Nah, di mana pemerintah Kota Jakarta Timur ini menggelar peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Aula Bambu Apus Kantor Wali Kota Jakarta Timur Kamis 3 September 2026. Sebanyak 200 lansia dari 10 kecamatan di Jakarta Timur mengikuti kegiatan tersebut. Nah, pendengar, acara dibuka dengan penampilan musik angklung dari kelompok lansia asal Keramat Jati. Para peserta tampak ceria mengikuti alunan musik yang dimainkan para lansia. Rangkaian acara dilanjutkan dengan talkshow mengenai gaya hidup sehat untuk mendukung lansia tetap produktif dan mencegah kepikunan. Nah, panitia juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis berupa pemeriksaan gula darah bagi para peserta. Selain itu, apresiasi diberikan kepada sejumlah lansia berprestasi dari berbagai kecamatan di Jakarta Timur. Nah, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Arif Wahyudi, mengatakan peringatan tahun ini mengusung tema Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang Berdaya. Menurutnya, kemandirian lansia tidak hanya berkaitan dengan kesehatan tetapi juga produktivitas, kebugaran, kebahagiaan, dan keaktifan dalam lingkungan sosial. Nah, dengan tema ini kita ingin lansia yang mandiri. Mandiri itu bagaimana ya, sehat terutama produktif, bugar, kemudian bahagia tentunya, dan bisa aktif di kegiatan di lingkungan sosial.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan rekam informasi ke ruang dengar Anda, di antaranya pendengar, di mana UPTD Museum Daerah Kabupaten Sambas sukses menggelar seminar kajian pengunjung museum tahun 2026 di Balai Ruang Sari Sambas pada Kamis 3 September 2026. Penyelenggara acara Rahmat menjelaskan bahwa agenda ini bertujuan untuk merumuskan solusi strategis agar masyarakat umum, mahasiswa, dan generasi muda tertarik mengunjungi serta terlibat aktif dengan museum. Melalui kegiatan ini, museum diharapkan tidak lagi dianggap sebagai tempat penyimpanan benda mati yang kaku, melainkan bertransformasi menjadi ruang diskusi publik yang hidup dan mampu menjawab tantangan sosial kemasyarakatan saat ini. Di luar pembahasan utama kajian, Pangeran Ratu Raden Muhammad Tarhan turut memberikan tanggapan mengenai isu karhutlah yang saat ini marak terjadi. Ia menjelaskan bahwa masyarakat Melayu Sambas sejak dahulu memiliki kearifan lokal dalam pembukaan lahan, termasuk ketentuan dalam konun Sambas. Khususnya orang Melayu Sambas sejak dahulu sudah menerapkan konun Sambas. Nah, termasuk tentang pembakaran hutan dan lahan. Pasal 22 menyebutkan bahwa membakar lahan orang lain tanpa sepengetahuan pemilik diwajibkan membayar ganti rugi. Nilai dari manuskrip kuno ini menjadi bahan evaluasi penting di tengah maraknya kasus karhutlah sekarang. Hal serupa disampaikan oleh Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sambas, Muryadi, menambahkan peran sejarah tradisi pertanian Sambas. Secara tradisional, masyarakat Sambas mempunyai dua model bertani, pertanian pasang surut dan pertanian berladang. Ia menyebut kedua tradisi tersebut merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, anggota Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sambas, Sunandar, menjelaskan bahwa masyarakat dahulu melakukan pembukaan lahan secara berkelompok sehingga pengawasan api dapat dilakukan. Ia juga menyoroti perubahan kondisi lahan dan drainase yang turut mempengaruhi resiko kebakaran. Melalui kajian ini diharapkan museum semakin dikenal sebagai ruang edukasi yang menarik sekaligus menjadi tempat masyarakat mengenal sejarah dan kearifan lokal Sambas.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, Polda Kalbar memberikan pelayanan kesehatan, edukasi, serta bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Dusun Lintang Batang, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Nah, kegiatan yang berlangsung di kawasan Jalan Trans Kalimantan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan respon langsung jajaran Polda Kalbar terhadap masyarakat yang terdampak asap kebakaran lahan serta kekeringan akibat musim kemarau. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Albert Teddy mengatakan kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya difokuskan pada upaya pemadaman karhutla, tetapi juga memastikan kondisi kesehatan dan kebutuhan dasar warga yang terdampak tetap mendapat perhatian. Dan di sini dikatakan, kami dari jajaran kepolisian Polda Kalbar menunjukkan rasa prihatin, tanggung jawab, dan empati terhadap warga masyarakat di Dusun Lintang Batang. Dua hari lalu terjadi kebakaran lahan yang cukup besar di daerah ini. Namun, api dapat dikendalikan dan dipadamkan berkat kerjasama jajaran kepolisian, TNI, pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya, BPBD, masyarakat peduli api, Manggala Agni, serta seluruh stakeholder terkait. Ia menjelaskan kebakaran lahan yang terjadi di wilayah tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran karena api hampir mendekati kawasan fasilitas vital termasuk SPBU yang berada di sekitar lokasi. Berkat kerja keras dan sinergi seluruh pihak, api berhasil dikendalikan sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Setelah proses pemadaman, petugas terus melakukan pendampingan dan pembasahan pada area bekas kebakaran untuk mencegah munculnya kembali titik api.

0: Bakso, bakso.
1: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.
0: Bakso, bakso, bakso, bakso.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Kayaknya karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih.
4: Ishoras hacel pablaga dari tuas. Indonesia i Rusia imeyut ochin glubakuyu i vasnuyu istorichiskuyu atnosenya, katore ditsa bolshe 50 letia.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama fakta perdagangan bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России. Юго-Восточной Азии.
6: Индонезия мерупакан митра янг палинг кунчи баги Русия ди кавасан Асия Пасифик.
5: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Кита таркает денган хубунган парсахабатан салама бартагун тагун.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Пардаганган антара кадуа нагара кита джуга баркамбанг.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этой
6: плане. Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang. Kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio. Kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore. Dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat 3 kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua G-Craft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi G-Craft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan G-Craft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
13: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including relevant bilateral.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau JTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan JTIC.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through
19: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong Tebedu.
17: Economic connectivity particularly in the Antikong Tebedu border.
18: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan JTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
20: Trying to make sure that how
21: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
18: Dalam forum JTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
2: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
18: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
2: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
18: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
4: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
18: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
22: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
18: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
23: Ini merupakan wadah IDHKI, wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu ya, tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan sebagainya mungkin.
24: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
25: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
23: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas mengalami 3 dekade ya, berkaitan dengan penyakit mulut kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah gitu ya. Tiga dekade kita bebas. Di tahun 2022 masuk, dan pasar langsung di tahun itu tidak nampak ya. Yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barang-barang dari itu. Karena di samping kematian tadi, juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya. Baik yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit ini.
24: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
1: Di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
24: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari, dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengawal tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Cengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yuslin Mulyana dan Bernadi Endia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuce Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo-Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
5: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin langsung semua ya pada TV mungkin yang ya aja ya, kurang beruntung, jadi mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadi.
3: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rocky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Dan selanjutnya kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan Mutiara Malam Islam ke ruang dengar Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruh. Wa na'udhu bihi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para pendengar Mutiara Malam RRI Sintang yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan serta kesehatan sehingga bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan Mutiara Malam pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan kita semua umatnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan diri kita untuk bisa menjalankan daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita diakui sebagai umat beliau yang setia dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Mutiara Malam yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, setiap orang pasti punya yang dicintai. Ada yang mencintai harta, ada yang mencintai jabatan, ada yang mencintai sesama manusia. Dan seringkali kita mendengar ungkapan, kami mencintai Rasulullah, kami rindu kepada beliau. Namun, pertanyaan yang paling penting adalah, apa bukti cinta kita? Apakah hanya dengan berkumpul, menyebut nama beliau, lalu selesai? Tentu tidak. Bukti cinta yang paling nyata adalah mengikuti dan meneladani beliau Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Menghidupkan sunnah berarti mencintai Rasulullah SAW. Bukan dengan lisan saja, tapi dengan mengamalkan, mengajarkan, dan menyebarkan sunnah beliau, meski banyak orang yang meninggalkannya. Maka, pada kesempatan ini, mari kita merenungkan bersama mengapa kita wajib meneladani Rasulullah SAW. Yang pertama, yaitu karena Allah sendiri yang memerintahkannya. Para pendengar yang sama-sama mengharap itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita meneladani tokoh lain selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi aswatun hasanah." لَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini jelas dan tegas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang dinyatakan Allah sebagai teladan yang sempurna dalam segala hal. Dalam ibadah, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dalam berdagang, dalam bernegara. Maka meneladani beliau bukan sekedar anjuran, melainkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kita harus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu karena ini bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.

Tidak ada doa yang bisa menggantikan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedekah yang bisa menggantikan keteladanan kepada beliau. Jika kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Rasul-Nya. Itulah janji Allah. Jika kita mengikuti beliau, Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Para pendengar yang sama-sama mengharap itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan mengapa kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, yaitu karena ketaatan kepada beliau adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surat An-Nisa ayat 59. Maka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi jejak beliau berarti menjauhi jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengaku taat kepada Allah tetapi meninggalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Kemudian alasan yang keempat, yaitu karena beliau adalah solusi masalah bagi kita. Para pendengar yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat keadaan diri kita hari ini. Banyak orang berbohong, ini dikarenakan meninggalkan sifat siddiq yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang berkhianat karena meninggalkan sifat amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang bertengkar karena meninggalkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang sombong karena meninggalkan kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua penyakit hati dan penyakit bangsa kita hari ini obatnya hanya satu, kembali meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah cahaya yang tidak akan pernah redup. Beliau adalah kompas yang tidak akan pernah salah arah. Para pendengar yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, karena ini jalan keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qala ya Rasulullah wa man ya'ba? Qal man ata'ani dakhala al-jannah, man asani faqad aba. Artinya, seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Beliau menjawab, barang siapa yang mentaatiku, ia masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sungguh ia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Inti dari hadis ini adalah, kunci masuk surga adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang taat, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya, berarti ia menginginkan surga dan akan mendapatkannya. Tetapi orang-orang yang enggan, yakni orang yang tidak taat atau bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak ditolak, melainkan ia sendiri yang menolak jalan menuju surga dengan perbuatannya. Para pendengar yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenung. Kita renungkan kembali hadis yang baru saja kita dengar. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Ini adalah kabar gembira sekaligus peringatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membukakan pintu surga lebar-lebar untuk kita. Namun, kitalah yang harus melangkah masuk melalui pintu itu dengan ketaatan.

Tidak ada yang menghalangi kita masuk surga kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang menutup pintu rahmat Allah kecuali kemaksiatan yang kita pilih. Maka bertanyalah kepada diri kita sendiri hari ini tentang ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah aku telah menunaikan salat 5 waktu? Apakah aku menjauhi apa yang dilarang Allah dan Rasulnya? Apakah aku menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidupku? Jika jawabannya ya, maka bergembiralah, karena engkau termasuk golongan yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Namun jika masih ada yang kurang, perbaiki mulai hari ini, mulai saat ini. Jangan menunda, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita untuk senantiasa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak termasuk golongan yang enggan, melainkan golongan yang berkata sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang sama-sama mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, meneladani Rasulullah bukan beban, melainkan jalan keselamatan. Bukan sekedar keselamatan di akhirat, tetapi juga di dunia. Siapa yang meneladani kejujuran beliau, hidupnya akan diberkati. Siapa yang meneladani kasih sayang beliau, hatinya akan tenang. Siapa yang meneladani kesederhanaan beliau, hidupnya akan damai. Kemudian, bagaimana cara kita meneladani beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak perlu menjadi nabi untuk meneladani beliau. Cukup dengan hal-hal sederhana ini, yaitu dengan jujur, tidak berbohong, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kemudian dapat dipercaya, menepati janji, menjaga titipan. Kemudian lembut dan santun, tidak menyakiti hati orang lain, berbicara dengan baik. Kemudian penyayang kepada keluarga, tetangga, anak yatim, bahkan kepada hewan. Kemudian sederhana, tidak pamer, tidak sombong, hidup wajar. Kemudian rajin beribadah, menjaga sholat, puasa, dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang sama-sama mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita buktikan dengan perubahan diri. Janganlah kita menjadi orang yang berkata kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hidup kita jauh dari ajaran beliau. Sebagaimana kata para ulama, cinta kepada Rasulullah bukanlah dengan air mata saja, tetapi dengan mengikuti jejak langkah beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan, sehingga kekuatan untuk senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga kita dipertemukan dengan beliau di telaga Kausar kelak, dan mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang sama-sama mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Benarnya datang dari Allah, dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepahaman serta kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu untuk mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, berakhirnya Mutiara Malam Islam di malam hari ini, berakhir pula kebersamaan kita. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Nanti selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani bersama rekan saya, penyiar Anda di Sintang malam ini, ada Yeptro. Dan akhirnya penyiar Anda yang bertugas, saya Herlinda mengucapkan selamat malam, terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai berjumpa kembali.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang Mendengar. Di Sintang malam ini tentunya bersama saya Yatra ya, yang akan lanjut temani Anda di hari Kamis ini tanggal 3 September 2026 ya. Dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, bisa Anda ikuti juga nanti ada Ragam Budaya Jawa, dan nanti akan live juga di kanal YouTube-nya RRI Sintang ya. Dan tentunya pada pukul 21 nanti juga bisa Anda ikuti Ruang Rindu ya. Dan sebelumnya kita awali dengan drama radio malam ini, pendengar. Drama radio ya berjudul Gas LPG 3 kg ya, yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: gas sudah datang tuh. Jual aja 30 ke tetangga. Dan sisanya nanti Bapak bawa ke perbatasan. Lumayan, Bu, untungnya.
1: Iya, Pak, iya. Siap. Pak, Bu, nggak boleh gitu. Itu kan hak mereka. Demi keuntungan sendiri, Bapak sama Ibu malah nimbun gas dan menjualnya ke tempat yang jauh dengan harga yang mahal. Pak, Bu, nggak baik gitu loh.
0: Ah, kau tuh masih kecil. Pakai nasehatin Bapak Ibu segala. Kau diam saja. Yang penting, uang kuliahmu lancar.
2: Aho, Bah. Diam aja kau, San. Biar ini urusan Bapak sama Ibu. Sana, ambilkan HP Ibu di kamar.
1: Ibu ini. Dosa, Bah, Bu. Dosa.
2: Udah, sana pergi. Anak sekarang nggak tahu apa ekonomi sedang susah. Syukur-syukur ada penghasilan tambahan.
0: Jak, kau masukin aja gas itu ke gudang semuanya ya.
3: Iya, Pak. Siap. Sebelah sini kan?
0: Oh, yang 30 tuh taruh aja di depan. Ibu mau jual katanya.
3: Iya, Pak.

0: Enak kopinya ini, Bu.
1: Iyalah, itu kan spesial buat Bapak. Karena Bapak kan udah kasih Ibu uang. Santi, San, bukakan pintunya.
2: Bi Oda. Masuk, Bi, masuk.

0: Udah habis gasnya tadi siang.
1: Ya udah, kalau gitu saya permisi aja deh.
2: Santi, sini kamu. Kalau bapak bilang habis, ya habis. Ngapain kamu bilang ada ke biodah? Kalau biodah dikasih nanti yang lainnya gimana? Ikutan beli kan malam-malam kayak gini? Atau kapanpun? Lagian kan tadi udah dijual tuh 30 tabung.
0: Bapak, udahlah pak. Masa anak gadisnya dimarah-marah?
2: Habis, bapak kesal nih bu sama Santi. Nggak ngerti usaha bapaknya.
0: Sudah. Minum lagi tuh kopinya sampai habis.
2: Ih, ibu nih.
1: Assalamualaikum, Neng. Neng. Assalamualaikum, Neng. Bi Oda, ada apa, Bi? Masuk, Bi. Neng, Bibi enggak lama. Tadi Bibi ditelepon sama ponakan Bibi yang kerja di rumah sakit. Katanya Bapak dan Ibu Neng masuk rumah sakit luka-luka. Ponakan Bibi gak punya nomor Neng Santi. Jadi suruh Bibi kasih tahu Neng Santi.
3: Ya Tuhan. Inilah Bapak sama Ibu nih. Pantas saya telepon-telepon gak diangkat. Makasih ya Bi atas informasinya. Saya akan segera ke rumah sakit Bi. Ya Allah, Bapak, Ibu.
1: Bang Hanif, Ibu Bapak di ruangan mana Bang?
4: Santi, syukur kamu datang. Di ruang Meranti, nomor 10. Ayo aku antar.
3: Makasih ya Bang, udah antarin aku. Tapi Bapak sama Ibu gak kenapa-napa kan Bang?
4: Nanti Santi lihat sendiri ya. Nah, ini nih ruangannya.
3: Ibu, Bapak. Kenapa bisa begini Pak, Bu?
4: Sabar ya San. Kata orang yang antar, mobil Bapak kecelakaan masuk jurang. Syukurnya mobil meledak saat Bapak dan Ibu sudah berusaha keluar. Walau begitu, mereka juga banyak luka-luka.
3: Tuh kan Bu, udah aku bilang Mbak, gak usah ke perbatasan, jalan jelek, jauh lagi. Ini semua gara-gara Ibu Bapak nimbun gas.
5: San, maaf ya, maafin Ibu. Ini salah Ibu sama Bapak.
6: Mungkin ini hukuman dari Allah karena Bapak serakah dan mengabaikan hak masyarakat kecil, San.
3: Udah Pak, udah Bu. Semoga ke depan tidak terulang lagi. Semoga Allah mengampuni kita. Apapun perbuatan kita di dunia ini akan kembali kepada kita, Bu. Pak, mari ke depannya kita jadi orang yang baik.
6: Iya, terima kasih Santi. Kamu benar, Nak.
7: Demikian drama radio produksi RRI Sintang dengan judul Gas LPG 3 kg. Penulis naskah Dewi Suryati. Sutradara Rahmat. Teknik dan montase Kiki Wulandari dengan para pemain. Ayah atau Pak Amar dimainkan oleh Riko Saputra. Sabina sebagai Santi, Yusrin sebagai Ibu. Hanif diperankan oleh Rahmat Yam. Bi Odah diperankan oleh Widya Hidayanti. Jaki diperankan oleh Teddy. Sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, selamat malam pendengar setia program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama ya, drama radio produksi dari RRI Sintang, gas LPG 3 kg. Dan tentunya sudah di jam 20 lebih 12 menit ya waktu Indonesia Barat. Kita masuk di Ragam Budaya Jawa. Malam ini di studio sudah bersama kita ada Pak D. Teguh dan juga
2: Pak Dipur.
1: Oke, Pak Depur ya.
2: Dengan Pak Ditoyo.
1: Oh iya iya ya, Pak Ditoyo. Oke. Ini sebuah salah. Dan kita juga live di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Selamat malam Pak Ditoyo dan Pak Depur.
2: Sugeng dalu, Mas.
1: Gimana kabarnya malam ini?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Efru? Sehat.
1: Sehat. Nah, apalagi aduh kondisi cuaca kita sekarang ini lagi kabutnya lagi pekat-pekatnya ya, Pak D ya.
2: Iya, Mas.
1: Tetap jaga kesehatan tentu kita semua. Dan untuk di malam ini tema kita apa nih, Pak D?
2: Nggih, kula ngucapke selamat dulu nggih, Mas nggih, Mas Septra. Sugeng dalu para sedherek budaya ingkang kula tresnani di mana pun berada, sugeng midhangetaken sepanjang sekitar sekawan dasa songo nggih menit nggih ing Ragam Budaya. Dan bertepatan niki minggu pertama, Kamis tanggal 3 September tahun 2026, jadwalipun kula kali Pak Ditoyo, kula Pak Dipur nggih sing biasanipun sering nderek utawi ngikuti Ragam Budaya. Lan dalu niki Mas Septra, kita karena kita cuacanya juga kabut tadi nggih tebel banget. Kemudian kita sudah kemarau panjang, tidak hujan, tanaman banyak mati. Lah saya mengangkat ini kayak orang Jawa itu, budaya Jawa itu di sana itu kalau menghadapi musibah seperti ini pada ngapain gitu. Lah makanya saya menarik temanya adalah warga Jawa zaman dulu kalau kemarau panjang itu melaksanakan ritual-ritual apa saja gitu.
1: Oke. Apakah ritual ini bisa apa namanya memanggil hujan atau
2: iya. Tentunya gitu Pak Ditoyo.
3: Iya, intinya bahkan, itu suatu tradisi yang iya, saat kemarau panjang itu ada kegiatan-kegiatan orang Jawa itu apa saja nanti akan dijelaskan.
1: Oke, ini sedikit spoiler gitu ya. Oke, baik untuk Pak De Toyo dan juga Pak Depur kita persilakan ya.
2: Ya, matur nuwun Mas Septra, sehat nggih Mas. Ini ki wah piyai ini cek nom urung keluarga.
3: Masih lajang.
2: Masih lajang. Nah, pemateri ini narasumbernya malah wis tuwa-tuwa, untune wis dendek kabeh.
3: Kiri kanan habis wis.
2: Baik. Para sutresna budaya, budaya-budaya yang dilaksanakan wonten ing Jawi nek menghadapi kemarau panjang niko, ya tiada lain adalah berdoa ya.
3: Itu
2: seperti
3: itu, Mas.
2: Yang masyarakat Sintang ini kita sudah banyak undangan, edaran di mana-mana masjid, MUI dan para lembaga-lembaga juga mengadakan sholat istisqo. Itu adalah sholat yang minta hujan nih Mas Septra ya. Jadi sama dengan warga Jawa dulu, ini kan tuntunan dari zaman Nabi dulu juga. Tapi orang Jawa itu juga sudah mengenal, bahkan sampai dibawa ke masyarakat modern sekarang ini. Jadi sholat istisqo lah. Apa sih sholat istisqo itu? Gimana kok sholat yang berjamaah di lapangan, imam dan jamaahnya pakai baju yang terbalik. Anu kan hiran kan Mas Setro kan, yang terbalik, sorban dibalik. Lah niki membawa apa? Ini adalah supaya membalik keadaan yang tadinya kemarau bisa kembali ke hujan. Begitu harapannya ya. Sehingga nanti di situ ada namanya kita ya bisa tahlilan, bisa yasinan, muter-muter ya kayak kami tadi dengan Pak Ditoyo kan juga yasinan lebih rampung mawon.
3: Baru saja selesai
2: mangan cepet-cepet terus arep nyiar niki supaya nanti teman-teman masyarakat yang ada dimanapun berada itu yang mengikuti Pro 1 ini biar mendengarkan suara kami. Betul. Gitu. Karena apa? Nanti dengan kami Pak Ditoyo ini ada tembang-tembang juga yang akan dilantunkan. Biasanya pun nek bedo yasinan apa Pak Di?
3: Biasanya setelah selesai yasinan ya, kita kan terus mengadakan ziarah ke makam leluhur atau kiai gitu. Dengan membaca doa gitu di taman makam atau di makam-makam leluhur kita, kan itu merupakan suatu hal yang terbaiknya. Biar kita sesuai dengan permintaan kita, kita akan turun hujan yang sesuai dengan harapan, dan kita sudah lama tidak ada hujan kekeringan berlarut, Pak Pur, gitu.
2: Baik. Ya, supaya ini menarik, masyarakat

0: utawi teman-teman rencang-rencang para sitron budoyo sutrisno budoyo ingkang kinormatan ingkang kula tresnani supados untuk gending-gendingnya biar tidak sepi ya damel kita kasih nomor
1: regengipun nggih
0: Pak regengipun nggih menika dikai tembang napa Pak Detoyo
1: monggo nderek kemawon wau nggih wonten napa mawon
0: niki sih nek dalu niki gandeng malam Jumat enten saya ini jeneman Pawilengku.
1: Oh, iya. Nggih, monggo.
0: Nggih, dados.

0: Nggih, para sutresna ingkang kula tresnani, tetembangan ingkang nomor setunggal wau pawelingku mugi-mugi nek wonten nasihat-nasihat baik dari Pak Ustadz, dari pendeta nggih, sing dimanapun berada lah, yang intinya mengajak kebaikan, insya Allah kita harus mengikuti gitu kan Pak Dita ya?
1: Betul, pawelingku itu nasihat atau pesan juga Pak Pur. Ya, ya. Karena di musim sekarang dengan kondisi seperti ini kita saling menasihati, saling memberikan apa masukan gitu Pak Pur. Loh, yang terbaik.
0: Nah dihitung-hitung kita sudah kemarau yang tidak hujan sudah berapa bulan Pak Dita?
1: Dua bulan lebih lah Pak Pur.
0: Bulan lebih. Lah anak putra-putra anak-anak sekolah aja sudah hampir satu bulan.
1: Satu bulan pas. Pak
0: seingat Pak saya tuh tanggal 3 Agustus sampai 3 September. Enggak sekolah.
1: Enggak sekolah masih terus.
0: Karena itu, kabut asap. Nggih. Lah, mulane niki budaya Jawa, mugi-mugi dengan para sutresna budaya dimanapun berada, anten sing teng Manis Raya, anten sing teng Mantir, anten sing teng Putus Sibu, nggih, dimanapun berada nggih. Niki monggo yuk do ritual kersane dangrek Jawa nggih to.

0: Mbok menawi sing kagungan rezeki kelangkungan, kita adakan yaitu tradisi kejawen nyadran sedekah bumi ya. Kita bisa bikin tumpeng diparingi ingkung ayam, hasil-hasil bumi itu dimasak bareng-bareng, terus tujuannya dibagikan insya Allah dengan kerendahan hati kita ya, bersedekah Allah akan kasihan kepada hambanya.
1: Dengan gitu. Diawali kita doa bersama ya Pak.
0: Iya benar itu.
1: Doa bersama, terus tujuannya kita tolak balak, dalam arti dengan kondisi seperti ini kita tolak. Kita meminta, setelah kita tolak kita meminta yang apa? Yang terbaik, yaitu untuk hujan. Gitu Mas Yiftro.
0: Betul. Kemudian nek teng Solo itu kan ada kebubule.
1: Oh nggih.
0: Nah, ini beberapa daerah ada kirap hewan atau patung atau kerbau atau kebu dianggap simbol kesuburan. Lha zaman aku cilik aku kok ngingu kebu.
1: Tapi kebu ireng Pak.
0: Iya, kebu ireng nek kebu bule ini kan dari Solo ya toh. Terus nek saya dulu Mas Septer di Prodedi itu ya. Saya kan di Prodedi, nek Pak Ditoyo dari mana itu?
1: Purworejo.
0: Purworejo, sama-sama Prodedi dan Purworejo. Ya. Jaraknya Semarang Utara sama Jawa Selatan.
1: Ya, Jawa Selatan. Saya dekat Jogja Pak Mas Septer. Kalau ini Semarang ke barat, ke timur Mas.
0: Ya, maka saya dulu di kampung saya itu ada yang namanya Tayuban.
1: Oh iya iya iya.
0: Tayuban. Jadi Tayuban itu ya untuk meminta hujan juga di situ kan, sama kelenengan dengan nembang-nembang doa ya, dengan tadi kita ingkung ayam tadi ditukar nenggone Pak Lurah ya toh, itu namanya juga disebut dekan bumi. Sepikan kita bersyukur bumi. Gitu ya, insya Allah ya kita mengharapkan supaya hujan, karena dengan hujan itu nanti tanaman akan tumbuh kembali. Iya. Nah, buktinya kita sekitar 3 bulan enggak hujan, nggih rumput-rumput pada mati semua.
1: Pokoknya semua yang hidup sekarang kondisinya masih memprihatinkan. Nikulah, gitu. Ya Allah. Dengan tradisi kalau seperti Pak Dipur di sana, Tayuban itu kan diawali dengan tumpengan, kemudian sedekah bumi, kemudian langsung didoakan. Lah itulah kita bergembira dengan adanya Tayub. Tayub itu untuk apa istilahnya, kita bersama-sama menyatu masyarakat. Mari berdoa bersama gitu.
0: Nah, sekarang enggak dilaksanakan sing nayub karo sing nyanyi ning kene. Ya sing gendeng-gendeng. Gitu. Supaya nanti masyarakat para sutresna budaya biar tahu, nanti kami akan memutarkan Pangkur Semarangan.
1: Oke. Okay. Nggih,
0: Pangkur Semarangan Mas Setro.
1: Mantap.
0: Ya, supaya ini mengingatkan bahwa orang Jawa itu dulu tayuban. Terus pada joget nggih menika nyuwun Jawa.
1: Kalau di Wonosobo dan Banjar itu lenggeran Pak Pur. Gitu. Nggih, monggo para sutresna kadang ingkang dalu menika sampun stecun wonten ing RRI Pro 1 Sintang. Selamat mendengarkan, menikmati untuk musik selanjutnya. Silakan Mas Yiftro.
0: Dados.

0: Inggih, para Sutresna Budaya ingkang kula tresnani, kula kali Mas Setra, kali Pak Ditoyo. Wah, sampai terlantun-lantun dengan tembang Pangkur Semarangan. Ini Pak Ditoyo, kalau kita dengarkan Pangkur Semarangan ini kan seperti kita di goro-goro wayang kulit. Makanya kalau orang, mengapa kok harus menanggap wayang kulit ya? Karena gini Pak De dan Mas Setra ya. Kalau wayang kulit Semalam Suntuk itu adalah namanya telasan. Telasan itu berdoa semalam suntuk loh Mas. Itu bukan hanya melihat wayang ini bukan. Itu adalah kita prihatin berdoa semalam suntuk sehingga nanti waktu-waktu mustajab itu adalah di atas dari jam 2 sampai sebelum subuh.
1: Nah, karena ada hikmahnya itu juga Mas Ibtro, bahwa wayang kulit itu ada tadi lagu pertama apa? Piwelingku kan? Itu ada pesan nasihat yang luar biasa bahwa kehidupan manusia kalau di Jawa itu ada dalam lakon atau cerita dalam pewayangan itu Mas Ibtro gitu.
0: Dan belum lama Pak Ditoyo, kita kan juga Grebek Suro kemarin. Betul. Kan wayang kulit Semalam Suntuk. Yang mana tadinya mau wayang kulit lemen sebentar aja enggak boleh. Gak karena bisa. Itu adalah tidak mengena daripada yang namanya
1: hikmahnya kita,
0: hikmah daripada kita berdoa semalam suntuk. Nah di sini orang Jawa, budaya Jawa di zaman kami waktu kecil itu setahu saya, bapak saya kalau udah kemarau panjang dengan namanya larang pangan buatan Jawa, niku adalah ya ada tanggapan wayang seperti ini Mas Septro. Sorenya adalah ada tayuban, terus nanti wayang kulit semalam suntuk. Ya insya Allah itu semuanya berdoa. Ya supaya mengharapkan adanya hujan begitu. Sampai bajunya dibalik itu tadi kan supaya dibalikkan segera hujan ngoten. Terus sekarang ikhtiar yang ketiga nih Pak Ditoyo napa panjenengan?
1: Ikhtiar yang ketiga. Pak Pur, mangke bahwa ikhtiar yang ketiga adalah kita menyatakan gotong royong, wujud nyata kita bekerja bersama-sama. Misalkan kayak kalau di kampung Mas Yiptro ada suatu tempat air itu di bawah pohon yang itu sudah turun-temurun sendang atau pokoknya sumur-sumur alami gitu, kita bersihkan. Pas karena musim hujan kemarau kan kering atau mungkin ada tapi sedikit lah, itu karena dimanfaatkan oleh masyarakat banyak di desa, di kampung, kita gotong royong bareng-bareng membersihkan, kemudian mungkin bisa dicat, kemudian kita perbaiki agar tempat itu nanti kalau pas turun hujan penuh lagi dan bisa dimanfaatkan orang banyak. Itulah wujud syukurnya.
0: Dan ingkang gitu, aku Pak D, kalau setahu saya dulu di kampung saya itu nek sendang-sendang pas kemarau kan banyune kan tinggal sedikit.
1: Iya, betul.
0: Biar nanti sumbernya agak besar, maka lumpurnya itu dibersihkan, dicuci sehingga nanti sumbernya akan besar lagi.
1: Betul, betul. Nah, lumpurnya dikerui ya, Pak.
0: Iya, dengan cara gotong royong. Sama kados ngene panjenengan tadi, juga ada yang ngecat, ada yang ini, tapi neng ngene kula enten sing resiki sumbernya gen banter meneh.
1: Betul.
0: Terus irigasi-irigasi kan nek kemarau kan ini kita mudah untuk mendalamkan lagi,
1: karena
0: Mas.
1: Karena kering sat
0: gitu. Kering sat. Maka nek ning caramu modern di sini

0: kayak sekarang. Sekarang ini pohon yang besar-besar malah dihubung, kobong. Nah, malah kapawalingnya dari Bapak Bupati. Jangan sekali-kali bakar ya, meskipun ada sampah, meskipun ada apa, jangan dibakar. Biarkan aja dulu, nanti karena bisa meremen-meremen Mas Septoni. Ya, gitu.
1: Bisa menjalar kemana-mana. Setitik api kecil, ada angin langsung bisa
0: nyamber. Nah,
1: gitu. Menyambar bludak.
0: Lah pagi gitu. Tadi kan juga ada kebakaran itu. Ngeri juga dimasukkan. Ya ampun, mudah-mudahan.
1: Oh, iya,
0: tabah dalam menghadapi cobaan ujian seperti ini ya.
1: Inilah.
0: Memang Mas Septo, kita nih harus banyak hati-hati Mas, banyak doa. Yang intinya ya itulah tadi, beberapa budayawan Jawa dulu nek kemaru panjang kan ada yang namanya dekan bumi, motong sak mampuni ayam, terus tanaman padi, tanaman kacang, jagung, kita bawa bancaan untuk dimasyarakat kepada tetangga-tetangganya.
1: Betul.
0: Terus ya ada nangkap wayang, ada gotong royong, ada naman pohon, sing baku, sing jelas niki adalah untuk kesaenan, jangan menambah kemurkaan tapi kesaenan. Itulah budayawan yang dilakukan jika kemarau panjang. Dan intinya tadi yang nomor satu, istisqo ya, sholat minta hujan. Tapi nek istisqo di Sintang ini kok belum pernah saya mendengarkan, nanti bajunya dibalik, serbanya dibalik. Belum ya Pak Dian?
1: Belum, tapi nanti tadi ada wacana Pak Pur, tadi pagi saya dengar bahwa sekolah kita minggu akan dipakai untuk sholat istiqo.
0: Iya betul, untuk betul. Warga PTN Cipta Mandiri 1 dan Mandiri 2. Tapi nek serbanya dibalik, bajunya dibalik kan belum tahu.
1: Oh ini baru, memang wacananya seperti itu agar apa yang kita inginkan saat ini terbalik menjadi yang terbaik kita harapkan itu gitu.
0: Oke. Yuk kita dengarkan tembang lagi Mas.
1: Sebelum kita
0: Pangkur Palaran. Ya, Pangkur Palaran anten mantosipun nggih. Semangga dados.
1: Iya, oke.

0: Matur nuwun tembang kangge para sutresna budaya ingkang budi kemawon mugi-mugi sageta laras malam Jumat nggih mugi-mugi banyak ibadah.
1: Nggih leres Pak Pur menika nembe mawon welah dinikmati luar biasa.
0: Padhe kadosipun enten SMS saking Bu Yuni nggih.
1: Oh nggih mbok pilih mengki kula tak
0: nganu ningali. Wasenipun ngoten. Selamat semoga sehat selalu para sedulur. Dengan lagune manut kemawon.
1: Oh, cing, cing, cing.
0: Baik para sutresna, tadi beberapa kiat-kiat orang Jawa di mana dalam menghadapi kemarau panjang niki yang terakhir nggih menika mengenai pitutur leluhur. Nggih. Ya kados Bapak Bupati kemarin kan juga ngawontenaken pitutur leluhur, ya, jangan sekali-kali membakar sampah. Nah, di sini juga begitu orang Jawa-jawan zaman dulu, orang tuane kula, orang tuane panjenengan sedaya niku ngingetaken sing sabar, ojo tukaran, akeh-akeh sedekah. Dan nikulah Mas Mas Septro nggih, dari awal tadi kalau kita ini banyak ibadah, banyak sedekah, Allah ndak murka nggih. Dan ini kemarau panjang ya kita sama-sama mengoreksi diri. Sejauh mana kita dalam pengabdian kita kepada orang yang berada di sekitar kita.
1: Iya, kehidupan bermasyarakat berbangsa
0: dan negara. Iya, barangkali kita gitu. Punya pun dimakan sendiri. Terus di banyu pek dhewe. Ora tau kei tanggone.
1: Tanggone kekeringan mau minum aja enggak bisa minum, malah bingung kan?
0: Nah, nggih mulane niki.
1: Harus bersedekah gitu.
0: Ya, makan petutur saking tiang sepuh panjenengan zaman biyen niku nggih menika sing sabar aja do tukaran. Akeh-akeh sedekah lho. Kula nek lewat kilometer sekawan do antri minyak do tukaran kabeh lho Mas. Lah piye nek tambah panas iki?
1: Iya, cuaca sudah panas. Seperti ini masih panas di lingkungan situ. Luar biasa.
0: Karena dipercaya kemarau panjang juga karena ulah manusia sing serakah, sing pelit, jarang sedekah. Lah niki intinipun mangke sebagai tembang pamungkas pamundut saking Bu ini dan niki Pak Ditoyo intinipun napa?
1: Oh nggih, matur nuwun Pak Dipur, wau sampun kapiyarsa Pak Dipur njlentrehaken menapa ingkang dados dinten menika temanipun nggih Pak Pur nggih. Namun intine nggih menika bilih tiang Jawi atau orang Jawa ngadapin kemarau panjang masih tur itu harus betul-betul ada tiga serangkai yang tidak bisa terpisahkan. Itu intinya antara lain ikhtiar, berusaha lahir batin. Jadi luar dalam itu harus berusaha dengan apa yang kita punya. Tadi kan ada sedekah, kemudian kita gotong royong dan sebagainya. Itu berusaha lahir dan batin, luar dan dalam. Dan yang terakhir, jaga alam. Alam kita dirusak. Dan nanti kita yang akan kena imbasnya. Itu Mas Yiptro. Akhirnya kita harus benar-benar yang tiga, ikhtiar usaha lahir, ikhtiar batin, lahir batin, dan jaga alam lingkungan di sekitar kita. Gitu Pak Pur intinya.
0: Kalau tambah sidi, lahir batin, lahir kita harus banyak beribadah.
1: Iya, yeah, betul.
0: Batinnya berdoa. Betul. Gitu. Dengan gerakan-gerakan kita memberikan orang, terus berbaik-baik dengan sesama hati, manusia. Yeah. Lah batinnya itu adalah kedekatan kepada Yang Maha Kuasa dan menjaga alam Mas. Alam itu harus kita jaga biar sampai anak tujuh turunan bisa masih melanjutkan perjuangan.
1: Betul.
0: Jadi nggih para sedherek budaya kadosipun gandeng wekdal sampun sametawis. Intinipun monggo budaya Jawa ini
1: diuri-uri.
0: Ngajak nguri-nguri di mana zaman Kolomben, zaman cilikan kula lan panjenengan sedaya saniki sami do merantau Kalimantan ya pawelingi palingi wong tiang sepuh niku mari kita laksanakan di mana bumi dipijak disitulah di langit dijunjung gitu. Makin diparingi tembang niki nggih Mas Septro nggih niki sih Bu Yuni midhangetaken paringi tembang jineman kandek ya, Lasmini ya.
1: Sugeng midhangetaken Bu Yuni.
0: Yo, sambil kita tutup ye. Soalnya ye. Pun gandeng wekdal sampun sangem-sangem make di Mas Septro tembang sing terakhir. Monggo para sutresna budaya kula mbok menawi enten klentak-klentun kula matur kalih Pak Ditoyo.
1: Nuwun
0: agung samudra pangsang sami.
1: Cekap semanten.
0: Atur
1: salam. Bila taufik wal hidayah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu. Nuwun.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informații de inspirații. Canal informații de inspirații. Rosetul.
1: Pit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan aja lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari Minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak,
2: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
3: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
3: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
2: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
0: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Ya, baik pendengar, kita masuk di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa, bagi Anda yang mau ikut dan bergabung juga, tentunya kita terima di line telepon dan juga di WhatsApp. Silahkan, dan untuk lagu-lagunya yang sudah kita siapkan, ada lagu Bahasa Matahari dari Ebit G. Ade ya, Engkau Segalanya Bagiku dari Diampi Sesa, Manis di Bibir dari Dedi Dores, Bangku Tua dari Maya Angela, Gelisah dari Ati CB, Seputih Apa ya dari miliknya Desi Ratnasari, Trio Ambisi dengan lagunya Mama ya, Sabda Alam dari Krisye, Biarlah Sendiri dari Rinto Harahap, dan Di Sini Aku Menanti dari Ii Sugiyarti. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request mendengar di ruang rindu kita ya malam ini. Ya, silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung atau mungkin di daftar lagu yang sudah ya terus sebutkan tadi, mungkin ada lagu kesukaan Anda juga, silakan ya untuk di request. Bagi yang belum sempat gabung di line telepon, bisa juga di WhatsApp di 0857 500 4740, dan bagi Anda yang ingin ikutan telepon juga bisa di 0805 24774.

0: Ya, baik pendengar, itu tadi satu lagu dari miliknya Dina Mariana ya, Bila Ku Bercinta. Ya, barusan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung ya di Ruang Rindu. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Langsung saja kita sapa, ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, Bang Adi ya.
1: Iya, apa kabar Bang Yitro?
0: Kabarnya sehat, Bang Adi gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan sehat juga.
0: Gimana cuacanya di sana Bang Adi?
1: Cuacanya masih bagus Bang, belum ada mau hujannya nampaknya.
0: Kabut asapnya gimana? Masih.
1: Nah, kabut asapnya aduh, payah diceritakan.
0: Payah diceritakan ya Bang Adi ya. Tetap jaga kesehatan Bang Adi.
1: Iya, kalau di Sintang mungkin sama juga.
0: Iya, di Sintang juga sama nih Bang Adi.
1: Ya, hati-hati kendaraan ya Bang ya.
0: Betul, harus berhati-hati berkendara ya, karena memang jarak pandangnya juga sangat terbatas ya.
1: Karena kabut asap nih, aduh, teman-teman kita kan gak luas nanti.
0: Betul. Ya, Bang Adi malam ini mendengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Dari Dian Pisesa tadi.
0: Dian Pisesa, Engkau Segalanya Bagiku judulnya ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan salam-salamnya Bang Adi.
1: Nah, salamnya buat Bang Yitro bersama keluarganya, semoga sehat selalu, semoga panjang umur. Semoga mudah rezeki, kerjanya lancar Bang Eko.
0: Oke, siap.
1: Nah, buat Pak Jumera juga di sana, semoga sehat selalu juga di sana sama keluarganya, semoga sehat selalu juga di Timalas Benang Wasa'ala. Lagu ini spesial buat Ibu Bilian Rempah, keluarganya, semoga sehat selalu juga.
0: Oke.
1: Nah, buat Bang Yitro, selamat bertugas ya, sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan. Kalau pulang hati-hati nanti, selamat malam.
0: Oke, siap, selamat malam. Ya, doa yang sama buat Bang Adi dan untuk kita semua yang pastinya ya. Oke, selanjutnya di belakangnya Bang Adi ada siapa di sana? Kembali kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan Boman ini ya.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Boman malam ini?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Gimana?
2: Kalau yang bertanya...
0: Sehat juga.
2: Iya, amin.
0: Gimana cuacanya di sana, Boman?
2: Kadang-kadang dia mau hujan. Kadang-kadang dia mau kemarau lagi.
0: Kemarau lagi. Memang masih kemarau ya, Boman ya.
2: Iya. Masih kemarau kabut asap tuh.
0: Masih pekat enggak kabut asapnya di sana, Boman?
2: Iya, masih dekat. Makin hari makin dekat dia.
0: Makin hari makin pekat ya.
2: Ya.
0: Tetap jaga kesehatan Boman. Ya Boman, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Lagu apa tuh?
0: Ada Ebith G. Ade, Bahasa Matahari judulnya. Manis di Bibir dari Dedi Dores. Bangku Tua dari Maya Angela. Gelisah dari Ati CB. Seputih Apa dari Desi Ratnasari. Mama dari Trio Ambisi, Sabda Alam dari Krisye, terus ada lagu Biarlah Sendiri dari Rinto Harahap, Di Sini Ku Menanti dari Iis Sugiyarti, sama Tangan Tak Sampai dari Kristin Penjahitan.
2: Tangan Tak Sampai aja.
0: Oke, silakan salam-salamnya Boman.
2: Salamnya buat Bang Pro, buat Uso di Sambai, buat Ali Cibul di Semelawang.
0: Oke.
2: Buat Ayo semua juga lagunya. Dikasih Ayo aja.
0: Lagunya dikasih Ayo aja.
2: Iya. Ayo, selamat malam Bang Pro.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih buat Boman ya di Penai, sama ya di Penai juga cuacanya lagi pekat-pekatnya kata Boman tadi. Ya, yang penting harus jaga kesehatan untuk kita semua ya. Selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Adi Deklam.
0: Oke, Pak Adi. Gimana kabarnya Pak Adi?
3: Sehat, Bang.
0: Sehat. Oke, sehat ya. Ya, gimana kondisi cuacanya di Kelam hari ini, Pak Adi?
3: Seperti biasa, kabut terus juga nggak ada.
0: Kabut juga.
3: Setiap hari ini. Mata
0: perih, mata. Iya, kalau lama di luar mata perih, habis itu agak sesak gitu ya, Pak Adi ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker juga kalau beraktivitas, Pak Adi ya. Oke, Pak Adi, malam ini mendengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Dari Desi Ratnasari aja.
0: Dari Desi Ratnasari?
3: Iya, betul.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa nih, Pak Adi?
3: Buat pendengar Pro 1 Simpang aja lah.
0: Itu aja.
3: Oke, makasih. Selamat malam ya.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih buat Pak Adi di Kelam ya, sudah kembali bergabung bersama kita. Sepertinya sudah mau tidur nih Pak Adi ya. Oke, di belakangnya Pak Adi ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo, malam juga. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, baru gabung lagi nih orang DJ.
4: Kadang tidur.
0: Sehat, Bu Ros?
4: Alhamdulillah.
0: Kakek gimana, sehat?
4: Sehat, udah tidur dia.
0: Udah tidur.
4: Orang tua tuh cepat tidur.
0: Ya, kita telepon dulu ya, baru tidur ya.
4: Urus lagi beres-beres.
0: Lagi beres-beres.
4: Ya, susun-susun pakaian.
0: Kirain lagi nyetrika lagi ya.
4: Belum nyetrika besok, tadi rada mau nyetrika, tapi udah jam 9 tadi lihat nanti jalan besok ya, makan siang.
0: Besok aja.
4: Iya, besok ajalah. Okay. Soalnya ada daster 2 yang belum cuci.
0: Oke, kayak nanggung gitu ya.
4: Iya. Oke. Okay. Inilah kalau bos nikah jadi laundry sini.
0: Oke, okay, Bu Ros, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
4: Di sini aku menanti dari siapa tuh?
0: Di sini aku menanti. Oh, dari Sugiyarti.
4: Iya, menanti hujan,
0: Bapak. Menanti hujan, betul.
4: Ya, benar. Ini udah beli air minumnya tadi itu.
0: Ini air minum aja sekarang agak susah ya nyarinya ya.
4: Tadi Bu Ros beli 10 galon.
0: Wow.
4: Nyetok-nyetok.
0: Iya, nyetok-nyetok harus di stok sih ya.
4: Air kolam ada untuk mandi. Alhamdulillah enggak kering. Padahal cuma 4 meter tuh Bang Yetro, tapi dia cuma turun dikit, nanti udah malam tambah lagi airnya.
0: Oh. Syukurnya enggak ini ya, enggak
4: kering.
0: Enggak kering ya.
4: Enggak, alhamdulillah.
0: Masih
4: kalau air leading tuh untuk siap-siap tah nyuci apa yang minum tuh beli air minum.
0: Oke.
4: Terima kasih Bang ya.
0: Oke, siap.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Ya.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih buat Bu Ros ya di DJ. Baru dengar lagi suara Bu Ros nih ya. Terima kasih sudah kembali bergabung. Dan selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Halo, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
5: Dengan Ayuk di Semarang.
0: Dengan Ayuk. Gimana kabarnya malam ini, Ayuk?
5: Baik kabarnya Bang Gipro. Kalau Bang Gipro gimana?
0: Sehat juga.
5: Iya.
0: Gimana Gipro cuacanya di Semuluang, Ayuk?
5: Oh, cuaca ini agak mendung-mendung, tapi enggak turun hujan.
0: Ini mendungnya karena mendung biasa atau karena asap nih?
5: Mendung mungkin karena asap kali.
0: Masih pekat nggak asapnya di sana?
5: Masih
0: ya.
5: Segala bukit-bukit tuh nggak ada kelihatan.
0: Saking pekatnya ya. Tetap jaga kesehatan, Ayuk.
5: Iya, sama Bang Rito.
0: Jangan lupa pakai masker juga.
5: Iya.
0: Oke. Ayuk, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
5: mau dengar lagu yang dari Mama tadi.
0: Dari Mama. Oke, dari Trio Ambisi ya. Oke, silahkan salam-salamnya yuk.
5: Ya, lagunya spesial untuk Bu Man tadi ya. Dengan adik Ibu juga. Dengan Abang Agus juga. Di Nengah Silat. Dengan Ibu Rosya. Hanya itu aja Bang.
0: Itu aja.
5: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih buat Ayuk ya di Semuluang. Di sana cuacanya juga cukup pekat ya. Katanya juga bukit-bukit hampir tidak kelihatan gitu ya, saking pekatnya. Tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Dan pendengar, sebelum kita terima kembali di line telepon, bagi Anda yang belum sempat gabung juga lewat line telepon, bisa lewat WhatsApp juga ya di 0857 500 4740. Bagi yang ingin ikutan bergabung, kita tahan dulu karena kita harus dengarkan beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan aku.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, nak. Jangan.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau.
4: Ular. Buaya.
2: Ya, yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Oke, kita lanjutkan kembali pendengar ya di ruang Nindu kita malam ini. Silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung di studio, sudah di jam 21:51 ya waktu Indonesia Barat. Masih cukup panjang ya kebersamaan kita di ruang Nindu hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk lagu-lagunya ada lagu I Sugiyarti di sini Aku Menanti, Mama dari Trio Ambisi, Bahasa Matahari dari Abigade, Manis di Bibir dari Dedi Dores ya, Bangku Tua dari Maya Angela, Gelisah dari Ati Cebe. Dan ada Sabda Alam juga dari Krisye ya, Biarlah Sendiri dari Rinto Harahap. Nah ini lagu-lagu yang masih bisa Anda request. Dan ya kita bacakan juga yang sudah ikutan bergabung lewat WhatsApp. Selamat malam Kak, aku Japri di Sekadau ya, mau minta lagu buat menghibur teman-teman yang sedang pada lelah, dan buat Bang Yetro selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Doa yang sama ya buat Japri ini di Sekadau. Oke, selanjutnya selamat malam Bang Yetro dari Bubilin di Lempah, request lagu Si Jantung Hati. Si Jantung Hati, Si Jantung Hati di sini belum ada di playlist nih. Bu Bilin ya, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung, semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat semua pendengar, buat Bang Yetro semoga sehat selalu, amin. Semoga sehat selalu juga. Silakan di request untuk lagu-lagunya Bu Bilin ya, bisa WA kembali. Ini lagunya yang belum di request ada Bahasa Matahari dari Abigade, Manis di Bibir dari Dedi Dores, Bangku Tua dari Maya Angela, Gelisah dari Ati CB ya, Sabda Alam dari Krisye, Biarlah Sendiri dari Rinto Harahap. Ini lagu-lagu yang masih bisa di request. Dan tentunya pendengar, bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya, masih kita tunggu di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, nak. Jangan kamu peluk ibu.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

titik tengah Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Ya baik pendengar, kita kembali lanjutkan ya di ruang lindu kita malam ini. Silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, masih kita tunggu di line telepon dan juga di WhatsApp. Sepertinya sudah ada yang mau kembali bergabung ya. Kembali kita terima. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam ruang lindu.
1: Halo, malam juga. Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan orang lebay.
0: Tumben ini belum tidur.
1: Lagi nunggu air.
0: Oke, sudah curiga nih ya, pasti lagi nunggu air.
1: Gini, memang kalau udah malam tuh jauh malam tidurnya Bang Yetro. Karena airnya malam gini dibilangkan lancar, tidak juga, tapi lumayan lah kalau siang kayak tetesan air mata.
0: Jadi, jadi kalau malam kayak gini memang airnya agak lumayan
1: agak deras lumayan ya. Lah, tapi lancar kata kita tuh, tapi lama juga Bang Yetro bukan segala drum tuh.
0: Iya, tapi lumayan lah ya.
1: Tapi dinikmati aja lah Bang Yetro.
0: Iya, apalagi di musim kemarau ini ya.
1: Nah, itu dialah.
0: Tapi tadi sudah tidur dulu atau belum?
1: Nyaman-aman, udah tidur dulu.
0: kayak kemarin itu kan tidur dulu, kebangun gitu kan.
1: Iya, apa kemarin? Tadi itu beres-beres, dulu ke itu.
0: Tapi ini udah beres semua ya?
1: Beres rumah lah, sampai capek lah pokoknya.
0: Capek lah pokoknya.
1: Iya. Aduh, hai. Udah malam nih mau cepat tidur. Nanti besok gak ada air.
0: Iya kan?
1: Kalau ditinggal tidur, betumpah-tumpah. Kalau ditutup keran, enggak ada air.
0: Iya.
1: Aduh, hai nasib, nasib.
0: Nasib, nasib.
1: Mau mandi sungai melalui kepuas darah banget. Hen, gimana cerita hal hidup nih?
0: Pokoknya
1: lagunya Bang Yetro, sebutkan.
0: Oke, lagunya ada Bahasa Matahari dari Ebit Gade, Manis di Bibir dari Dedi Dores, Bangku Tua dari Maya Anggela.
1: Ah, Bangku Tua aja, tapi Bang Yetro hati-hati duduknya, takut roboh.
0: Ini bangkunya kuat ini.
1: Hah? Tapi takut roboh Bang Yetro?
0: Enggak roboh.
1: Nanti takut talenta ngakak-ngakak
0: kata kami.
1: Enggak lah. Ngerti enggak Bang Yetro?
0: Gimana tadi?
1: Bilang telentang, nanti takut telentang akak-akak.
0: Ngerti lah. Masa kita orang Sintang enggak ngerti.
1: Itulah. Kalau tidak ngerti ya minggir.
0: minggir dulu.
1: Kalau enggak ngerti ya angkat tangan.
0: Minggir dulu pokoknya ya.
1: Pokoknya ya kalau enggak ngerti ya mboh lah kata orang Jawa. Itu aja ya Bang ya.
0: Oke.
1: Bang Yetro, selamat beraktivitas, tetap semangat, jangan ngantuk. Itu sampai selesai.
0: Oke, siap.
1: Harus semangat.
0: Harus semangat.
1: Merdeka, tapi udah lewat. 3 hari udah lewat merdeka. Bendera udah diturunkan nih Bang Yetro. Udah diturun bendera tapi belum turun hujan.
0: Oke. Ayo
1: aja Bang ya.
0: Oke, siap.
1: Yoi, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kirain sudah tidur tadi ya, ada Gayanti di Alay. Dan tentunya pendengar bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, masih ada waktu nih ya untuk di ruang lindu kita malam ini.

0: negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil, dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Para wisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.
1: Bukan monyet, Bu, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan tidak terasa sudah di jam 22 lebih 41 menit ya waktu Indonesia Barat. Ya, silakan bagi Anda yang ingin kembali bergabung juga bersama kita di Ruang Rindu malam ini, tentunya masih ada waktu juga ya, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan bagi Anda juga yang sudah ngantuk, ingin tidur, ya selamat tidur dan juga selamat beristirahat. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya, apalagi di tengah kondisi cuaca kita yang aduh ini berkabut dan sudah masuk ke tidak sehat juga. Jadi memang harus benar-benar jaga kesehatan. Dan juga Yaptro juga masih temani Anda ya di Ruang Rindu malam ini.

Bunda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Alef dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Alef sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Alef diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Alef atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

Ya baik pendengar, sudah di penghujung ya di acara kita Ruang Rindu malam ini ya, perlu harus cukupkan. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung ya, baik itu lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan tentunya bagi Anda yang belum sempat gabung malam ini di Ruang Rindu kita, tentunya bisa kembali bergabung ya di segmennya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan selanjutnya kami akan hadirkan jazz music ke ruang dengar Anda. Pendengar, sebelum tidur jangan lupa untuk cek-cek kembali kondisi rumah. Tadi ada masak apa, jangan lupa dimatiin kompornya ya. Dan juga pastikan pintu jendela sudah dikunci dengan aman juga. Pastikan juga untuk kendaraan Anda ya sudah diparkirkan di tempat yang aman. Pastinya juga ini untuk kebaikan Anda. Dan bagi Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Apalagi di tengah kondisi cuaca yang seperti sekarang ya, kabutnya juga sangat-sangat pekat. Jadi memang harus ekstra hati-hati. Dan tetap bersama kami pendengar ya di program 1 RRI Sintang.

sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah. Tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

Terbukalah hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

Monica pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita. Tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung. Dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis, lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Pak guru mempersilahkan anak kedua. Ia pun melakukan hal yang sama. Sekarang garisnya tinggal 60 cm. Anak ketiga dan keempat pun maju ke depan melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm. Namun membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis yang pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kamu memang bijak. Untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Permata akan tetap bersinar meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan, jadilah benar tanpa harus menyalahkan, naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan, majulah tanpa harus menyingkirkan."

Setiap orang punya cerita dalam hidup. Seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar dari jendela kereta api berteriak, "Ayah, lihat pepohonan di belakang." Ayah

Ya pendengar, itu tadi lagu dari miliknya Bururi Marantika ya, Mimpi Sedih. Dan sudah di jam 23:50 waktu Indonesia Barat. Hingga di sini tugas saya Yaptro temani Anda pendengar di Sinta Menyapa malam ini, tentunya mewakili kerabat kerja yang telah menemani Anda dari jam 5 tadi ya hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat bermimpi indah.

Piensa tú. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Jumat 4 September 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali pendengar di Sintang pagi ini, saya Asri dan ada rekan saya Dimas di MCR menemani Anda. Edisi siarnya hari ini, hari Jumat 4 September 2026. Dan tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini. Di antaranya akan kami hadirkan Mutiara Pagi, kemudian juga ada Warta Pagi. Selanjutnya ada kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Suara Warga, kemudian juga ada Sintang Menyapa. Dan nantinya akan diakhiri dengan Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di Sintang pagi ini akan kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, ada Ustadz Rudiansah dengan satu tema, kerja keras, ibadah, dan keberkahan rezeki. Namun sebelum kita dengarkan bersama tausiah di pagi hari ini, kami hadirkan satu lagu islami ke ruang dengar Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar Pro 1 Sintang dimanapun berada, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita mampu untuk membuka mata kita, bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk hari ini masih bisa berbuat amal kebajikan dan mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam jangan lupa untuk selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi penghulu alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan, pengorbanan, suri teladan dari beliau dan para sahabatnya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diridhai, diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan yang terpuji sehingga mendapat predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar Pro 1 Sintang dimanapun berada, hari ini saya akan sedikit membawa tema kajian hari ini terkait dengan kerja keras, ibadah dan keberkahan rezeki serta bagaimana kita menjaga amanah Allah yang ada di bumi ini. Kita harus perhatikan bahwa ketika kita harus bekerja keras, berdagang, bertani, berkebun, mencari nafkah, mengelola usaha, menggunakan harta bahkan di sekitarnya, harus kita perlakukan dengan cara yang baik. Sehingga pada kesempatan ini, marilah kita renungkan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Yang pertama terkait dengan kerja keras, ibadah, dan kita berusaha untuk menjaga alam sekitar kita. Ketiganya tidak boleh dipisahkan, hadirin. Pertama, bahwa ajaran agama ini mengajarkan kepada kita untuk bekerja keras. Allah katakan dalam Al-Quran surah Taubah 105, wa kulli malu fasyairallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu pula Rasul dan orang-orang yang beriman. Quran surah Taubah ayat 105. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim tidak boleh menjadi seorang yang malas. Kalau menjadi orang yang beriman kepada Tuhan, maka tidak boleh menjadi seorang yang berpangku tangan saja. Agama tidak mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang duduk saja untuk menunggu rezekinya. Berdoa harus dan bekerja pun juga harus. Kita mohon rezeki kepada Allah,
1: tetapi tangan kita juga harus bergerak. Petani pergi ke ladang, pedagang membuka tokonya, nelayan pergi melaut, guru pergi mengajar, tenaga kesehatan melayani pasiennya dengan baik, pekerja pergi mencari nafkah, orang tua bekerja keras demi pendidikan anak-anaknya. Semua itu merupakan bagian daripada ikhtiar untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadukum ta'aman qattu khair min ayyakula min amali yadihi." Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada makanan yang diperoleh dari hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Maka hadirin, janganlah malu menjadi orang yang bekerja keras. Yang harus kita malu adalah apabila kita malas tetapi kita banyak menuntut. Jangan ingin mendapatkan hasil yang besar tapi usaha yang kita lakukan itu kecil. Jangan ingin hidup berkah kalau cara mencari rezeki melanggar daripada perintah Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini yang pertama hadirin, bahwa sungguhnya agama ini menyuruh kita bekerja keras, jangan menjadi pemalas, teruslah berusaha mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, mencari karunia Allah seluas-luasnya. Silakan. Hadirin yang berbahagia, adapun yang kedua, jika mencari rezeki, hadirin, harus mencarinya dengan cara yang halal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memang telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin illa fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Dan tidak ada satupun makhluk melata yang ada di bumi melainkan Allah lah yang telah menjamin rezekinya. Quran Surah Hud ayat ke-6. Hadirin yang berbahagia, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita bukan alasan hidup kita ini, karena memang rezeki sudah dijamin oleh Allah, maka bukan alasan berarti bahwa kita harus bermalas-malasan tinggal menunggu saja. Kita lihat, burung pun dijamin rezekinya oleh Allah, tetapi burung tetap keluar dari sarangnya untuk mencari rezeki, hadirin. Masa kita kalah dengan burung yang hanya menunggu di rumah, yang hanya menengadahkan tangan tapi lupa dengan usaha? Kalah dari burung. Burung memang sudah juga dijaminkan rezekinya, tapi apa yang dilakukan oleh burung? Dia tetap keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, karena usahanya akhirnya apa? Dia pulang dalam keadaan kenyang. Oleh karena itu, perlu kita pahami bahwa tawakal itu bukan berarti diam, hadirin. Tawakal ada bekerja keras sungguh-sungguh, bekerja betul-betul, bekerja profesional, bekerja dengan serius. Kemudian hasil usahanya baru ditawakalkan kepada Allah. Yang lebih penting lagi, hadirin, jangan sampai ketika kita mencari rezeki justru malah merusak orang lain atau justru malah merusak bumi. Jangan karena ingin kaya misalnya sungai kita cemari. Jangan karena ingin untung hutan dihancur tanpa memperhatikan kelestariannya. Jangan karena ingin mendapatkan hasil hari ini yang banyak kita mengorbankan kehidupan anak cucu kita di masa depan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pura Satu Sintang dimanapun berada, sehingga seharusnya kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah rezeki yang kita dapatkan hari ini sudah betul-betul membawa keberkahan untuk kita, betul-betul membawa keberkahan untuk anak dan istri-istri kita? Sebab banyak harta belum tentu berkah, rumah besar belum tentu penuh dengan ketenangan, penghasilan yang tinggi belum tentu membuat keluarga bahagia. Sebaliknya hadirin, rezeki yang sedikit tetapi halal harus disyukuri, harus digunakan untuk kebaikan. Maka bisa jadi rezeki yang sedikit tersebut tapi penuh dengan keberkahan. Sehingga untuk itu hadirin yang berbahagia, agama ini mengajarkan kepada kita bahwa carilah rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah-limpah harus dicari. Tapi jangan lupa dengan keberkahan rezeki tersebut. Jangan lupa dengan rezeki yang banyak tersebut juga harus lihat dari mana sumbernya. Karena sungguhnya hadirin, rezeki tersebut akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga anjuran kepada kita mencari rezeki juga harus mencari dengan cara yang halal. Jangan kita mencari rezeki dengan cara menipu orang lain. Jangan mencari rezeki dengan cara memalak orang lain. Jangan mencari rezeki dengan cara korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena sungguhnya rezeki atau katakan penghasilan didapatkan daripada korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka biasanya tidak akan membawa ketenangan hidup di dunia, juga akan membawa kesengsaraan hidup di akhirat. Sehingga perlu sama-sama kita perhatikan hal ini. Sehingga bisa jadi rezeki kita banyak kelihatannya, tapi rumah tidak penuh dengan ketenangan. Bisa jadi rezeki banyak, tetapi membawa malapetaka. Itu yang terjadi hadirin. Sehingga untuk apa hal tersebut terjadi hadirin? Islam mengajarkan kepada kita, carilah rezeki yang banyak, carilah rezeki yang melimpah ruah, carilah rezeki yang penuh dengan keberkahan. Nah makanya perlu sama-sama kita perhatikan hadirin, bagaimana tuntunan agama ini mengajarkan kepada kita usaha yang betul-betul, tapi jangan lupa dengan Tuhan di dalamnya. Usaha yang sungguh-sungguh, tetapi jangan lupa dengan keberkahan daripada rezeki tersebut. Maka rezeki yang barokah akan membawa kebaikan hidup di dunia dan akan menjauhkan daripada balak bencana di akhirat. Jemaah Pura Satu Sintang dimanapun berada, inilah dua hal. Yang pertama tadi adalah kita berusaha untuk mencari rezeki dengan jangan bermalas-malasan. Yang kedua, kita berusaha untuk mencari rezeki yang halal, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya adalah hadirin, setelah kita berusaha untuk sungguh-sungguh bekerja di ladang, di toko, di tempat kantor-kantor kita semuanya, kita berusaha bagaimana supaya rezeki yang kita dapatkan penuh dengan keberkahan dengan cara tidak mencari dari sumber-sumber yang haram. Selanjutnya adalah jangan kita dengan mencari rezeki tersebut, jangan sampai kita merusak alam bumi yang kita injak ini, karena itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran surah Al-A'raf ayat ke-56. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita. Dan peringatannya sudah sangat jelas hadirin. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Bumi ini bukan milik kita secara mutlak. Bumi adalah amanah Allah. Kita boleh memanfaatkan hutan, tetapi hadirin jangan serakah. Kita boleh mengambil hasil bumi, tapi jangan merusaknya. Kita boleh membangun, tapi jangan menghancurkan lingkungan. Kita boleh menjadi keuntungan, tetapi jangan mengorbankan kehidupan masyarakat. Kalau kita lihat Allah katakan bahwa zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Quran surah Ar-Rum ayat 41. Ayat tersebut patut kita renungi, hadirin. Bagaimana kita lihat saat ini, ketika sungai-sungai kita penuh dengan sampah, siapa yang membuangnya, hadirin? Ya kita sendiri, hadirin. Masyarakat-masyarakat di pesisir-pesisir sungai, perhatikan. Jangan sampai kita justru melempar dosa jariah kita. Kita buang sampah di tengah-tengah sungai, mencemari sungai, merusak sungai. Akhirnya apa, hadirin? Sampah yang kita buang sepanjang-panjang alur sungai tersebut menjadi dosa bagi kita yang membuangnya. Ini kerugi, hadirin. Setiap harinya dengan sungai tersebut mencemari lingkungan, dengan sampah tersebut yang mencemari sungai, yang kita buang mungkin sampah satu sampah, tapi dosanya selama sampah itu masih ada, akan bisa merusak kita. Na'udzubillah, dosanya akan terus mengalir. Na'udzubillah, bahaya, hadirin. Ketika kita mengunduli hutan, dan siapa yang menebangnya, hadirin? Kita lihat hari ini, bagaimana hutan-hutan kita dilalap oleh api. Ini suatu musibah yang besar untuk kita di Kalimantan Barat, hadirin, dan di Kalimantan pada umumnya. Kita patut berduka hari ini kita Kalimantan. Perlu kita renungi juga misalnya, bagaimana Kalimantan ini sudah hampir rawan bencana, hadirin. Musim hujan tiba, banjir melanda sampai kota-kota besar, sampai tidak bisa beraktivitas. Ketika kemarau melanda, api yang menyerang kita, hadirin. Padahal kita lihat, kita katakan bahwa Kalimantan merupakan paru-parunya dunia. Nah sekarang anak-anak Kalimantan justru malah terganggu paru-parunya karena asap, hadirin. Inilah penting untuk kita jaga sama-sama. Janganlah kita sengaja membakarnya. Dan kalaupun membakarnya, bijaklah dalam melihatnya. Bijaklah dalam melakukannya. Karena khawatir tadi, hadirin, kita melakukan tersebut menimbulkan dosa bagi kita. Yang sengaja mungkin kita merusak alam sekitarnya. Sengaja kita merusak kebun-kebun tetangga kita. Sengaja kita merusak daripada alam sekitar, yang mungkin akan juga merusak kehidupan kita sendiri, hadirin. Kita lihat juga misalnya ketika air tercemar, lantas siapa yang mencemarinya, hadirin? Air kita rusak, air kita tercemar, maka kita juga yang akan menikmati hasil kerusakan tersebut, hadirin. Ikan-ikan habis, habitat-habitatnya rusak. Akhirnya nanti kita kekurangan nutrisi, kekurangan protein. Nah siapa juga yang akan menanggungnya? Ya kita sendiri. Ketika tanah kita rusak, entah siapa yang merusaknya, hadirin. Tanah kita menjadi gersang. Tanah kita menjadi tumpukan-tumpukan pasir. Tanah kita menjadi rusak. Nah siapa lagi yang akan menikmati kerusakan tersebut? Ya kita dan anak cucu kita yang akan menikmatinya. Maka kita seringkali menyalahkan keadaan. Padahal, hadirin, sumber kerusakan itu berasal daripada tangan manusia itu sendiri. Pendengar Pro 1 Sintang dimanapun berada, maka ada orang berkata, saya bekerja untuk mencari rezeki. Benar, hadirin, benar sekali. Tetapi jangan sampai kita lupa bahwa rezeki tidak harus dicari dengan merusak bumi. Kalau kita menebang suatu pohon, maka pikirkan adalah apakah kita sudah menanamnya kembali dengan bibit yang baru, hadirin. Kalau kita mengambil hasil sungai, pikirkanlah apakah kita juga menjaga kebersihannya. Kalau kita membuka lahan misalnya, pikirkan apakah kita juga menjaga tanah dan airnya. Kalau kita membangun rumah misalnya, membangun gedung, pikirkan kemana air juga akan kita alirkan. Kalau kita membuang sampah, pikirkan siapa akan menerima akibatnya. Mungkin saat ini kita juga dengan merasa mudah melempar sampah ke sungai misalnya, membuang plastik-plastik di sungai misalnya. Pikirkan hadirin, ketika kita membuang memang sepertinya kita terbebas daripada sampah tersebut. Tapi kita merusak alam sekitar kita. Kita mencemari alam sekitar kita sehingga menumpuk di mana-mana. Dan akhirnya apa? Menyumbat. Ketika musim hujan, banjir terjadi. Nah ini hadirin, ada apa dengan Kalimantan? Yang kita lihat tadi, ketika musibah datang bertubi-tubi, musim hujan datang, banjir terjadi. Tidak bisa dilewatin jalan-jalan. Musim kemarau tiba, asap yang menyerang kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka untuk itu, janganlah sampai, sekali lagi, mari semuanya, kita semuanya hadirin. Saya mengajak diri saya sendiri dan kepada kita semuanya. Ayolah kita pikirkan keberlanjutan masa depan daripada anak cucu kita. Jangan kita hanya memikirkan hari ini, tapi pikirkan masa depan anak cucu kita. Kita kan tidak mau melihat anak cucu kita tersebut merana, penuh dengan penyakit-penyakit hadirin. Karena sungguhnya tadi misalnya ketika tercemar lingkungan kita, maka juga akan menyebabkan penyakit-penyakit bagi anak cucu kita. Mungkin hari ini kita tidak melihat langsung akibatnya, tapi bisa jadi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, akan muncullah penyakit-penyakit diakibatkan daripada ulah-ulah tangan kita sendiri. Nah itu akhirnya perbuatan kita akan kita tuai nanti di akhirat. Ini yang harus kita jaga hadirin. Memang tanah milik kita, sertifikat milik kita, hak kita untuk mengolahnya. Tapi bijaklah, jangan sampai ketika kita mengolah tanah kita sendiri, tapi akibatnya juga orang lain menikmatinya. Itu artinya apa hadirin? Ya, orang lain dapat getahnya, kita menikmati nangkanya. Nah, akhirnya apa? Dosa mengalir terus menerus. Yang kita lakukan sampai kita meninggal masuk dalam kubur, dosa masih tetap mengalir kepada kita. Kenapa? Karena perbuatan semasa kita di dunia menyebabkan dosa jariyah itu terus mengalir. Adapun yang keempat adalah ibadah tidak boleh dipisahkan dari pekerjaan hadirin. Kadang kita berpikir bahwa ibadah hanya sholat, hanya puasa, zakat, dan membaca Al-Quran. Padahal pekerjaan yang halal juga bisa menjadi ibadah apabila diniatkan karena Tuhan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ayah bekerja untuk mencari nafkah keluarganya. Yang dia lakukan dengan halal, itu juga merupakan ibadah. Seorang ibu yang mengurus keluarga dengan ikhlas, memasak untuk suaminya, memasak untuk anaknya, dia bersih rumahnya, dia jaga rumahnya dengan baik, dia jaga harta suaminya, dia pelihara harta suaminya, dia jaga kehormatan dirinya di rumah, dan itu juga merupakan ibadah. Seorang petani yang menanam tanaman, sehingga tanaman tersebut bermanfaat bagi masyarakat, tanaman tersebut bermanfaat bagi para burung-burung, binatang-binatang dan sebagainya, itu merupakan ibadah, amal kebaikan. Seorang pedagang, jujur dia dalam berdagang, dia katakan barang ini benar karena memang benar-benar baik misalnya, dan itu betul-betul baik barangnya, dia katakan itu benar-benar. Jangan sebaliknya, barang itu jelek, dikatakan baik, dikatakan bagus, sehingga ketika pembeli akhirnya kecewa. Itu merusak hadirin, itu merusak yang mungkin tanpa kita sadari bahwa hal tersebut membuat dosa untuk kita. Akhirnya apa? Rezeki menjadi tidak halal. Nah makanya kalau jadi pedagang tadi, takaran-takaran perhatikan. Jangan sampai kita kurangin hadirin, karena itu dosa besar. Ya. Banyak kita lihat ya, penjual-penjual yang dia katakan misalnya barang itu sekilo, tapi hakikatnya hanya 8 on atau 9 on. Itu dosa hadirin. Itu merusak hadirin. Ya. Jujurlah dalam berdagang. Berikan yang terbaik, berikan yang pas, yang cukup. Disitulah letak keberkahannya. Berdagang yang jujur lebih dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang pekerja, jagalah lingkungan tempat kerjanya. Seorang pekerja, dia memelihara lingkungan tempat kerjanya, dia jaga keamanannya, dia jaga kebersihannya. Itu juga merupakan ibadah, hadirin. Maka marilah kita ubah cara pandang kita. Jangan hanya mencari pekerjaan yang menghasilkan uang saja yang kita pikirkan. Tapi carilah pekerjaan yang menghasilkan uang sekaligus menghasilkan pahala. Sehingga jangan sampai kesibukan kita mencari dunia, kita melupakan akhirat kita. Itulah cara yang terbaik, hadirin. Kita mencari dunia dengan sungguh-sungguh, jangan lupa akhirat kita. Biasanya seseorang yang mencari dunia dengan sungguh-sungguh dan mengingat akhirat, disitulah muncul sifat-sifat mulianya. Dia ingin menjaga dunianya, tapi juga dia bertanggung jawab kepada Tuhannya bahwa dunianya jangan sampai merusaknya. Sehingga orang yang mencari dunia tapi mengingat akhirat, lahirlah rasa syukur baginya, lahirlah kejujuran dalam dirinya, lahir semangat luar biasa bagi orang tersebut. Sehingga dia melakukan pekerjaan, tanggung jawabnya bukan hanya kepada bosnya, tapi tanggung jawabnya juga kepada Tuhannya. Sehingga dimanapun dia berada, pekerja apapun yang dia lakukan, dia selalu merasakan bahwa Tuhan melihatnya, Tuhan mengamatinya. Sehingga apa, hadirin? Lahirlah dia sebagai pekerjaan yang profesional, pekerja yang sungguh-sungguh, pekerja yang betul-betul. Karena apa? Dia memahami bahwa Tuhannya melihat pekerjaannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa wabtaghi fi ma ataaka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa saja pekerjaan yang dianugerahkan Allah kepadamu pada negeri akhirat, dan jangan lupa bagimu saat ini sedang berada di dunia. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Islam, agama ini tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kaya. Islam tidak melarang kita untuk memiliki rumah yang bagus, rumah yang megah, istana yang bagus, tidak. Islam tidak melarangnya. Islam tidak melarang kita untuk mencari pekerjaan yang layak. Yang dilarang adalah ketika dunia membuat kita lupa kepada Allah. Jangan karena bekerja, kita berani meninggalkan sholat. Jangan karena mengejar dunia, mengejar uang, kita menipu orang. Jangan karena ingin untung yang banyak, kita korupsi. Jangan karena pengen mendapatkan keuntungan yang berlimpah-limpah, kita menipu orang, hadirin. Nah, disinilah makanya. Jangan karena hanya mengejar kekayaan, kita lantas mengambil hak orang lain. Sebab pada akhirnya, semua akan kita tinggalkan. Yang ikut bersama kita ke dalam kubur, bukanlah mobil kita, bukanlah rumah kita, bukanlah jabatan kita, bukan pula rekening kita. Yang ikut kita adalah amal kebaikan yang kita lakukan, hadirin. Pendengar Pro Satu Sintang yang berbahagia, di penghujung mutiara pagi pada hari ini, marilah kita renungkan, marilah kita tanamkan prinsip-prinsip dalam kehidupan kita. Bekerja keraslah, beribadahlah dengan ikhlas, carilah pekerjaan yang halal, jagalah bumi sebagai amanah Allah. Jangan menjadi orang yang hanya pandai mengambil dari alam, tapi tidak pernah bisa memberikan kembali kepada alam. Jangan menjadi manusia yang menikmati hasil bumi, tetapi meninggalkan kerusakan untuk anak cucu kita. Mari kita cari rezeki dengan tangan kita sendiri, tetapi tetap juga tunduk dengan hati kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan semua pekerjaan kita menjadi ibadah. Semoga rezeki kita menjadi barokah. Dan mudah-mudahan semua usaha kita membawa manfaat. Semoga keberadaan kita di muka bumi ini bukan menjadi sumber kerusakan, tetapi menjadi sumber kebaikan. Jagalah alam lingkungan kita. Hentikan pembabatan hutan dengan cara liar. hentikan daripada kegiatan-kegiatan kita yang mungkin sengaja merusak. Hentikan ketika kita mungkin sengaja untuk membakar lahan atau membakar hutan demi kesenangan kita saja. Bakarlah dengan cara bijak, sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan yang berada, yang berlaku. Janganlah membakar mungkin karena iri, karena dengki kepada orang lain, kebun orang dibakar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, jauhilah daripada sifat-sifat demikian. Sifat yang merusak akan juga merusak kita fid dunia wal akhirah. Untuk itu, pendengar Pro Satu Sintang dimanapun berada, saya mengajak kepada kita semuanya, mari sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkan hujan untuk kami semuanya. Allahumma askina ghaisan, mughisan, mari'an, mari'an. Duhai ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, turunkan kepada kami hujan. Hujan yang menyejukkan, hujan yang menyuburkan, hujan yang membawa kebaikan. Ghaira dar, nafi'an ghaira dar. Hujan yang membawa manfaat, bukan hujan yang membawa mudarat. Ajilan, ghaira ajil. Turun segera, ya Allah. Jangan tunda-tunda lagi, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Sayangi kami semuanya, ya Allah. Aslihallahu umuril muslimin, sarafallahu sarul mu'zin. Aslihallahu umuril muslimin, sarafallahu sarul mu'zin. Aslihallahu umuril muslimin, sarafallahu sarul mu'zin. Ya Allah, mudahkan urusan kami semuanya. Ya Allah, bantu kami semuanya, ya Allah. Turunkan hujan, basahi segera kami, ya Allah, dengan hujan rahmat-Mu, ya Allah, sehingga padamlah api-api yang membawa kerusakan tersebut untuk alam sekitar kami, ya Allah. Bantu kami, tolong kami, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mari semuanya kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pertaubatan kita, Allah terima doa-doa kita. Allah segera turunkan hujan yang membawa kebaikan di bumi Serentang ini. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

koma. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya." Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka dia akan binasa." Tati Ummu Azkiyah.

0: Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan untuk lagu islami di Sintang pagi ini kami akhiri sampai di sini. Sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Pagi.
1: Sintang pagi ini.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kebakaran itu sejak tanggal 31 Agustus, kemudian merembet sampai tanggal 1.
3: Mohon berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya dapat segera diturunkan hujan.

0: Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Jumat 4 September 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Warga Desa Beloh Mulyo, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, masih melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di Desa Beloh Mulyo. Kemarau yang panjang membuat masyarakat musim Maksud kami, kemarau yang panjang membuat masyarakat muslim di Sintang berikhtiar melakukan sholat istisqo. Salah satunya yang dilaksanakan Dewan Kemakmuran Masjid Asyakirin Sintang. Berita selengkapnya dibacakan saya Asri. Mendengar berita pertama pagi ini, BMKG Pusat menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Sementara kualitas udara tidak sehat terdapat di wilayah Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Sintang, Kuburaya, dan Mempawah. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini. Kepala BMKG Pusat Teuku Faisal Patani mengatakan kondisi udara tidak sehat berada di wilayah Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Sintang, Kuburaya, dan Mempawah. Ia menuturkan di beberapa wilayah lainnya di Indonesia juga kualitas udara tidak sehat seperti di Pekanbaru, Palembang, Palangkaraya, dan Musi. Untuk operasi modifikasi cuaca saat ini masih berlangsung di Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Hal ini secara situasional menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial.
2: Kualitas udara di sebagian Sumatera dan Kalimantan pada kategori tidak sehat hingga berbahaya, yang terburuk terpantau di Sintang, Pak, Kuburaya, dan Mempawah dengan kategori berbahaya yang tiga itu, Pak. Lalu di Pekanbaru, Talang Betutu, Palembang, Palangkaraya, dan Musi, dua Palembang berada pada kategori tidak sehat. Untuk operasi modifikasi cuaca, ini masih berlangsung di Riau, Kalbar, Kalteng, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Ini secara situasional menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial.
1: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan di daerah ini.
3: Pemerintah tentu pertama minta partisipasi masyarakat untuk sementara tidak membakar. Karena bagaimanapun kemarau, kalau tidak berasal dari sumber api ya, tidak ada kebakaran. Ini saya lagi tekankan.
1: Bupati Sintang menegaskan pihaknya juga telah melakukan langkah nyata secara maksimal dalam penanganan kebakaran dengan menurunkan tenaga operasional melalui dinas terkait seperti Damkar Sintang, BPBD, Manggala Agni, KPH, TNI Polri, pihak perusahaan perkebunan, serta relawan. Hingga saat ini sudah 500 lebih lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang. Pihaknya bergerak cepat mengoptimalkan peralatan operasional yang ada. Di Sintang saat ini mempunyai keterbatasan peralatan dan sumber air juga mengalami kesulitan di lapangan saat petugas memadamkan api. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu memfasilitasi rapat koordinasi usulan pembentukan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Labkesmas Rabu kemarin. Rapat di ruang Dharma Wanita Dinkes PP dan KB tersebut membahas kesiapan kelembagaan SDM, anggaran, perencanaan pengawasan serta aspek hukum pembentukan UPT Labkesmas. Kegiatan dipimpin PLH Asisten Administrasi Umum Setda Kapuasulu, Yovianus Riyadi, dan dihadiri Kepala Dinkes PP dan KB, Sudarso, beserta jajaran serta sejumlah perangkat daerah terkait. Pembentukan UPT Labkesmas diharapkan memperkuat pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, termasuk pemeriksaan, surveillance, pencegahan, dan pengendalian penyakit di Kabupaten Kapuasulu. Warga Desa Beloh Mulyo, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di Desa Beloh Mulyo. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Warga Desa Buluh Mulyo, Kecamatan Ketungo Hilir, Kabupaten Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di Desa Buluh Mulyo meskipun sebelumnya sempat menyerah melakukan pemadaman karena kesulitan sumber air, tenaga, dan peralatan yang digunakan. Kontributor Forum Peduli Ketungau, Sukarti, kepada RRI mengatakan api menghanguskan lahan perkebunan sawit, gotong royong warga melakukan pemadaman hanya menggunakan ranting kayu dinilai tidak maksimal sehingga api terus meluas. Masyarakat berharap pemangku kepentingan dapat segera bahu-membahu mengatasi kebakaran, krisis air, dampak ekonomi, serta kualitas udara yang semakin tidak sehat terlebih di tengah musim kemarau.
5: Kebakaran di Desa Buluh Mulyo, Kecamatan Ketungo Hilir, Kabupaten Sintang. Kebakaran itu sejak tanggal 31 Agustus, kemudian merembet sampai tanggal 1, sampai hari yang ketiga, apinya belum terpadamkan. Memang warga sudah berupaya gotong royong, ya namun karena memang ya, kondisi air yang memang susah di Ketungo Hilir ini, memang kita lagi krisis air, sehingga memadamkannya hanya menggunakan ranting-ranting kayu, tidak memiliki air. Kerugian dari masyarakat itu ratusan hektar kebun sawit. Maka dari itu kita menghimbau kepada pemangku kepentingan, Bupati, kemudian Gubernur, Presiden, ayo kita bahu-membahu mengatasi persoalan ini.
4: Dikatakan Sukarti, warga mulai kesulitan melakukan pemadaman karena kondisi api semakin meluas, sementara asap pekat menyebabkan gangguan pernapasan dan membuat warga tidak mampu mendekati titik api. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan memberikan bantuan pemadaman, baik berupa personel, kendaraan pemadam, maupun peralatan pendukung lainnya. Bantuan tersebut dinilai sangat dibutuhkan karena keterbatasan sumber air dan peralatan yang dimiliki warga. Warga juga meminta agar penanganan dilakukan secepatnya untuk mencegah api menjalar ke lahan perkebunan dan pemukiman serta mengurangi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat. Suryatini melaporkan.
0: Polsek Sayan mengajak warga untuk bersama mencegah terjadinya kebakaran dengan stop membuka lahan menggunakan cara membakar. Upaya edukasi terus diberikan kepada warga melalui dialog terkait larangan, aturan, serta dampak karhutla. Kapolsek Sayan Ibtu Irwan mengatakan, imbauan dan ajakan terus dilakukan sebagai upaya pencegahan karhutla melalui sosialisasi langsung yang disampaikan Babin Kamtipmas kepada warga. Kapolsek menuturkan, saat ini sedang memasuki musim kemarau dan dapat mengakibatkan terjadi kebakaran hutan dan lahan sehingga perlu adanya langkah pencegahan. Kapolsek juga mengimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, membuang puntung rokok di tempat yang dapat menimbulkan kebakaran, membakar sampah di sembarang tempat, dan aktivitas lain yang dapat memicu kebakaran. Kemarau yang panjang membuat masyarakat Muslim di Sintang berikhtiar melakukan sholat istiqoh, salah satunya yang dilaksanakan Dewan Kemakmuran Masjid Asyakirin Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Kemarau yang panjang menimbulkan keprihatinan di tengah masyarakat. Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Asyakirin Sintang menggelar salat istisqo di halaman Masjid Asyakirin, Jalan Pangeran Kuning, Kabupaten Sintang, Rabu kemarin. Salat tersebut digelar sebagai ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan di tengah kemarau yang panjang. Salat istisqo dipimpin oleh Ratio selaku imam dan diikuti puluhan jamaah dari 3 RT RW di sekitar Masjid Asyakirin. Walau tengah diselimuti kabut asap, salat tetap berlangsung hikmat dan tertib hingga selesai. Pengurus Masjid Asyakirin Sintang, Amioto, mengatakan salat istisqo digelar sebagai ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan karena kemarau yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Ia menambahkan salat tersebut juga sebagai bentuk keprihatinan masyarakat untuk memanjatkan doa agar kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang melanda Kabupaten Sintang segera berakhir.
7: Untuk memohon berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya dapat segera diturunkan hujan yang bermanfaat dan berkah.
6: Selain melaksanakan sholat istisqo, jamaah juga secara spontan mengumpulkan infak. Hasil pengumpulan infak sebesar Rp657.000 kemudian diserahkan kepada Lazismu untuk mendukung pengadaan peralatan pemadam kebakaran. Amioto berharap ikhtiar yang dilakukan masyarakat tersebut dapat memberikan manfaat di tengah kondisi kemarau dan karhutla yang sedang terjadi saat ini. Ia juga berharap hujan segera turun sehingga dapat membantu mengurangi resiko kebakaran serta kabut asap di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Di tengah kondisi kemarau dan meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Kapuasulu, ikhtiar untuk memohon turunnya hujan dilakukan melalui sholat istisqo berjamaah di Masjid Agung Darunajah Putus Sibau, Kamis 3 September 2026. Kegiatan penuh kekhidmatan tersebut dihadiri tim penyuluh karhutla dari Mabes TNI, Kepala Kemenag Kapuasulu, serta Perkopimda Kabupaten Kapuasulu, para ulama dan masyarakat. Sholat istisqo menjadi momentum spiritual sekaligus refleksi bersama untuk memohon pertolongan Allah agar segera diturunkan hujan yang membawa keberkahan bagi masyarakat sekaligus membantu mengurangi kondisi kering yang berpotensi memicu terjadinya karhutla. Kasdim 1206 Putus Sibau, Mayor Infantri Eryadi S. Nurdin menegaskan bahwa sholat istisqo bukan hanya menjadi sarana untuk memohon turunnya hujan, tetapi juga momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Selain berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan hujan, sementara itu kehadiran tim dari Mabes TNI Brigjen TNI Sain Mustain dan Brigjen TNI Firman bersama Porkopimda Kapuasulu menunjukkan kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan karhutla. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat langkah pencegahan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Warga Sintang mendesak pemerintah memprioritaskan Kabupaten Sintang untuk dilakukan operasi waterbombing dalam rangka membantu penanganan karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
9: Warga Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mendesak pemerintah memprioritaskan operasi waterbombing untuk membantu penanganan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang. Desakan tersebut disampaikan Herlina, warga kawasan Tugu Jam Sintang. Menurutnya, penanganan melalui udara sangat dibutuhkan karena kebakaran telah berlangsung cukup lama, sementara kondisi lahan semakin kering dan hujan belum turun secara signifikan. Ditemui RRI Sintang saat turut berjibaku memadamkan api di area Tugu Jam Sintang, Herlina menilai waterbombing seharusnya diarahkan terlebih dahulu ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau petugas melalui jalur darat. Herlina mengatakan kondisi kebakaran di wilayah Sintang sudah semakin mengkhawatirkan. Api terus membakar lahan secara bertahap karena kondisi tanah yang kering dan minimnya hujan. Menurut Herlina, operasi pemadaman dari udara menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk membantu petugas yang menghadapi keterbatasan sumber air dan sulitnya akses menuju lokasi kebakaran. Ia juga meminta pemerintah memastikan pelayanan penanganan karhutla diberikan secara merata, tidak hanya terfokus pada wilayah perkotaan atau daerah yang lebih dikenal.
10: Seharusnya memang sudah dari pertengahan bulan kemarin, ini dah semua hutan sudah ludes, sudah ini, cuman ya ada tahapan-tahapan api membakar karena tidak ada basah dari bumi ini, tidak mengeluarkan hujan sedikit pun, ya mau tak mau lah. Menurut saya sangat-sangat perlu sekali waterbombing itu. Harusnya ke sini dulu, pelosok yang jauh begini dulu yang dipikirkan. Jangan cuma yang daerahnya terkenal, kota-kota besar aja yang dibom air di sini. Enggak, sementara kita ini juga sama haknya. Kalau kewajibannya sama ya haknya juga harus sama gitu. Pelayanannya merata gitu.
9: Herlina berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat penanganan karhutla di Sintang, termasuk mempertimbangkan pengerahan waterbombing ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Bagi warga, kehadiran bantuan pemadam dari udara dinilai penting untuk mempercepat pengendalian api sekaligus mencegah kebakaran meluas ke wilayah lainnya. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Rumah BUMN PLN Sintang berkolaborasi bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang memberikan sosialisasi dan pendampingan perizinan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Rumah BUMN PLN Sintang berkolaborasi bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang memberikan sosialisasi dan pendampingan perizinan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil di rumah BUMN PLN Sintang kemarin. Kegiatan tersebut difokuskan pada pemahaman terkait nomor induk berusaha NIB serta proses pengurusan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga SPPIRT melalui sistem online Single Submission atau OSS. Penata perizinan ahli madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, Warnida mengatakan sebagian pelaku usaha binaan rumah BUMN telah memiliki NIB sehingga pendampingan kali ini diarahkan pada proses melengkapi persyaratan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sekaligus praktik langsung pengajuan melalui sistem OSS.
11: Kami sampaikan setidaknya sosialisasi dikit terkait dengan NIB dan bagaimana sih masuk nantinya persyaratan ke sistem OSS itu terkait dengan SPPIRT, mengurus perizinan. Nah, kada perizinan yang kami berikan itu adalah kewenangan hanya untuk klasifikasi usaha mikro. Kalau untuk di atas mikro, menengah, dan tinggi itu jelas punya harus ada validasi dari kabupaten.
4: Sementara itu, fasilitator pendampingan UMKM Rumah BUMN PLN Sintang, Andre mengatakan, Rumah BUMN terus mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan, salah satunya memfasilitasi pengajuan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Program tersebut ditujukan bagi pelaku UMK binaan yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga yang menjalankan usaha dari rumah.
12: Ini adalah salah satu program kami dari Rumah BUMN, yaitu pengajuan PIRT untuk UMK bimbingan kami, SPPIRT. Itu tuh seperti legalitas untuk usaha skala rumahan, skala rumah tangga. Nah, kebetulan dari UMK bimbingan kami memang banyaknya itu dari ibu-ibu rumah tangga yang berbisnis juga gitu. Nah, jadi untuk memfasilitasi agar produk-produk mereka bisa kita sebarluaskan, bisa masuk-masuk ke toko-toko yang memang perlu izin-izin tertentu. Nah, kami memfasilitasi salah satunya SPPIRT.
4: Dikatakan Andre, selain pendampingan perizinan, rumah BUMN juga secara rutin menggelar pelatihan bagi pelaku UMKM dengan tema yang beragam, mulai dari teknik produksi, manajemen usaha, hingga pemasaran. Peserta pelatihan tidak hanya berasal dari pelaku usaha yang telah berjalan, juga mencakup pemula, pelajar, dan mahasiswa melalui program pengusaha muda. Suryatini melaporkan.
0: Wakil Bupati Kapasulu menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan Bupati Kapasulu pada kegiatan penyambutan dan penerimaan peserta pengenalan lapangan persekolahan PLP 2 Universitas PGRI Pontianak tahun akademik 2026-2027 di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapasulu Selasa 1 September 2026. Kegiatan PLP 2 Universitas PGRI Pontianak akan melaksanakan praktik lapangan di sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Kapasulu hingga 11 Desember 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kapasulu menyampaikan bahwa PLP 2 merupakan ruang bagi calon pendidik untuk mengasah kemampuan, membangun pengalaman, serta memahami secara langsung tanggung jawab dan tantangan dunia pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kapasulu lanjutnya menyambut baik kerjasama dengan Universitas PGRI Pontianak tersebut sebagai bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Sebanyak 25 mahasiswa Universitas PGRI Pontianak mulai melaksanakan program pengenalan lapangan persekolahan PLP 2 tahun akademik 2026-2027 di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
13: Sebanyak 25 mahasiswa Universitas PGRI Pontianak mulai melaksanakan program pengenalan lapangan persekolahan PLP 2 tahun akademik 2026-2027 di Kabupaten Sintang. Koordinator dosen pembimbing PLP 2 Universitas PGRI Pontianak, Walsen Duli Agus Lauh mengatakan, kegiatan PLP 2 di Kabupaten Sintang akan dilaksanakan selama 3 bulan, mulai tanggal 1 September hingga 11 Desember 2026. Ia menjelaskan, terdapat 5 kegiatan utama yang akan dijalankan mahasiswa selama mengikuti PLP 2 di sekolah masing-masing. Kegiatan pertama adalah menelaah kurikulum, strategi pendidikan, sistem evaluasi, serta pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, mahasiswa juga akan membantu guru dalam mengembangkan berbagai perangkat pembelajaran seperti modul ajar, media pembelajaran, bahan ajar, hingga perangkat evaluasi. Mahasiswa juga akan mendapatkan kesempatan melaksanakan latihan mengajar secara terbimbing sebagai bagian dari proses pembentukan kompetensi calon guru. Selain itu, para mahasiswa akan terlibat dalam kegiatan pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Menurut Walsen, kegiatan tersebut dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami teori pendidikan selama berada di bangku kuliah, tetapi juga mendapatkan gambaran nyata mengenai tugas dan tanggung jawab seorang tenaga pendidik.
14: Kegiatan PLP 2 pada hakikatnya adalah satu perkuliahan yang wajib ditempuh oleh mahasiswa pada semester akhir, tepatnya di semester 7, yang dilaksanakan selama 3 bulan pada 1 September sampai dengan 11 Desember. Jadi PLP 2 ini adalah sebetulnya mata kuliah yang kita laksanakan di laboratorium. Pada momen ini laboratorium kita adalah sekolah atau satuan pendidikan baik di SMP maupun di SMA.
13: Walsen menambahkan, untuk pelaksanaan PLP 2 di Kabupaten Sintang, para mahasiswa tersebut ditempatkan di 4 sekolah, yaitu di SMP Negeri 1 Sintang, SMP Negeri 2 Sintang, SMP Negeri 3 Sintang, dan SMA Negeri 1 Sintang. Penempatan mahasiswa disesuaikan dengan latar belakang program studi masing-masing agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif. Walsen berharap pelaksanaan PLP 2 selama 3 bulan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi para mahasiswa maupun sekolah yang menjadi lokasi kegiatan. Selain itu, ia juga meminta dukungan dari seluruh pihak, terutama kepala sekolah dan para guru yang akan menjadi pembimbing mahasiswa selama menjalankan praktik lapangan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Jumat 4 September 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Warga Desa Beloh Mulyo, Kecamatan Ketunguh Hilir, Kabupaten Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di Desa Beloh Mulyo. Kemarau yang panjang membuat masyarakat Muslim di Sintang berikhtiar melakukan sholat istisqo, salah satunya yang dilaksanakan Dewan Kemakmuran Masjid Asia Kirin, Sintang. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1 Sintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

Bintang pagi ini. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat.
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
2: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
2: Jadi gak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
2: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di pagi ini, pendengar, kami ajak Anda untuk terus bersama kami dan kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Dan di pagi ini saya juga tidak sendirian, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir dan menemani saya. Langsung saja kita sapa rekan-rekan saya satu persatu. Di pagi ini kita pertama sapa rekan saya Asri di Sintang. Selamat pagi Asri.
2: Baik, selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar.
0: Baik, terima kasih Astri. Dan selanjutnya di Sanggau, saya ketemu rekan saya Isma pada pagi ini. Selamat pagi Isma.
3: Iya, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar semuanya.
0: Baik, dan di samping itu ada rekan saya Firdaus di Sambas. Selamat pagi Firdaus.
4: Ya, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih. Sebelum kita melangkah ke rekan-rekan saya, pendengar, dimanapun Anda berada, saya hadirkan informasi dari Kota Pontianak, di mana dukungan terhadap petugas yang bekerja menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus datang dari berbagai elemen masyarakat. Nah, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengapresiasi kepedulian tersebut dan menurutnya partisipasi masyarakat ini sangat membantu petugas yang bekerja dan juga menjalankan operasional di lapangan. Sejumlah elemen masyarakat termasuk pramuka dan Karang Taruna ini turut memberikan dukungan kepada petugas. Karang Taruna diantaranya memberikan vitamin dan kesehatan untuk membantu menjaga kondisi para petugas selama bertugas. Ria Norsan menilai kepedulian dan juga semangat gotong royong dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam menghadapi kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Dan Gubernur juga mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan tidak saling menyalahkan dalam menghadapi persoalan karhutla. Usai meninjau lahan yang terbakar di Desa Limbung, Gubernur juga menyebut setelah musim kemarau berakhir dan hujan turun, dirinya meminta instansi terkait menyiapkan bibit untuk penghijauan di kawasan tersebut. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita bergeser ke Sintang di mana dampak karhutla, Bupati Sintang tunda sejumlah agenda daerah. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
2: Ya baik, benar sekali, di mana pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Sintang memaksa pemerintah daerah mengambil langkah tegas. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala memutuskan untuk menunda sejumlah agenda dan kegiatan pemerintah daerah yang melibatkan banyak orang demi mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keterangan kepada awak media di Pendopo Bupati Sintang Selasa 1 September 2026. Menurut Bupati, kebijakan penyesuaian jadwal acara hingga instruksi libur sekolah terpaksa diambil karena kabut asap berdampak langsung pada kelompok rentan, terutama anak-anak. Dan keputusan ini diakui tidak mudah mengingat kondisi cuaca dan alam yang bisa berubah sewaktu-waktu. Bupati Sintang mencontohkan bagaimana dilema yang dihadapi pemerintah dalam mengambil keputusan di tengah situasi darurat asap. Kebijakan yang dikeluarkan pada siang hari saat asap sedang pekat seringkali dipertanyakan oleh masyarakat jika tiba-tiba cuaca berubah cerah pada keesokan harinya akibat diguyur hujan. Dan oleh karena itu, Pemkab Sintang berharap seluruh elemen masyarakat dapat memaklumi penundaan berbagai kegiatan pemerintahan dan kebijakan lainnya. Dan langkah ini murni diambil sebagai bentuk mitigasi untuk melindungi kesehatan warga dari paparan kualitas udara yang berbahaya akibat dari karhutla. Demikian informasi pertama dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sanggau di mana aktivitas bakar lahan di Entikong berkurang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
3: Baik, petani tradisional di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau mulai memasuki masa tanam padi. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Entikong, Mahmudi, menyampaikan penanaman masih dilakukan secara konvensional melalui tradisi menugal atau menebar benih padi pada lahan kering secara gotong royong. yang mana menurut Mahmudi, tradisi menugal ini dilakukan secara berkelompok dengan membuat lubang menggunakan kayu, dan metode ini tentu juga diterapkan petani pada ladang yang telah selesai dipersiapkan untuk musim tanam. Dan dengan dimulainya musim tanam, aktivitas petani kini lebih banyak diarahkan pada penanaman dan pemeliharaan tanaman. Kondisi ini tentu juga sekaligus ditandai berkurangnya aktivitas pembersihan lahan dengan cara membakar. Dan Mahmudi juga menyampaikan, selama proses penanaman, pihaknya juga terus melakukan pemantauan lapangan. Pemantauan dilakukan dengan edukasi petani tradisional di daerah perbatasan agar beralih ke metode pertanian tanpa bakar. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Kita bergeser ke Sambas, di mana 105 hektar lahan terbakar karena Sungai Baru masih membara. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
4: Ya, betul sekali Budi, kebakaran hutan dan lahan karhutla di Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat masih membara hingga saat ini. Berdasarkan data Masyarakat Peduli Api atau MPA Desa Sungai Baru, sekitar 105 hektar lahan kebun terbakar. Sebagian lahan yang terbakar merupakan lahan gambut, dan Ketua MPA Desa Sungai Baru yang juga Sekretaris Desa Aspar mengatakan karhutla di wilayah tersebut sudah terjadi sejak 14 Agustus dan hingga kini api masih menyala. Upaya pemadaman terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat, MPA, TNI, Polri, serta pihak lainnya. Pemadaman dilakukan siang dan malam termasuk dengan melakukan penyekatan di kebun masyarakat karena api sudah mendekati area perkebunan warga. Salah satu kendala yang dihadapi petugas adalah jauhnya sumber air. Untuk mengatasinya, pihak MPA memasang 29 selang dengan total panjang sekitar 540 meter yang diperkuat dengan mesin penyedot air. Kondisi angin yang cukup kuat juga membuat api semakin membesar, bahkan bara api sempat terbawa angin dan melayang ke berbagai arah. Lahan yang terbakar diantaranya merupakan kebun karet dan kebun sawit milik warga, dan lokasi kebakaran di Desa Sungai Baru berada di dua jalur. Untuk jalur pertama menuju perbatasan Desa Sarang Burung Kuala dan dilaporkan aman dan terkendali. Menuju berlima. Di jalur inilah kondisi kebakaran masyarakat cukup parah dan terus dilakukan pemadaman. Dan berdasarkan pengamatan MPA, karhutla tersebut diduga terjadi akibat ulah manusia. Namun pihak MPA belum mengetahui siapa yang memulai kebakaran, dan masyarakat selalu dihimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, terlebih lagi di tengah kondisi cuaca panas seperti saat ini. Demikian informasi pertama, Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda dalam kabar dari Kalbar sesaat lagi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya. Kita kembali awali dari kota Pontianak. Ketua Panitia Pelaksana Politron Pontianak Indonesia Master Super 100, Yuni Kartika, mengatakan pelaksanaan turnamen selama 3 hari berjalan sangat baik dan juga positif. Hal ini terlihat dari penjualan tiket yang lebih tinggi dibandingkan turnamen Indonesia Challenge, seiring meningkatnya kualitas peserta pada level Super 100, begitu pendengar. Persaingan yang lebih ketat membuat perjalanan wakil Indonesia menuju babak akhir tidak mudah. Meski demikian, Yuli menyebut masih terdapat sejumlah wakil Indonesia yang berhasil melaju ke babak perempat final. Panitia juga memastikan penjualan tiket ini tetap dibuka melalui tiket box meski penjualan secara daring untuk satu pekan telah habis. Jumlah tiket di lokasi akan terbatas, sementara pada hari Minggu panitia juga menyiapkan tambahan tempat duduk di area lapangan atau on-court seating. Dan tambahan tempat duduk ini akan diperuntukkan bagi sponsor PBSI dan Pemprov PBSI Kalimantan Barat. Dengan demikian, kursi di tribun dapat kembali dijual kepada masyarakat sebagai upaya membuka kesempatan lebih luas bagi warga Pontianak untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. Ia pun berharap masih ada wakil Indonesia yang mampu bertahan hingga partai final. Menurutnya, kehadiran turnamen Super 100 di Indonesia ini juga akan menjadi ruang bagi pemain muda untuk mengukur kemampuan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pelatih dan pembinaan prestasi bulu tangkis nasional. Itu dia informasi kedua dari kota Pontianak. Kita bergeser kembali ke Sintang. Kapolres Kadau lakukan pelepasan Satgas Pencegahan Karhutla Lemdiklat Polri dan

0: ke sejumlah wilayah bersama personel Polres dan Polsek Jajaran untuk memberikan edukasi, berdialog dengan masyarakat, serta menyampaikan pesan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Kelima peserta didik tersebut yakni AKP Anas Yogawe, Ibtu Robianli Dewa Putra, Ibtu Muhammad Irza, Ibtu Rahmat Andira Fajri, dan Ibtu Rizky Nugraha. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi juga menjadi ruang bagi Satgas untuk mendengar langsung kondisi dan juga persoalan masyarakat terkait dengan pencegahan Karhutla. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama menyampaikan apresiasi atas dedikasi Satgas selama menjalankan tugas. Dan ia berharap edukasi yang diberikan dapat memberikan manfaat dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dan menurut AKBP Andika, upaya pencegahan karhutla harus melihat kondisi nyata di lapangan, persoalan pembukaan lahan khususnya yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat perlu dihadapi melalui edukasi, komunikasi, dan pencarian solusi bersama dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dan ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan pencegahan sejak dini, terutama ketika musim kemarau menyebabkan sumber air mulai berkurang dan kondisi lingkungan semakin kering. Kesamaan pemahaman antara pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan ini dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi karhutla. Dan pelepasan berlangsung di Aula Bayangkara Patriatama Polres Kadau dengan ditandai dengan penyerahan plakat dari Satgas kepada Kapolres Kadau. 8 hari penugasan tersebut menjadi bagian dari misi kemanusiaan para peserta didik STIK Polri untuk hadir langsung di tengah masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan karhutla yang ada di Kabupaten Kadau. Demikian informasi kedua dari Sintang Budi.
1: Baik, terima kasih Asri. Informasi kedua dari Sintang sudah disampaikan. Kita kembali bergeser ke Sanggau di mana Bupati Ontot katakan kerukunan umat beragama pondasi utama stabilitas Sanggau. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
2: Baik, Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan kerukunan umat beragama merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas daerah dan keberlanjutan pembangunan. Ya, mana hal itu disampaikannya pada saat membuka rapat koordinasi FKUB Sekabupaten Sanggau di kantor Bupati Sanggau pada Kamis kemarin 3 September 2026. Tanggung jawab dan fasilitasi itu dikatakan sejalan dengan visi Pemkab Sanggau untuk mewujudkan Kabupaten maju berkelanjutan dan berkeadilan. Dan menurutnya tolak ukur kemajuan daerah salah satunya adalah terpeliharanya ketentraman dan juga keharmonisan masyarakat. Untuk mewujudkan Pemkab Sanggau bersama FKUB tentu harus mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan dan juga memastikan seluruh pemeluk agama mendapatkan hak, perlindungan, dan juga kesetaraan yang sama dalam menjalankan ibadahnya. Ia juga menegaskan tidak boleh ada diskriminasi di Kabupaten Sanggau. Bupati Ontot juga menekankan beberapa poin penting mengenai kemitraan dengan FKUB. Pertama adalah penguatan sinergi hingga tingkat kecamatan. Dan kedua, antara pemerintah dan FKUB tentu harus mengedepankan musyawarah dan juga kebijaksanaan, terutama dalam mengelola keberagaman dan menyelesaikan isu kerukunan. Ketiga, sosialisasikan peraturan agar pemahaman mengenai pendirian rumah ibadah dan kerukunan beragama tersampaikan dengan baik dan juga transparan kepada seluruh masyarakat. Dan ia juga meminta agar toleransi dan kerukunan yang sudah terjalin dijadikan modal utama mendukung pembangunan Sanggau. Kembali ke rekan Budi.
1: Terima kasih Isma, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sambas di mana pasukan Brimob 2 bor 5 titik untuk mencari sumber air karhutla di Sambas. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
3: Ya, baik Budi, upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus dilakukan. Personel BKU Pasukan Brimob 2 di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat salah satunya dilakukan dengan mencari sumber air melalui pengeboran sumur di Desa Teluk Kasih, Kecamatan Teluk Keramat. Kegiatan tersebut melibatkan 10 personel BKU termasuk Pasukan Brimob 2 bersama 8 personel Polsek Teluk Keramat. Tim terlebih dahulu berkumpul

0: di kantor desa Teluk Kasih dan bergerak menuju lokasi pengeboran. Setibanya di lokasi, personil menyiapkan peralatan dan melakukan pengeboran di sekitar siang hari. Upaya pencarian sumber air ini dilakukan pada 5 titik percobaan dan berlangsung hingga sekitar sore hari. Dalam prosesnya, personel menghadapi kondisi medan berupa tanah gambut dengan ketebalan sekitar 6 meter. Namun hingga kedalaman maksimal 12 meter, hasil pengeboran masih menemukan material lumpur. Dan dengan kondisi tersebut, sumber air masih belum berhasil ditemukan. Meski belum membuahkan hasil, upaya pengeboran ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk menyiapkan sumber air yang dapat mendukung penanganan karhutla, khususnya dalam menghadapi kondisi lahan gambut yang rawan terbakar. Pasukan Brimob 2 bersama jajaran kepolisian setempat akan terus melakukan upaya pencarian titik sumber air yang potensial, dan langkah tersebut menjadi bagian dari kesiapsiagaan dalam memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Sambas. Demikian informasi kedua, Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah bersama saya pagi ini. Ada Asri di Sintang. Terima kasih Asri. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Firdaus di Sambas.
0: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
1: Dan terakhir ada Isma di Sanggau, terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
1: Baik, selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya rekan-rekan. Tetap jaga kesehatan dan sehat selalu. Dan pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak? Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Deteksi ini melahirkan

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut